Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datang baru setiap gulaing bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-12. Lalu baca Injil kita ke diungkupkan minggu tu. Diambil Injil Saint Matthew bagi 16 ayat 13 ngakai 20. Injil Saint Matthew bagi 16 ayat 13 ngakai 20. Lalu tu tahu kepada kita berbuat penyanggup baru lambar 25. Lambar 25. Nyalai datuk ketika maca gentaran Injil tu. Jesus mansang agai menua semak negeri Caesarea Philippi. Norio nanya sidak murid ia ku ya. Siapa anak mensia koramayu? Ku sidak nyawat ia. Sekedak ngumai John Pembaptisa, sekedak ngumai Elijah, lalu sekedak ngumai Jeremiah, teko siku ari sidak nabi. Kati dalam penemu kita, ku Jesus nanya sidak, siapa aku tu? Ku Simon Peter nyawut, Nuan tu Kristus, anak Allah Ta'ala ti hidup. Lantang minuan Simon anak John pihak ku Jesus, laban utai te benar tu tidak tai benuan ukai ari mensia tan diberi apa aku ti di surga ngakai nuan nyalai ku madah ke nuan nuan tu pita retinya batu lalu di atas batu pemuan tu aku dikoniri ke eklesia aku indah pintu neraka ndak boleh ngalah kia. Aku dekat meri kenuan kunci perintah surga. Bara utai ti ditancang nuan di dunia tu, dekat ditancang di surga. Lalu bara utai ti dibuka nuan di dunia tu, dekat dibuka di surga. Udahnya Jesus berjaku ngasidak murid ya, ndak ngasuh sedak nusui ngai orang bukai pasal ya ti Kristus. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Jadi, tujuh Jesus temai bala murid dia, ngerari kediri di bala mayu, ianya awak ke ia bisik peluang kediri ngosidak. Lalu munyi ku dah kenang kita dulu hari itu, Jesus nemu timpuh ia di dekat mati, nya semak benar. Lalu peluang ala ia boleh ngajar bala murid ia pan serkat. Tak kendak panjai menggok. Utai tidak diajar Jesus, ia mayu. Lalu nanti ia hendak ngerari ke diri ribala mayu, ia tentu nada peluang ngajar sidak. Jadi negeri Caesarea Philippi itu ianya 20 batu tekan 40 km tungok ke timur utara Tasik Galilee. Lalu menua itu ada luar sitak menua ke depegai Herod Antipas. Ia kena menua pegai menjadi ia Filip. Pemensia dia itu ketugung ianya ukai bangsa Rajuda. Siti ada perkara kebala nati yang rundiang Tuhan Jesus main itu, ianya sekali kebala orang, lalu kelebagi bala murid ia, udah ngelala siapa ia tibendar teka bedau. Bisa indah, kini bala oleh nampung pengawak ia, udah yang ninggal ke dunia tu. Lalu, nanti nadai sikut mensia, nying kawam bala murid ya, udah ngelala siapa ya ti benar, ni jalai pengarap Kristian oleh ngeremai. Lalu, nanti sikut dua bala mensia udah ngelala siapa ya ti benar, pengawak ti depuan ke ya tentu selamat. Nyalai tu mekebuah Jesus nanya bala murid ya, serta ngabas ati sidak. Nanti sedang ngelala siapa ianya ti benar. Jesus mesti ngemuas ke hati iampu sebedau ia mansang ke Jerusalem pasal sagam bala murid setora mayuh pasal iampu. Tang jalai Jesus nanya seda ukai ngo jalai terus. Ia dulu nanya ke pasal sagam mensia mayuh pasal iampu sebedau ia nanya ke sagam bala murid ia. Lalu lebuh Jesus nanya pasal runia mensia pasal ia
Dia bala murid Jesus, madah kebisi orang umai Jesus tu, John Pembaptis, dia dah hidup baru. Kebisi megok ngumai Jesus tu Elijah. Bisi megok ngumai Jeremiah. Tak siku ada bala nabi, buat penyerup lama. Uji kita berarti kerti sagam beramayuh pasal Jesus itu. Terubah kita berarti ke ukai muti Herod aja tisaru ke Jesus serta ngumai John Pembaptis tang bala mayuh megok. Jadi tu nunjuk ke mayuh mensia mayanya nang lalo John Pembaptis tu nabi si terbilang sampai ke ada sangka kulih angkat hidup baru are mati. Sekedak bala tingumbai Jesus tu Elijah ke benar bisik ngelala sekedak perkara bersangkut paut ngau Jesus. Elijah tu berpengarap orang Juda, ianya nabi ti penghabis tu bilang serta besai lu sidak mandiang ke Jesus tu ngau Elijah. Lalu kedua, Elijah mereka orang tu dekat dikirum kalah talo dulu ada Kristus datai. Nyadi ke pengerandang Jalaya. Kita dah maca tu bersurat Melakai bagi 4 ayat 5. Nyalai lebuah orang nyagam Jesus tu Elijah. Artinya penemu sidak pasal Jesus udah tinggi. Amat dia bedau tentu betul. Lalu pasal Jeremiah tu, bisi megak cerita orang Juda. Timadah kesebedau bala orang Juda, dia baik jadi orang tangkap ke Babylon. Jeremiah bisi ngambil peti lampang batu adat. Atau kalau mikir putih, Ark of Covenant. Ngau altar tialai nunu menyan keluar dari rumah semiang. Serta lung lalai kenyok bersiti lubang gua bok bukit Nebo. Lalu netiah ke cerita, sebedau Kristus datai, Jeremiah ke dulu datai, serta ngeluar kutai kuda lalai kianya. Nyalai buat Jeremiah tu, sagam sidak pasal Jesus pun tinggi. Jeremiah maka Elijah ndang sama ke datai dulu dari Kristus. Udah Jesus ninga penemu ramayuh pasal ia, dia Jesus nanya bala murid ia mpu, kuya, kati dalam penemu kita, siapa aku tu? Sangka aku lebih Jesus nanya tu, bala murid ia tentu sama sunyi magang. Serta kakang maksud ke penemu baru dia yang sidak. Nyalai pita lah banyak ketuai bala murid, lalu nyawat ke semua bala sidak, serta madah ke Jesus tu Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Jesus tu Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Lebih Jesus ni ngatu, artinya sangka aku bisik berasai lempung. Laban habis kurang sikuk mensia, bisik udah ngelala, siapa ia ti benar. Lalu, lebih kita mandang ke sawat pita, nitiah ke depadah berinjil Matthew, Mark, ngoluk, kita medak bisik bidau mimin. Bok Matthew ti baca kita, jakuk pita ianya, nuan tu Kristus anak Allah Ta'ala tidur. Lalu buat Injil St. Mark, Peter mesti nyebut ianya nuan Kristus. St. Mark bagi 8 ayat 29. Lalu buat Injil St. Luke, Peter nyebut nuan tu Kristus didismaya Allah Ta'ala. Nuan tu Kristus didismaya Allah Ta'ala. Injil St. Luke bagi 9 ayat 20. Menjadi reti jaku Kristus ti jaku Greka sama dengan Mesaya dalam jaku Hebrew. Lu reti jaku dua cik tu ianya ia ti ditato. Ia ti ditato. Tau kalam jaku orang putih The Anointed One. Kebuah disebut ditato ianya laban Raja Klio ndang ditatok ngeminya nama de ciri nyandi raja. Kristus tu raja datas semua mensia lalu ia udah ditatok Allah Ta'ala.

Jesus tu lebih hari Mesia. Nyalai lebih pita nyawut ke jaring pu. Nyebut utai di dalam hati yang pu. Menjadi, jaku nemu tu bisik dua itu reti. Kita tahu nemu pasal Jesus hari tu seorang bukai, tentu nak nguntung ke kita. Jesus dekat ke kita yang lalau yang enggak benar. Lalau ya, tak berkawal ngau ya. Nyala dia tu, kemudian kita berarti ketimbal Jesus ngagai Peter. Kok Jesus penemu Peter tu, ukai datai dari Mesia, tari pemandang Allah Ta'ala, tenunjuk ke ngagai Peter. Udahnya Jesus menyebut pasal nama Peter. Menjadi, kita ingat ke nama Peter kebenarinya Simon anak John. Tang bu ayat kita itu, Jesus meria nama Peter. Nama Peter dalam Yakub Greco ianya Petrus. Lalu tu nyau kok sebunyi ngomong Yakub Petra. Lerti Petra ianya batu. Dalam Yakub Aramaik, nama Peter ianya Kifas. Lerti itu dalam Aramaik ianya batu muka. Nyalai udah Peter ngaku Jesusnya Kristus, Jesus lalu madah ngagaya, nuan tu Petrus. Lalu datas Petrus tu, aku dekat nombor ke iklesia aku. Lepas Jesus ngumbai Peter batu, tu jaku puji tu cukup besar benar. Bala rabai orang Judah, ngenak jaku batu nyemak ke Abraham. Abraham tu daripada orang Judah ianya batu pemun. Tialai negeri ngau penekok Allah Ta'ala diduduk. Kita itu nanya nama reti atau kesapa ketikumai Jesus dituk batu. St. Augustine ngumai batu dituk ianya Jesus pu. Siti mengerti batu dituk ianya pemendar timada ke Jesus tu anak Allah Ta'ala tidur. Reti batu ketiga ianya pengarap pita. Pengarap pita tingaku Jesusnya Kristus. Nyadi ke pelasar pengarap kita bukai. Lalu reti keempat, lalu tu senutu agi sepiaku, ianya batu tu pita empu. Tanya ukai batu tialai iklesia ditumbuh, batunya Allah talampu. Pita tu siti are batu ti jadi iklesia. Tialai batu bukai nampil. Peter tu mensio ke terubah yang ngau pengarap ngelalo Jesus tu anak Allah Ta'ala tidup. Peter tu nyadi ke orang ke terubah masuk dalam iklesia. Lalu dari segi tu, ia berkerti batu pemun. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita yang berkata keminggu tu delengkok kaku nak ketu. Lalu kena aku mengangkat ke diri, aku dulu maik bila peningah sama dia jenuh, selalu sama bersamping dengan aku. Ngagailah Ta'ala tiap taruh ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ya minggu Trinity ke-12. Allah Ta'ala tiap mana berkuasa di nomor one, nuan selalu kau ningah, tajak kami lembau semiang. Lalu dikemeri lebih lagi hari ke depintok kami, lebih lagi hari terpatut disabut kami. Beri ke kami pengasih nuan di pemadu besar, ampun penyalahnya tengah suhati kami takut, lu beri ke kami utai badasnya, tindak patut dipintak kami. Tindak oleh sawup pemadas, ngosmiang anak nuan Jesus Kristus Tuhan kami, tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talah siku ajak, dia tu lu datai ke belum lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, metu jam, aku bersampi awak ke Tuhan ngintu dan berkat ke semua bala peningau dalam pengawak ngap hidup kita. Lebih lagi buat minggu tidak datang. Mupu aku.

Live, lagu Kena Merindang kita bawa pengerak pagi. Jadi kita tadi udah bergulai dengan Bishop Eri Sumpin Jingan bawa lalau penghidup ke dikeluar ke Melati Badi. Okay, jadi ke sekali tu peningat tu baca pesan ke bisi diterima kami bawa YFM ke baru aja diterima bawa YFM kalau pesan tu Ari Margaret Margaret anak depa atau ke Indai Salam. Jadi pesan tu dituju ngagi ke Bang Belayan bawa rumah Juan Simpang Kabo, rumah Ali Rantau Kecalak, rumah Misi Sungai Tapang, rumah Jimmy Ingu Ili, rumah Legi Ingu Ulu, rumah Bibiana Sungai Rian, rumah Patricia Sungai Bangkuang, rumah Manggi Sungai Menggeris, rumah Gupi Meroji Ili, rumah Matali Meroji Ulu, rumah Haji Jawong, rumah Buan Balai Ruai, rumah Makup Nanga Lempak, rumah Cunggat Munggu Ubah, rumah Richard Lubuk Kerupuk, rumah Isa Tegan, rumah Serudin Semambu Ulu, rumah Mudin Munggu Pisang, rumah Margaret, rumah Juli Lubuk Terunjam, Kaban Belayan Kediau di Batang Kabo Ngau Buduk, semua Kaban Belayan Kediau di Batang Krian, Kaban Belayan di Batang Julau, tiga buah rumah Bak Mendas Ratuak, serta Kaban Belayan ke Ngelala Kemarau Anak Jili tau ke laki ngagai Margaret anak depa. Jadi pesan tu madah ke Kemarau Anak Jili. Kemarau Anak Jili udah nadai kena 21 2008 2026, lalu dekat dintu malam 24 2008 2026, tau ke malam hari satu bak rumah ikat kantan Sungai Jirak Kabo Seratua. Lalu niang tu dekat di Anjong pagi 25 2008 2026, tau ke pagi hari 2. Jadi penerang ke Silia, Kaban Belayan telefon ngagai Margaret anak depa tu ba nombor 011 5587 8556. Aku nandu baru isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Kemarau Anak Jili. Kemarau Anak Jili udah nadai kena 21 2008 2026, lalu nian tu dekat diintu malam 24 2008 2026, atau ke malam hari satu bak rumah ikat kantan Sungai Jirak Kabo Seratua. Lalu nian tu dekat dianjung pagi 25 2008 2026, atau ke pagi hari 2. Jadi penerang ke Siliak, Kaban Belayan telefon ngagai Margaret anak depa ba nombor 011 5587 8556. Nya pesan ti diterima ba YFM ke baru aja diterima kami ba YFM. Lalu pukul 8:30 tu terus kita sama mendiang ke tungkas semangat Bulengau Pastor Rimon Goliang. Tuhan lebuhku berundiang. Elisa Ludan.

Shalom, selamat kita bertemu baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai aku awak ke kita sama blok pepurai setolikun dalam pemerindu mau pengasih Tuhan. Selamat rehat sambil kita ningo kejaku Tuhan. Tidak harap ku boleh merangsang kita. Awak ke kita sama blok diberkat Tuhan. Aram kita ngau aku berarti kejaku Tuhan. Lengkok ke dulu utai bukai lalu dingo ke jaku Tuhan. Sekali itu jaku Tuhan baik aku lansok kita diperhati kita ianya nusui utai ti udah digagok Tuhan. Bob Mazmur 118 ayat 17. Jadi aku dituk madah ke aku nak mati tang deka hidup lalu nusui pengawak ti udah digagak Tuhan. Sekali itu kita berarti ke setiap hari mayuh macam pemanah pengawak Tuhan ngagai kita tang kita kena perasan. Besik mayuh macam utai ti deka merusak nyawa ngemedis kita tang tiap kali kita berserah lalu ngangau ke nama Tuhan Yesus. Perkara tidak datai dekat memedis, dekat merosak. Kita lari laban ngendua ngagai nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nama cerita ti digagak Tuhan ngasuh nuan tetap hidup. Tajak pen pengalaman toko penelebok nuan asai ke ngenggam semangat. Yang kau mayo bukai tadi bisik peluang oleh nusui ngagai pengandiri. Ngi aku pan bisik. Tang sekali tu kita berarti ke cerita orang tik nulis Mazmur tu ianya kita maca hari 100 Mazmur 118 ayat 17. Penulis Mazmur tu nyerah ke pengalaman ya, nerang ke pengalaman ya, nyerita ke pengalaman ya dalam perang. Dikelingi musuh tang laban sidak berpangai bahwa ibun ngau iring Tuhan. Tok penulis Mazmur tu dia ya sidak ti nembiak Tuhan ngasai ke pemenang. Dingo ke ayat 12. Sidak malut aku baka induk manyi. Tang sidak jampat angus baka babas ti dempok api. Ngena kuasa Tuhan aku dah ngalah. Aku dah ngerusak sidak. Tuhan udah nolong aku. Kita nyangka nak nyatup keadaan ti sebaka. Tang Tuhan tentu ngayan ke diri nolong kita. Haleluya. Nama pengawak ti degagak penulis Mazmur tu kepatut benar ditunak kita. Bawa ayat 19, ayat 9 madah ke. Mana hagi Arab ke Tuhan. Ari ti berpangai bawa tuai mensio. Ayat 19, buka pintu rumah sembiang ke aku. Aku dekat tamak ke dalam lalu muji Tuhan. Pulai ngagai orang ti nulis Mazmur tu. Tadi kita nak dikelingi mensio. Tang kita dikelilingi kuasa pemetang ti berkuasa di udara beko balantu ngau melikat pemetang. Efesus 6 ayat 12. Lalu ku Efesus 1 awak ke ba ayat 3 awak ke kita meri terima kasih ngagai Allah Taala ti apai Yesus Kristus Tuhan kita. Ketegal ngau Kristus ya udah berkat ke kita uliah meri kita berkat Roh Kudus ari perintah ya di serga. Nyalai berkat Roh Kudus tu senjata tidak kena kita berperang laban kuasa pemetang datai ari Roh Tuhan Roh Kudus ya nemu leka jaku ti patut disebut lebuh nuan bersampi ngangau ke Tuhan Yesus. Siku orang sebulan dua tu keudah
pansut arih kereta, tindak de beriak ia, lalu keretanya belabuh belancar. Maliak ia kibok kanan, nadai terpedak kurang. Dia ia lalu ngangau ke nama Tuhan Yesus, di ujung ke keretanya ngetu belancar. Yang atas bukit tadi, nanti tindak dia ngangau ke nama Tuhan, kadang nak habis keretanya labuh ke baruah, labuh ke darung. Dan mau tadi nyadi, pakaian tidak kena ia cariak lengan, cariak kaki, bakal metudah. Bisik balau negur ia, nama nuan saya wagi ke kereta, hari nyawa dirimpu. Tang puji Tuhan, amat nanti kita berunding ke panjai, utai buka lagi ulih digigok kita. Tang nyawa deh, katiku, utai kena sebut aku ditu. Tuhan kita bisik semak orang di Arab ke ia. Laban ku ya madah bot dini-dini nur Jeremiah 23 ayat 23 nyebut munyitau nya ko ditu madah ka Jeremiah ayat 23 aku tu Allah Taala di sebarang nur ukai bot nur siti aja nada siku orang tau belalai ka aku nya Tuhan ningo kangau nuan bayak kengar tau kami miak seminok bisik munyi Tuhan ingo indah nuan seminok ngangau Tuhan dalam hati tik luan harap Tuhan dekau ngayan ke pemesai kuasa ya Jeremiah 23 ya 23 tadi madah ngaga kita ya bisik dini dini nur ke nur kita diau tau ke nur kita hidup ke diri Tuhan bisik dalam semua perkara nyalai harap meh ke Tuhan laban yo rindu ke kita lalu dekok nyawut sampai kita. Amin, amin.

0: sikap siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tak ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, ba aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang ti ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau counselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua lagi. Ti ulih merik penjandi yang penemu. Ti badas ngagai nuan. Bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya. Ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya. Pansuat darinya. Anang mendam ke diri. Anang murung ke diri. Anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dinga tu. Pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu. Belajar beranau ngau orang. Orang ti tau dikarap ke nuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tau dikarap. Legit ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Terima kasih ngagi kita kagi mengkam gulengah kami Bawai FM Pengerak Pagi. Agi gulengah kuning si tambah mata ke isinya itu baca ikas pengamah angin. Saat itu nak pukul 8 pagi itu tadi peningat kalai angin di Serian mengkam namanah ke pengerai serta ngelikut ke baca tikas pengamah angin atau ke IPU ke pemadu balat di Sarawak nak pukul 8 pagi itu tadi ianya 197. Jadi di Kuching ditangkankannya engau di Kuching 185, Samarahan 176, Sri Aman 178, Sri Kai 128 nya ikas pengamah angin ke nak mana ke Pengerai. Jadi Sibu ngerikut ke 86 ikas pengamah angin ke Jelan ya, lalu Mukah Bintulu sama 97, Semelaju 94, Miri 91, Kapit 67 hingga Limbang 77 nyak meh ikas pengamah angin ke Pemadu Baru nak ke pukul 8 pagi tu tadi. Terus berlengok kami buat YFM tu lagu Ari Daniel Bond, Beautiful Sunday.

0: Ayah lagu kena merindang kita apa ngerak pagi sehari tu. Jadi dia tu meri awak ngagai pengeluar program kami. Ia nyaman ti segi ke dekang natai ke berita perkawal dengan program balik Kapit Raf Safari Safari BKRS edisi ke 29 tahun 2026. Pengeluar dengan aku. Hello, selamat pagi ti.
1: Ya, hello Cik, selamat pagi. Selamat berjalan ke pengawal selama ujung minggu dah.
0: Ya, selamat berjalan ke pengawal dengan Wan Mega ujung minggu tu Pak yeah. Bisik. Betul pun baru tu lah, minggunya kemarin.
1: Ya, betul. Minggunya kemarin. Grofest, saya tu kita main berita safari. Tajak pun seperti itu lalu mimin. Sehingga bakal kadang-kadang.
0: Oh, this is surprise yeah. Buat ujung je dah.
1: Betul.
0: Okay, nanti wakil terus. Ngagain yeah. Wan, kena tak ke report berkawal dengan balik Kapit Raf Safari.
1: Okay, terima kasih HIC di Konti YFM. Peninggal mayo hari aku di Kapit ke sekali itu dulu berkongsi ngau gaya hari cukup mana gaya hari kami di Kapit dalam kandang dua hari itu kalai program ke dia tu di bagi benua kita di Kapit nya balik safari edisi ke 29. Jadi pagi itu tadi urung yang pukul 7:30 akhirnya bekenya dia sidak ke ngau berakit safari itu udah dilepas ke hari rumah Jonas. Jadi ke tahun tu edisi ke 29 mayuh diretim ke ngau ke dekat berebut ke beberapa itik kategori ke bisik dipekit ke ianya kategori lelaki bisik 23 itik tim udahnya kategori induk bisik 9 itik tim lalu kategori sakai 2 bisik 4 itik tim jadi sidak tu dilepas ke serentak bak 6 itik-itik kategorinya ambil ke banding maka kategori lelaki 23 itik tim tadi serta udahnya kategori induk maka kategori sakai 2 bisik 4 itik tim jadi semua tu bisik 36 itik tim tu ke dekat diantik kita nanti nak salahku penyawahnya lebih kurang 4 jam lebih ya. No sidak yang kenapa kita tempu agak wap kita di Kapit itu. Dalam pukul 10 lebih ya, ia kelaju sikit dan apa yang lagi. Sebelum pukul 12, ku pelabok ke akhir tu tadi, gerinti udah datang makan ambak dana. Okey, seraya ke nganti akhir tu datang, dia kami dua hari ke udah sitik mereka. Pengawak ke cukup dikerinduk ke bagi menua kita di Kapit supaya kenganti akhir dapai ianya pekit lanas tak ke lumak sepi but laju bagi menua kita di Kapit hari penyukung kita nak ya kalau panas nal tajapan bisik bersebun ngarap ke mega nyaga pengerai derempu nyaga pengelikun derempu lebuh ke ngau meda utai ke beketau anang kurang iro ai au anang kalau nyemi derempu cukup nerima samut ke mana dua hari ke udah atau hari ketiga kalai tu nu masuk ngagai final sidak ke ngau bas tentang lumak sepi botol jadi ke tahun tu bisik 131 iti namanya sepi bot ke ngau bak genap iti pekit ke dipekit ke tu nyeng kaum mayu macam ari bala ke datai ari kategori atau ke bagi daerah ke sama ngau bas tentang lumak sepi bot kita ke tahun tu ari genap iti daerah ne pihak kaku nyeng kaum hari menua Brunei Darussalam habis hari julau dah lah lunduk kita kapit pu song tubau bintulu semua limbang bisik magang ni ke sama ngau nganyung itik tim bisik 171 itik kategori jadi itu udah berlabuh awas sedak ke ngau belum nama belum maknya sikit udah didengar ni cik ngau megak peringat mayu kemarin megak basentang semifinal pen cukup noi mak samut ke mana jadi anak ingat datai meh ngagai wap kita dia no medak genap itik pelumak basentang bot laju atau ke lumak si bot kita lanas macam itik kategori ambil ke banding bakal kategori 30 kuasa kuda 2 piston udahnya 18 kuasa kuda bisik mega 30 kuasa kuda 3 piston bisik mega 40 kuasa kuda ke bisik engkau bak pekit kita ke tahun tu lalu ke tahun tu mega kira ya Kapit mega mencipta sejarah munyi ke Tuan Wallace ke ngatu pengawak speedboat kita laban tu ke Terubaya Kapit pemisik kategori 40 kuasa kuda 2 piston nyak utai kan jadi kanan kerja tu bawa wap kita di kapit selaya ke ngantik akit kita ke atai. Okey, sama-sama kita nurun ngerami pengawal safari Balai Rakyat kita EDC ke 29 bagi menua kita di kapit sari tu hari ke puluh di. Okey Ci, aranya utai ke ulir di lansa aku berita kita ke pagi tu hari bagi menua kita di kapit. Terima kasih Ci, sudah meriawak dengan kami di kapit. Boleh baru dengan Wandi Kunti YFM.
0: Ya, terima kasih. Tadi Menti Sigih aku dah menatai ke berita berkawal dengan Balai Kapit Raf Safari BKRS edisi ke 29 tahun 2026 pukul 9 tu lagi. Terus kita sama mendiang ke berita cerita berterus dari Kota Media angka Sapuri di Kuala Lumpur, lalu nangkan kenyak lagi bawah 9.12 dia kita dekat bulan dengan pengeluar program kami ke Bukai terus ke program 24 jam nintiang hari merindang kita enggak tu. Selamat hujung minggu, selamat belalak ngagai kita semua, dan ingat nyaga diri empuk. Bye bye.

0: Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Sementara itu, Dato' Armizan berkata akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal selia sektor e-dagang di negara ini. Langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru yang lebih komprehensif.
0: Dato' Armizan berkata akta baharu itu akan memberi manfaat kepada rakyat, penjual dan usahawan yang menjadikan platform dalam talian sebagai sumber pendapatan. Cadangan akta berkenaan kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Kementerian Digital sebelum dibawa ke Parlimen. Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sabmud berkata isu itu turut dibawa ke mesyuarat Kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita nak dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Datuk Mustafa Sabmud. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menanggung perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
3: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangkai ini, chronic diseases ini, adalah kerana satu, tak datang kerja ambil MC daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is present. Hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity dan paling besar adalah the loss of life.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
4: Secara purata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang, kita akan capai jumlah yang sama. Tapi sehingga Jun ni saya ingat mungkin kita telah mencapai separuh daripadanya lah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus. Malaysia menggesa negara anggota ASEAN memperkukuh kesiapsiagaan menangani risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pemantauan kawasan berisiko dan titik panas, penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka serta tahap keupayaan pemadaman kebakaran perlu dipertingkat. Menurut beliau, keadaan kering di selatan rantau ASEAN kini meningkatkan aktiviti titik panas dan jerebu dengan risiko lebih meluas susulan fenomena El Niño yang dijangka menguat. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung satu keluarga warga asing pelarian Myanmar datang ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD Kulai bagi mendapatkan bantuan. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata wanita berkenaan hadir ke pejabat atas arahan mahkamah.
5: Sebenarnya wanita tersebut datang ke pejabat JKM bukan untuk mendapatkan bantuan JKM, tetapi telah diarahkan oleh mahkamah untuk pergi ke JKM sebab kita nak buat surat sidik berkaitan dengan anak-anak yang ada di situ. Kalau kita tak pasti, kita jangan kongsi dan jangan cuba mewujudkan satu situasi yang kurang selesa dalam masyarakat.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.

0: Renta 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentak 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat pada hari Minggu, hari Ahad, 23 Ogos 2026, bersamaan dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengar akan kami walaupun di mana jua kita orang berada. Dan bagi yang dalam perjalanan sampai mendengarkan radio kini itu, mungkin ada yang tengah bercuti, yang menziarahi keluarga di kampung pagi itu, maklumlah hari itu hari Ahad tena. Dan juga mungkin ada rakan-rakan pendengar kita kini itu yang sedang dalam perjalanan hendak balik ke kampung halaman mereka. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak ditu. Dan bagi kita yang mendengarkan kami di aplikasi RTM Klik, ya, mungkin ada yang pendengar dari Semenanjung Sinun, di Brunei, di Sabah, di negara Indonesia dan di mana saja berada, kita orang boleh mendengarkan Rentak 97.5 Bintulu FM. Kami ucapkan terima kasih. Dan bagi yang tengah berehat di rumah kini itu, mungkin tengah bersarapan pagi itu, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang sedang bekerja macam kami sampai mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan. Dan pagi itu kami akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Dan tepat saja pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Pejabat Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca pada hari Ahad tu. So jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu di sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Syairul Aikal dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum, Syairul Aikal.
1: Ya, waalaikumsalam, DJ.
0: Okey, teruskan dengan info cuacanya pada pagi itu.
1: Baik, terima kasih, DJ. Akan disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada hari ini diramalkan cuaca berjerebu sepanjang hari. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka semasa di luar. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari arah barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Sepanjang hari ini, suhu diramalkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca pada hari ini.
0: Okey, terima kasih Syairul Aikal. Selamat berhujung minggu.
1: Baik, terima kasih DJ. Selamat bertugas. Selamat berhujung minggu juga.
0: Okey, bye-bye.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

Ya, kembali lagi di dalam rentas 97.5 kekal terus bersama dengan Bin Tulu FM, dan kita orang juga boleh ikuti kami di melalui live Facebook RTM Bin Tulu. So hari ini kita orang sedang nak ke sini-sini ya. Bolehlah pergi berkunjung di aktiviti derma darah bagi sekitar bahagian Bin Tulu, iaitu yang akan difahamkan yang di mana kempen derma darah pada hari ini di The Spring Mall pada pukul 10 hinggalah 12 tengah hari. Jadi kepada anda yang berhasrat untuk mendema darah, bolehlah datang ke The Spring hari ini dan bagi sama-sama memantu Pusat Tabung Darah Hospital Bin Tulu mendapatkan bekalan darah berterusan untuk pesakit yang memerlukan, kerana setiap titisan darah penting, dan kemurahan hati anda boleh membuat perubahan yang kepada hidup orang lain. Itu untuk kempen derma darah yang berlaku pada hari ini, pada 23 Ogos 2026 bertempat di The Spring Mall pada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari itu.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada Dev dan Nora dengan lagunya Sulu telah membawakan kita 9.42 minit pagi untuk di jam yang pertama. Baik, untuk warga Bintulu, Miri, Brunei, Mukah, Sibu, Niah dan kawasan sekitarnya, jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan Pesta Rasa Fest edisi Merdeka 2026 yang di mana bertempat di Tapak Lasar Kenyalang Bintulu bermula pada 27 Ogos 2026 hinggalah 31 Ogos 2026 dari jam 3 petang hinggalah 11.30 malam. Dan pelbagai aktiviti yang menarik menanti anda, sesi keluarga antaranya persembahan artis popular seperti Nurul Nesha pada 27 Ogos, Bocel pada 29 Ogos, Juan Reza pula pada 30 Ogos dan kemuncaknya adalah Tega pada 31 Ogos. Dan turut diadakan pertandingan kroket lagu patriotik serta pertandingan pakaian beragam tema songket dan merdeka untuk kanak-kanak berumur bawah 12 tahun pada 28 Ogos 2026. Itu adalah sedikit perkongsian mengenai Pesta Rasa Fest edisi Merdeka 2026 yang akan berlangsung pada 27 Ogos hinggalah 31 Ogos 2026. Itu bertempat di Tapak Lasa Kenyalang Bintulu.
1: Nangga ko si unga lo. Sen ngali ya. Tentang berdui.
2: Ya rabi runga. Kacak na kereta kau. Kak lah banyak duit kau ngelon pakai molah kereta tu.
3: Unga batuk. Tangga ko rim 29 inci ko tu. 12,000 yo. Tinted 95%. Screen ku pakai plasma 3D. Spring lowered potong 6. Skirting sinci gi ke lantai. Nun spoiler. Recon. Setakat kereta torang ya. Bagus pakai jual midin yang terkoyong.
2: Kau ragat kedak tu nak ke sini.
3: Ku tahu. Korang jeles nak. Kati akulah duit aku. Mesti mau ngesot sikit bah. Apalagi aku nak jalan lah.
1: Oh, duit kau lah ya. Ujung-ujung tu lah kakak besar pun tahu. Ya, nak benar wadah aku ya. Yalah, tu lah kakak besar.
2: Yep. Jep, adik, sakit Jep. Ha, Tok baru raga, trim saiz 32 inci lah kursi roda kau. Apa Tok rah mata kau? Tinted 3D eh. Sure, Tok baru lowered. Besi alloy masuk rah kaki eh. Wapa round besi potong depok. Yah, bendes Tok ke jadi skirting kau. Baru raga.
4: Ingatlah, jadilah seorang yang berhemah.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada Jamal Abdillah dengan tajuk lagunya Di Sudut Kamar Hatiku. Telah membawakan kita 9.50 minit pagi, dan tepat saja pada pukul 10 pagi nanti kami akan bawakan kita orang mendengarkan berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu di jam yang kedua kita ada segmen Hello antara stesen Miri FM dan juga Limbang FM. Dan untuk di jam yang ketiga pula kita ada rentak nostalgia dengan permintaan lagu dan sampaikan salam kita orang. So yang ingin titipkan kiriman salam ya, bolehlah pergi ke laman seseorang kami iaitu di Facebook RTM Bintulu. Titipkan kiriman salam kita orang dan putar permintaan lagu kita orang. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang di jam yang ketiga. Teruskan bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.
1: Jom dengarkan Bintulu FM. Sembilan puluh tujuh poin lima megahertz.

0: 9 pagi hingga 12.30 hari, ceria bermaklumat.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Wah, semangat dah juak kawan. Bendera pun banyak. Ui, menang lagi kita tahun tu. Dapatlah duit yang kelak pakai belanja kawan nak. Macam tahunnya tek eh.
1: Kawan, kawan. Tu bukannya soal menang ke, nak dapat duit ke. Saya dah bertanding pun kami tetap ngias rumah kami.
0: Hai, berapa udah duit kita beli bendera tu? Banyak tu.
1: Apalah nak kira gila. Si payahlah kita tu nunggu kaya ke, nak dapat bendera peri ke. Kerja kita tu mudah aja nak. Ngiba bendera aja berbanding dengan perjuangan datuk nenek kita dulu. Setidaknya pun semangat patriotik harus kita tanam dalam jiwa kita. Dengan ikhlas, si kiralah individu atau apa-apa aja lah. Mun kita si muda dulu, siapa lagi?
2: Rami-rami kita mengibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan Negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan selamat menyambut Hari Malaysia.

0: Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Gabungan 3 stesen, Miri FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
2: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
1: Halo. Halo.
3: Ya, halo. Halo, halo, halo. Okey, di jam kedua kita ada halo. Pagi tu akan bertemankan Leo. Rakan kita, dua rakan kita yang lain, itu di Bintulu dan di Limbang. Kita dapatkan rakan kita di Limbang dulu. Halo Limbang.
4: Halo, hai Leo.
3: Halo, ha, Eva tu.
4: Lama kita tak bertemu di udara ni.
3: Sekiranya saya rasa jam-jam dekat setengah tahun tu.
4: Kan? Rasa berbulan-bulan mungkin lah.
3: Berbulan.
4: Tapi memang berbulan.
3: Apa khabar Afa? Pagi tu?
4: Sehat, alhamdulillah. Leo sihat pagi tu?
3: Sihat walafiat. Macam sehat. Eva juga.
4: Ya, alhamdulillah. Dan keadaan cuaca Eva nak kongsikan je, Leo.
3: Okay.
4: Keadaan cuaca di Limbang pun berjerebu.
3: Okay.
4: Jadi kita nak sihatkan kepada pendengar kita supaya kita orang kurangkanlah aktiviti luar rumah, banyak minum air. Itu pesanan sentiasa kita nak pesan kepada semua pendengar kita, kan Leo?
3: Betul. Kalau boleh keluar tu kita orang pakai face mask.
4: Pelitup. Pelitup muka.
3: Pelitup.
4: Betul.
3: Okey, Fah, kita nak jengah ke Bintulu pula. Okey, kita dapatkan Bintulu. Hello Bintulu.
5: Hello Leo dan Ipa. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Apa khabar Syah?
5: Alhamdulillah. Tapi ada sakit tekak sikit tak?
3: Minum
5: lah. Ada serak-serak sikit tu. Kurang minum air tu. Sebab nak apa di Bintulu tu nak ya sekira jerebu masih ya, masih lagi ada. And then 97 dekat Bintulu tu hari tu setakat pukul 8.

0: Okey, untuk pendengar-pendengar semua, okey, di Tulusha, di Limbang, Eva dan di Video akan menemani kita orang kurang dari sejam tu, di mana kita akan berhibur dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan sahabat-sahabat Mira FM, Limbang FM dan Tulu FM. Okey, okey, Eva dan Syah, apa kata kita berhibur dulu sebelum kita ke Limbang dan ke Bintulu, eh? Boleh?
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Okey, kita berhibur dengan lagu tu, lagu dendangan Nurhan, Cinta Oce Oce.

0: Aceh. Ifada.
1: Yang cukup apa kata orang menghiburkan sebenarnya Leo.
0: Cerita Ocece maksudnya kita bercan dulu nah. Mun kita bercan betul si mun perempuan si suka orang ngesep-ngesep tu. Ngesep-ngesep lah macam acap-acap ya. Laki yang kebanyakan laki yang ada acap-acap ada pakai ya perempuan suka ke? Eva.
1: Sukakah?
0: Mun Eva ke ni?
1: Sama aja kali. Sama aja kali seperti lagu yang Leo.
0: Sama. Okay, mun Diona memang sekurang-kurangnya kita tancap lah sikit nak jumpa can. Macam Leo dulu Leo pakai apa te? Apa
1: pakai apa bedak kah?
0: Bedak apa?
2: Family.
0: Ada sikit apa warna pink yang pun ya family je ya.
2: Family lah.
1: Eva pun antara salah seorang pengguna yang dulu Leo.
0: Dulu suka Leo pakai ya.
2: Kadangnya ada krim.
0: Oh, krim kan.
2: Krim poda.
0: Kita Asya.
2: Sama juga pakai juga.
0: Samping itu.
2: Aset dah. Kita tu saya lagi dah ya sebab dia aset lain dah guna.
1: Oh, benar. Saya jumpa dah ya.
2: Saya lagi.
0: Mungkin dah bertukar tukarnya pun brandnya nah. Okey.
1: Ya, betul.
0: Dapat juga kita mengambil kedangan dulu-dulu. Nah.
2: Benar. Nah.
0: Dengan lagu-lagu yang best sambil diving deba kita dapat dengar lagu kita dapat mengambil kenangan dulu-dulu kecewa. Okey, kembali ke halu. Okey, lepas tu jap kami pilih bintu dulu ke Limbang main lagu. Jap. Limbang main lagu. Limbang main lagu dan Syah teruskan dengan bacakan pilihan rakan-rakan kita dan salam rakan kita. Silakan Syah.
2: Okey, untuk di bintu dulu kami orang tu di talian masih lagi ya. Belum dapat lagi. So hanya Facebook RTM Bintulu ya, itu daripada rakan kita Andrew EB dari Tatau. Hello buat James B, Fabian, Murad, Mumung, Jadam, Makrin, Makilum, Mak Siti, dengan ucapan selamat berhujung minggu dan selamat bercuti, minta lagu Spider Relaku Pujuk. Dan buat DJ Limbang Miri FM dan Bintulu, salam sejahtera. Terima kasih katanya. Dan juga daripada Zaiton S, assalamualaikum, selamat pagi DJ semua. Apa khabar pagi tu kita orang? Dipermudahkan tugasan kita orang hari tu. Selamat bertugas di hujung minggu. Salam ceria buat semua sahabatku di sini juga berada katanya. Dan juga daripada Dublin K Baja, selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ 3 Station. Ceria-ceria selalu. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Salam hujung minggu buat CM Express, Sindu Indi, Indu Kenawit, Bulan Pengindu, Mary Uban, Sasha Amanda, Cecilia dan rakan-rakan yang dikenali. Dan ucapan salam ceria dan jaga diri. Ya dulu lah, tiga igit dulu ucapan dari rakan kita di Bintulu.
0: Okey, terima kasih Syahku. Okey. Sebelum kita bersama Limbang FM dengan lagu pilihan lagunya di Miri, Leo nak bacakan. Sebelum tu talian kami di Miri FM dah bertukar. Okey, talian kami 0854270053. 085-427-053 pada kita orang yang ingin sampaikan salam buat jauh di mata dekat di hati. Bolehlah dial 085-427-453. Okey, kita kembali ke Facebook ni Syah dan Eva. Okey, Nuri Wi katanya dia baik bantun lah pula.
1: Bacakan Leo.
0: Okey. Sarapan pagi minum kopi sambil duduk baca buku. Cuaca jerbu sana sini elakkan pembekaran, malang tak berbau. Ui. Betul tu. Dan yang kedua, Po Amai-Amai belalang kupu-kupu, tepuk ramai-ramai, selamat bujung minggu katanya. Okey. Salam halu buat Maimunah Marzuki, Razmi Abdullah, Jauhiyah Ahmad, Aina Aina Ahmad, Diniah Miri, Merayum di Tudan Miri, Hasmah Judairi, Zazali Ibrahim, Dayang Fatimah Walai, Rahimah Haji Amantaha, dan rakan-rakan yang lain. Pat-pat siku lipat hari ini ada ahad, jauh di mata dekat di hati, sampai pagi katanya. Ui, nasib lo Dewi.
2: Banyak lagi berbantun dari itu sudah tu.
0: Berbantun misalnya itu. Okey. Dan di Asan, salam Dio, nang sedih, standby jam 10 katanya. Layan tiga session, atas Bintulu, Limbang FM. Pagi itu masih layan 97.5 FM di Bintulu. Orang Bintulu tu. Dengan cah katanya. Selamat pagi buat semua pendengar Mir FM di mana juga berada. Elakkan berada di luar ketika ini, lebih-lebih lagi kanak-kanak, berkerana masih jerbu. Pagi ini nak dengan lagu Orang Putih Monada katanya. Khas buat Putra Borneo Stamos TV Salof, Bulan Pengindu, Poli Masing, Ayu Ribi, Ayu Birbi, Jaitun S, Erjang Daniel, Jugidan, dan ucapan, dengan ucapan selamat pagi semua. Thank you Leo katanya. Okey, dua ucapan di Facebook. Dan rasanya si ada telefon to Aifa dan Shah. Rasanya kita kelimbang dengan pilihan lagu dan juga ucapan daripada sahabat-sahabat Limbang FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih Leo dan juga Shah. Jadi sebelum Aifa bacakan, Aifa nak war-warkan ni Leo dan juga Shah. Kita orang talian konti di Limbang FM 0852-111-246. Sebelum telefon dah berkelip sebenarnya dari tadi. Jadi kita jumpa dapat kan dahulu siapa yang bersama dengan kita hari ni. Hello, selamat pagi.
3: Hello.
1: Hello. Siapa di talian?
3: Satu huruf.
1: Hello.
3: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Ya, siapa ni? Boleh kenalkan diri.
3: Satu huruf.
1: Siapa? Tapi Eva macam kenal suara ni sebenarnya.
2: Bukan si N ke?
1: Bukan dari tukau. Kan?
3: Betul.
1: Apa khabar N?
3: Baik.
1: N. Ada di mana sekarang ni N? Di rumah ataupun berada di mana-mana, bercuti ataupun berada di mana ni?
3: Buat masa sekarang saya tengah bercuti.
1: Bercuti. Wow. Best lah Annie. Selalu bercuti.
3: Buang masa-masa boring.
1: Ya. Kata orang healing lah. Healing lah kan.
3: Yalah, betul.
1: Sehat Ann?
3: Alhamdulillah sehat je.
1: Alhamdulillah.
3: Nak cakap sama DJ Leo sebab
1: silakan.
0: Oi, Ann.
1: Nak cakap dengan Leo katanya.
3: DJ Leo. Mana sebut apa, lupa dah. Lombok Conti.
0: Nombor konti. Nombor konti di BDFM 085-427-053.
3: Berapa tadi?
0: 085-427-053.
1: Ya.
0: 427-057-053. 053.
1: 5-3. Boleh save dah lepas ni kan?
0: Boleh save.
2: Boleh call setiap minggu.
0: Setiap hari boleh call.
1: Sekarang keadaan cuaca di tempat N macam mana N?
3: Panas je sebab kan tempat Sabah ni gitu.
0: Di Sabah.
1: Di Sabah. Di Sabah. Di Sabah. Okey N, kita tak nak apa kata orang buang masa. Kita
3: nak buang masa takut nanti makcik nak marah.
1: Tidak. Kita cuma nak lah. Kita nak bagi peluang dekat orang lain
3: mana
1: kan.
3: Mana dah tahu dia cakap. Lambat betul bahawa dia cakap.
1: Tak ada. Okey, jadi teruskan dengan salamnya. Silakan.
3: Okey, buat masa. Buat masa.
1: Buat masa sekarang.
3: Okeylah, buat ucapan mm-hmm. ni buat DJ Limbang FM, tak lupa mm-hmm. juga buat Bintulu FM, tak yeah. lupa juga buat Miri FM yeah. yang terbaik yeah. mm-hmm. Tak lupa juga buat DJ yang telah bertugas untuk hari ini. Selamat menjalani tugas masing-masing. Semoga dipermudahkan urusan mm-hmm. dan dilancarkan urusannya mm-hmm. Tak lupa juga buat DJ, jangan lupa tengok kiri kanan kalau balik nanti. Okey yeah. kalau balik simpang lah.
1: Semestinya. Kita kena tolak kiri kanan. Jangan lurus
3: sangat. Betul. DJ Leo boleh request lagu.
1: Request lagu dengan DJ Leo.
2: Lagu apa?
3: Saya nak dengar lagu.
1: Lagu apa?
3: Daripada Mawat.
2: Mawat eh. Ah. Okey, okey.
3: Lagu terbaru Mawat.
2: Okey.
3: Okay, itu sajalah
1: DJ. Okay, terima kasih bye. And bye, jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia and dari berada di Sabah katanya Leo dan juga apa Syah seronok and ni selalu sangat healing. Kita nak juga lah kalau ada kesempatan kan. jadi itu panggilan dari Limbang Leo dan juga Syah. So saya pernah bacakan juga kiriman salam daripada Hazel Ray, katanya selamat berhujung minggu buat semua pendengar 5FM. Semoga hujung minggu ni dimanfaatkan bersama keluarga. Jaga diri, jaga keluarga waktu musim jerebu ni katanya. Request lagu Gila Bayang daripada Amar Haikal. Eva dah tunaikan lagu ni sebenarnya tadi, Leo dan juga Syah. Selanjutnya Eva nak kongsikan juga ucapan daripada Bob Bobby, katanya salam semua dipanjang A dia. Salam semua katanya. Moga happy-happy semuanya sempena sambutan Maulidur Rasul tak lama lagi katanya. Marilah kita sama-sama memperbanyakkan selawat dan menghayati perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katanya. Terima kasih DJ. Itu daripada Bob. Dan juga terima kasih kepada Hazel Ray tadi dan juga N yang menghubungi kita. Jadi Eva nak tunaikan, bukan Eva nak tunaikan, Eva nak hiburkan pendengar kita dengan sebuah lagu daripada Hezron Atmosfera dan juga Raina Rupin dengan lagunya Pergi Saja Dariku.

0: Baik, Leo dan juga Syah. Itu dia lagu Pergi Saja Dariku. Kita halau dia.
1: Jangan halau Sian dia.
2: Cis pergi sadar.
0: Sekarang hiburan kita untuk pagi ni, Leo, Syah dan juga pendengar kita untuk halu.
1: Okay, terima kasih Eva dengan lagu yang begitu energetik. Memang orang yang debar time tu memang feel lah dengan lagu.
0: Memang ya. Angguk-angguk kepala memang tak lari ni, Leo.
1: Memang angguk-angguk.
0: Geleng-geleng.
1: Kalau Leo debar mendengar lagu memang angguk-angguk.
0: Sebab sikit, satu supaya kita tak mengantuk.
1: Betul. Sebab sikit dengan lagu, sebab sikit angguk-angguk dengan anak-anak di belakang. Tamiya lagi
0: ada teman lah, ada teman.
1: Tamiya kita ada diving, gang. Diving nak. Tamiya jual saya bercolot teh bising di belakang. Aduh, pening pala. Ialah kehidupan seorang ayah kan.
2: Welcome seorang ayah.
1: Okey, terima kasih Eva. Terima kasih. Okey. Selepas tu Bintulu Syah akan mainkan lagunya. Pribingan lagunya kami saya tahu lah lagu apa. Tapi yang penting kami rasa lagu yang Syah dah pilih lagu yang energetik juga. kami dah pandang tu.
0: Lagu apa
1: tu? Okay, sebelum kita bersama Syah, okay, Leo nak bacalah rakan kita di Facebook yang ada tinggalkan pesanan untuk pagi tu. Okay, Ramli Lee, selamat pagi Leo, Eva, Iskandar, Syah di Bintulu FM. Selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat. Ceria bersama rakan pendengar setia di mana jua badan. Request lagu lo katanya, Balasan Janji Pasumu Kumpulan Leon, buat hiburan pendengar semua. Cuaca di Sibu dah mula panas. Petang hari mari lebat hujan di Sibu. Orang Sibu. Dan Dublin K. Baja, rakan kita. Selamat pagi dan selamat bertugas Leo, Eva dan Syah. Ceria-ceria selalu. Baik-baik. Cuaca di Batu 15, Kuching Serian. Apa stak tu? Aduh. Salam ujung minggu buat SMS Fred Sindo Daddy Induk Kenawit, Bulan Penerindu Mary Wood Martin, Sasha Amanda, Cecilia Malone, Peter Tungkau, Polimasing, Samus TV Seller, Rachel Merikan, Masra Rosso, Jason S, Biah-Biah, salam ceria dan jaga diri. Terima kasih Miria FM, Bintulu FM dan Limbang FM. Okey. Dua ucapan ataupun pesanan daripada rakan-rakan kita di Facebook. Dan talian kami 085-423-427-053 dibuka untuk kita orang yang ingin sampaikan salam. Kita dapatkan pemanggilnya. Hello. Terputus. Cik Tut yang Yahut tu. Tapi tak apa, kita ada terus bersama Eva dengan salam rakan kita sahabat Limbang FM. Silakan.
0: Baik, terima kasih Leo. Dan kepada anda yang nak berkongsi salam ucapan, boleh hubungi Eva sekali lagi di talian 085-211-246. Tadi dah berhenti berkelip, sekarang berkelip semula. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi kita cuba dapatkan pemanggil kita terlebih dahulu. Hello, selamat pagi.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Suara ini sangat ku kenali.
3: Apa kilala?
0: Kilala tu pastinya. Kalau
3: Papa
0: Jas.
3: Ni orang Limbang.
0: Jas sehat alhamdulillah, Jas. Kalau Jas ni pun ada bau-bau sate bah.
3: Ya
0: tahu kilala tu.
3: Masuk ke telefon ke baunya. Bau-bau sate ya. Aduh. Ni orang mendengarkan.
0: Jas, hari tu Eva ada pergi Sepitang, Jas.
3: Bila?
0: Bila?
3: Bulan lepas.
0: Dalam bulan lepas.
3: Mana ada jumpa.
0: Itulah, itu pun plan mengejut sebenarnya.
3: Jadi Aipa pergi Sepitang saja ataupun
0: pergi Sepitang. Memang bermalam di Sepitang sebab nak makan sate je.
3: Menjumpakan best.
0: Kan. Tapi itulah apa plan last minute sebenarnya.
3: Tak ada tahu. Kalau tahu aku turun, aku datang.
0: Kalau tahu Eva nak minta belanja dengan Just.
3: Boleh Eva. Kalau kau.
0: Okay Just, keadaan cuaca di Sepitang macam mana Just? Berjerebu
3: cuaca
0: juga.
3: Cuaca di Sepitang cerah.
0: Berjerebu juga.
3: Secerah-cerahnya. Ya, berjerebu.
0: Jadi jaga diri Jas di musim jerebu ni, jangan kata orang jangan banyakkan aktiviti di luar, banyak minum air.
3: Benar. Sabun ba.
0: Gagah pisannya.
3: Apa gaya kan ngambil buah.
0: Benar. Musim buah terlagi.
3: Okey. Sekarang buah gugur berkumat. Sayang gitu.
0: Berpada-pada pakai mask Jas.
3: Pakai mask ya, Pak. Tutup pakai tangan juga.
0: Okey.
3: Di Syah ada kata?
0: Ada, Syah ada, Leo pun ada ni.
2: Hai Jas. Sehat.
3: Hai, kawanku. Apa kabarnya kawanku?
2: Baik. Aku di
3: rindu rasanya.
2: Aku di Bintulu baik. Tapi aku punya sate mana?
3: Sepitang bangunkan sate. Aku dah kongan
1: sate ke Bintulu. Bangat sekarang tu.
2: Pos dekat Bintulu.
3: Basi tu, mun diantar ke Bintulu. Kalau di pos pun basi je tu. Makan sate Sepitang kemai ba. Ini musim buah ni, kemarita.
0: Jas, durian di Sepitang murah ke Jas?
3: Boleh jual.
0: Masih lagi tinggi lah.
3: Kambayau pun muah di kangen itu. RM8, RM7 sekilo.
0: Sekilo.
2: Murah.
0: Masih murah.
3: Di Sepitang tu banyak sudah buah sekarang.
0: Jas.
3: Banjir buah Sepitang.
0: Alhamdulillah. Best eh. Jas. Teruskan dengan ucapannya Jas. Silakan.
3: Ucapan ini saya tujukan buat DJ Pas, DJ Zuan, DJ LY, DJ Mas, dan juga kepada padian-padian lah, di mana saya berada, selamat hari Minggu, dan juga kepada kawan-kawan yang mengenai diriku. Selamat balik minggu, makan buah ke Sepitang. Sepitang banyak sudah buah sekarang ni. Melambak. Ada DJ Rio ke tu?
0: Ada DJ Rio di Miri.
3: Kenapa dia yang saya sanya mengenyatuk ya?
0: Berbunyi ya, kau yang menang di
3: belakang. Rio.
1: Badanku.
0: Kawanku.
1: Apa kabarnya?
3: Baik ya.
1: Hai.
3: Kita apa kabar?
1: Baik, kenya.
3: Alhamdulillah, sudah sarapan ke tadi?
1: Sudah. Sambat.
3: Sambat? Sambat belum sarapan? Ini pukul 10 sudah. Sambat tengah. Apa sarapannya?
1: Sarapan kudapan.
3: Sarapan apa?
1: Sarapan
3: air kosong dengan apa, cucu durian.
1: Cucu durian.
0: Bintang musim buah.
3: Cucu durian dan teh awal. Sarapan.
0: Okey.
3: Musim buah ni, nyicur buah, mengut buah.
0: Benar.
3: DJ anu apa ni? DJ Sa.
0: Disha.
2: Apa Nas?
3: Jangan lupa kemari makan buah Sepitang. Makan kemari dari lawat.
2: Kalau aku
0: kena pergi jumpa Jas di Sepitang.
2: Aku kalau Jas, kalau aku pergi sana ada puri ke buahnya?
0: Boleh pergi ke Penjas.
3: Kalau ke Pekan Sepitang ke mana?
2: Pergi tempat kau sana.
3: Ada mun ke kebun kau, mun habis kang, betul kau datang apa ya gitu? Mun sudah habis betul datang, cuman anda takkan dibari. Boleh
2: bah
3: kalau kau.
2: Boleh. Boleh.
3: Nanti bawa tahunnya pun jadilah.
2: Ah, besok aku pergi sana, Jas.
3: Besok.
0: Jangan berjanji, Syah.
3: Janda dah, aku tunggu ni.
0: Kan? Ah, ditagihnya tu kan janji.
3: Eh, mesti ditagih. Orang yang belum anu ni pernah dijumpa.
0: Ah, kan.
3: Ah, rasa je kan berjumpa orang atau?
0: Betul. Dan
3: melihat orangnya, Pak.
0: Betul. Boleh. Boleh saja tu. Eh, aku pulang.
3: Datang saja kemari.
0: Okey.
2: Insya-Allah, insya-Allah.
3: Nganya payahnya enggak ada perhubungan. Dia tahu tu orang.
0: Eh, nanti kita nanti kita live lah. Kalau sampai Sipitang, nanti Syah akan live. Aku nak cari Just Sipitang ni.
3: Baik, okey lah. Kalau mau datang, datang sajalah Sipitang makan buah.
0: Okey.
2: Terima kasih, Jas.
3: Sama-sama.
2: Bye.
3: Kita makan DJ Pas dan DJ Sa. Datang ke Sipitang kalau kau makan buah. Banyak tu Sipitang tu.
0: Baik, terima kasih, Jas. Okey.
3: Bye.
0: Ya, itu Just daripada Sipitang. Seterusnya kita terus ke Sabah. Ke Sabah. Tiba-tiba ke Sabah.
2: Jauh jalan dia ke Sabah.
1: Dah sampai Sabah.
0: Mentang-mentang Just dari Sabah kan. Tapi kita bersama dengan Syah. Silakan Syah.
2: Okey, baik. Kita bacakan kiriman daripada rakan kita di Asan. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Layan je dari flat Sungai Pelan pagi tu menerusi 97.5. Relax je kat rumah. Jerebu semakin tebal, tak sesuai bagi aktiviti kat luar. Apa pun, selamat pagi buat semua. Nak dengar tepat jam 10 lihat layan 3 stesen Miri FM dan Limbak FM. Katanya ada kat situ. Dan juga daripada rakan kita Nori Jerai, assalamualaikum DJ Shah dan DJ Miri FM dan Limbang FM. Selamat bertugas pagi tu buat kita orang semua dari Tatau. Cuaca panas di Tatau tu, DJ. Minta lagu Hijab Rindu daripada Black. Semoga sehat selalu dan banyak minum air. Hashtag kita jaga kita. Okay, tu lagu daripada dari Bintulu. Memandangkan jebu nak. Tu nya Gerhana Cinta Luka daripada Salim.
1: Yeah.
2: Silakan.

0: Ya, ya tadi yo dan Ifa. Gerhana Cinta Luka.
1: Mau nangis ke dengar lagu ya teh. Terkenang orang-orang lama dulu. Kan terkenang pada rakan-rakan kita yang jauh. Rakan walaupun jauh di mata, dekat
0: di hati.
1: Kan? Betul. Okey, terima kasih Syahan dengan lagu yang begitu mendayu pagi tu. Okey, dan kita pun Eva dan Syah, kita pun dah pada di penghujung siaran kita. Dan rasanya ada info ataupun yang nak dikongsikan sebelum kita berhibur dengan lagu terakhir kita pagi tu, Eva?
2: Okey, baik Eva, nak war-warkan kepada semualah sebenarnya, khususnya yang berada di daerah Limbang, Syah dan juga Leo. Ini adalah pemakluman mengenai pembatalan Majlis Perhimpunan Sempena Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Limbang berikutan ini adalah atas saranan dan arahan daripada pihak Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dan Majlis Islam Sarawak berikutan keadaan bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Oleh demikian, Jawatan Kuasa ini juga telah membuat keputusan untuk sekaligus membatalkan pertandingan perarakan dan sepanduk Maulidur Rasul. Bagaimanapun, Majlis Kesyukuran Maulidur Rasul peringkat daerah Limbang tetap dilaksanakan pada 24 Ogos 2026 yang bertempat di Masjid Jannatul Firdaus bahagian Limbang. Ini sebagai pemakluman dan juga hebahan. Mungkin ada yang telah bersedia ataupun membuat persiapan sebenarnya, Leo dan juga Syah. Jadi ini adalah untuk bersama berikutan keadaan jerebu yang semakin membimbangkan sebenarnya. Itu saja dari Eva, sekadar pemakluman dan juga hebahan kepada pendengar kita untuk hari ini.
1: Ya, dan di Bintulu, Syah.
0: Okey, untuk di Bintulu, Leo dengan Eva, ingin saya kongsikan di mana kami di Bintulu ada Rasa Fest Edisi Merdeka 2026 yang akan berlangsung pada 27 Ogos 2026 hinggalah 31 Ogos 2026 bertempat di Tapak Lasa Kenyalang Bintulu, bermula daripada 3 petang hinggalah 11.30 malam lah. Dan apa yang banyak aktiviti yang berlangsung di sini, antaranya pertandingan karaoke lagu patriotik, pertandingan pakaian beragam tema songket dan merdeka untuk kanak-kanak yang berumur bawah 12 tahun pada 28 Ogos yang berlangsung lah. Ia ajak untuk di Bintulu, Leo dengan Eva.
1: Lupa. Okey. Terima kasih Syah dan Eva dan DVD berkenaan dengan notis penutupan jalan sementara sebenarnya Mini City Car Free Morning edisi ketika 2006, penutupan sementara akan dilaksanakan pada 29 Ogos 2006 bermula 6 pagi hingga 11.30 pagi di yang melibatkan jalan bandaraya ke jalan Marina Utama, dan pengguna jalan raya disaran merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif yang disediakan. Jangan lupa 29 Ogos 2026 Miri City Car Free Morning ya. Itu info dari Miri. Dan sudah pun kita ketahui info dari Limbang dan Bintulu. Dan kita tutuplah Syah dan Eva. Okey, kata-kata terakhir, kata-kata penutup dari Syah.
0: Silakan Syah. Kata penutupnya, jaga kesihatan kita orang di musim jerebu tu, okey? Hashtag kita jaga kita.
1: Okey, Fah pula.
2: Baik, terima kasih kepada semua pendengar untuk yang mendengarkan Halu untuk Gito. Dan insyaAllah kita akan bersua kembali di minggu hadapan ataupun minggu-minggu akan datang. Kepada semua pendengar kita untuk hari ini, Leo dan juga Syah, di mana juga berada, diharapkan semuanya akan jaga diri masing-masing, banyak minum air. Kita akan terus sentiasa pesan ni sebenarnya, Leo dan juga Syah. Itu saja daripada Eva.
1: Okey, dan daripada Miri, seperti biasa, jaga kesihatan. Kalau merindui kami tiga, pandang ke langit. Kerana kita berkongsikan langit sama.
0: Betul.
1: Kan? Yeah. Okey, untuk itu kita tutup dengan lagu Den dengan Mawad, Tungkat Semangat. Dan terima kasih Fa, terima kasih.
0: Okey.
1: Jumpa lagi.

0: Kenali Sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi.
1: Hashtag penyiaran jaga.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Ya, itulah tadi lagu daripada Hel Husaini dengan lagunya Jampi, permintaan daripada Rashida Idy kita untuk segmen di jam yang ketiga dalam Rentak Nostalgia. Bagi anda yang dalam perjalanan sambil mendengarkan Radio Kineto, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya. Kita menyapa rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman seseorang di RTM Bintulu, iaitu daripada Junaidi Laing. Selamat pagi DJ Shah, selamat bertugas di pagi minggu. Salam ceria buat sahabat dan pendengar Bintulu FM dengan ucapan selamat berhujung minggu buat semua dari Bintulu untuk DJ. Dan juga daripada Abdul Latif Polis, salam DJ dan peminat Bintulu FM, moga sehat dan dimurahkan rezeki. Mohon diputarkan lagu lagu artis Sarawak, Peralihan Cinta. Dan juga daripada James Pengiran, good morning. Good morning juga James Pengiran. Sapian Podin, assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam Sapian Podin, selamat bersiaran dan salam di salam dan salam pagi buat semua sahabat pendengar Bintulu FM. Semoga sentiasa sehat hendaknya. Dan juga daripada Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ Shah, selamat bersiaran melalui Rentak 97.5 Bintulu FM. Selamat hari Ahad buat semua. Cuaca kat Miri pagi tu panas DJ. Dan juga daripada Masna Loso, selamat berhujung minggu buat pendengar-pendengar setia RTM Bintulu, semoga sehat semuanya. Cuaca di Kuching mendung berjerebu. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Abdul Latif Poli dengan Peralihan Cinta untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada Ella dengan lagunya Cinta Selembut Sutera, telah membawakan jam 11.39 pagi di jam yang ketiga. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan kita. Kita menyapa rakan kita yang di Facebook, iaitu daripada Nora Ngandora. Assalamualaikum DJ Shah, selamat bertugas, semoga sehat selalu hendaknya. Dan juga daripada Nicholas, selamat pagi, selamat bersiaran, selamat berhujung minggu buat semua pendengar Bintulu FM. Dan juga daripada Indu Kenawit, selamat pagi dan salam hujung minggu DJ Shah dan kesayangan kami RTM Bintulu, katanya ceria-ceria selalu, cuaca cerah di Kenawit pagi tu. Dan juga daripada Latifah Sidi, good morning. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu untuk yang seterusnya, ada Menaruh Harapan Zaitun Sameon, untuk hiburan kita di jam yang ketiga.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ya, itulah tadi lagu daripada Nunu Kumarasari, Kemana Aku Bawa Diri. Ini telah membawakan jam 11.52 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran Rentas 97.5 Bintulu FM. Terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman komen, salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi hari Ahad tu. Seperti biasa, tepat jam 12 tengah hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain hari dan waktu. Jaga diri, kekal sehat, semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

Selamat tengah hari bergelang aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. UPS Menteri Besar dekat ngatur awam dengan UPS Menteri Pengangkut Nur Ngigak Cara dikena mutar ke tambang bilun di Majak Niki ungkup Sabah ngau Sarawak. Menteri UPS Menteri Besar Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud madah ke perkara yang megak di kenatai kebak awam kabinet minggu tu tadi. Berindia hari nerima sebana hari semua orang. Sebagai hari kebuah tambang Niki ianya ungkus operasi company penerbai bilun kemegah Niki berindia hari krisis bekal minyak dunia. Sama di Kemerat ianya raban nembiak terdekat dengan register bak palan pelajar tinggi serta palan pelajar ngau latih serta vocational ngau vocational TVET kena bulan 9 tu. Kelebih lagi sidak ti berkena ke bilun. Perintah dekat bergempur dengan UPS Menteri Pelajar Tinggi non tentu ke bagi raban tu sebedau rintai nama dibaik ngagai kabinet ngambil dipansi atur ti ulih ngamudah ke pejalai sida. Sebuah nasab di Sarawak bisa berlinsur mimin lebuh di serikai ngerikut kebaca ikas pengamah angin IPU. Batikas jalan pemersi ianya kurang hari 100 nakak pukul 11 pagi tadi. Data bersistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS UPIS Rampak Menua madah ke serian agi ngerikut baca pemadu tinggi 190. Ditangkan ke Kuching 180. Seri Aman 176. Ngau Semerahan 173. Lalu 9 lagi kandang menua yang kaum Sibu Bintulu, Miri, Kapit, Limbang, Serikai Ngau Mukah. Ngerikut baca IPU Batikas Jalan Pemersi ianya kurang 100. Semua sekolah bak 10 buah opis pelajar pelilih PPD Kuching, Pedawan, Bau, Londok, Semerahan, Semunjan, Serian, Seri Aman, Lobo Antu, Ngau Betung. Dekat dibuka baru pergilah pengudah baca ikas pengamih angin IPU naka pukul 8 pagi tadi, kurang hari 200. Direktur UPS Pelajar Sarawak, Omar Mahli, madah ke pemutusnya, digagak berlalu ke baca kualiti angin jam ke diatuk. Yang maksud ke Jakutuk maya dirandau pemberita RTM di Kuching pagi tadi. Yang ada ke pemutus nutup sekolah dekat berpanggai ngagai gaya ngau baca IPU ke pemaduk baru. Yang megak nyemetak madah ke atur nutup sekolah. Oleh ngerogak timpuh nemiak belajar di seminak bisik 190 hari bersekolah dalam setahun. Yang madah kenti baca IPU mengkang kurang hari 200, sekolah dekat dibuka bakal selama dan semua aktiviti luar sigi nak dikemenarka. Pengawal ngelancar ke stesen bertanam tupi Sungai Asap Belaga nyanyadi ke pemungkal ngagai pengawal ti besai agi. Kena nyadi ke sektor bertanam tupi penyungkah ekonomi rakyat di Menua Ulu. Adun Murum kena dicupai ugun madah ke stesennya patutnya di palan alai ngembing merik latih ngau mindah ke teknologi ngagai orang bumai berkebun serta orang dagang tani. Yang megah meri langgur penemu ngambil nombor kepalan transformasi bertanam bertupi ATC cara Smart Farming Center. Nyari terminal pemakai alai ngumpul ngagak ngau nyual hasil bertanam bertupi serta ngermai ke projek ngagak ngau ngangkat ke pemanah jalai kebun. Yang ada ketuk berguna benar kena nombor ke ekosistem bertanam bertupi di cukup ngambil oleh nambah ke pemansut hasil peluang gawak ngau penatai pemisi rakyat di Menua Ulu. Yang maksud ke Jakutu bab pengerami ngelancar ke stesen bertanam bertupi Sungai Asap di Belaga. Langgur Nangkir Waterfront sematan ke baru diatuk agi bab pengawak meresa gaya tanah ngau nyukan. Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan madah ke kerjanya benuang di pejalai ke opis tanah ngau survei. Dikena nentu ke langgur projek tu oleh diteruskan. Yang madah ke pengawak Nangkir Waterfront tu oleh ngangkat ke pemanah kandang sematan. Kelebih lagi hari sukut perengkah guna, pengantang Mansia Mayuh serta nyari palan di narit ati bak menuanya. Yang maksud ke Jakutu bak program Zero Waste Sematan ke diatur bak Waterfront Sematan.
yang megak minta Mansia Mayu semampai nyaga pemerasi muai sampai bandar ke betul serta ngatur gotoruyung kena tentu kepahalan komuniti meruan berasi likun ngau kondisif. Tenaga kami nabur ke berita RYFM. Nyari berita tu di Tusun Sarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman. Lalu di Salin Ailinda Suil. Hari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Samantala, finale hari. Pada lemai, pemerindang malam.
1: Mari FM, segulai sejalan.
2: Maya hari ke bala angan, ngau bersembun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang.

0: 6 pintu bekunsi site pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu
1: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega bekunsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai. Hai
2: Jawa. Hari Kucing ngage Bandaraya Miri ngelansak berita info menua-menua serata Sarawak. Begulai ngau pengua program hari YFM Kucing, YFM Sri Aman, YFM Sibu, YFM Pintulu, ngau YFM Miri. Program Ninja Sarawak nintiang hari Minggu.
3: Ninja Sarawak 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Selamat hujung minggu, selamat tengah hari ngagai. Kita semua kebisi bukulai ngagai kami bawa YFM. Jadi bakal selamat tengah hari-hari minggu. Dia kami dekat datai baru. Kelebagi kami dekat bukulai ngagai kita bak lagu peminta antara stesen. Ngau megak ninjau Sarawak sebedau lagu peminta antara stesen. Aku Daniel Stephen dari YFM di RTM Kuching Dituk dekat bukulai ngagai pengelola program. Hari YFM Seriaman, YFM Limbang Sibu Bintulu. Ngau megak miri deka bugulai ngau kita ngatai ke berita serta mengganda lagu ke kita ungkup semua ungkup kita semua nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Okey, kita ngagai utara menua Limbang dulu ke deka bugulai ngau aku ngau mega pengelola program kebukai mega. Okey, kita ngagai Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello Neil.
0: Hello nah, mau berita nah.
1: Mana berita tu? Tanya mana gaya hari kita di Limbang tu agi panas tu Neil. Bangat panas tu.
0: Cukup hangat.
1: Cukup panas. Ya, cukup banget.
0: Ya, pansut mimin alu lekat asa itu buah nah.
1: Ya, teman ke. Ya, tadi puji Tuhan ke moga besi ke hujan mainnya tang mayanya mah minggu yang kemarin deh tanya apa tadi ngujuangnya biar balai ke tadi
0: ya.
1: Nanti udah ke hujan tadi
0: atau nak menjukuk dan harapan nyam eh asap nyam datai sedatai sebuah nyam datai sedatai bagi tadi tu semandi mah penusah nguasnya tadi mojo di padam ada yang kira
1: betul
0: ya. Tanya tadi
1: bahaya ke begau mah tadi
0: ya.
1: Laban ke bunyi kita kayak ke kak langkung ke tadi tadi dan laban kita tadi Limbang tadi nyo dalam lagi deh tengah lagi nah dan tu semak iga ngau meka kita di serian dia nak di kucian dia nak semak deh
0: nak semak sempadan
1: tadi lah nak semak sempadan minat kami tu semak tadi sempadan ngau garis antrop no ngau Brunei tadi deh tanya mati Brunei kena tadi Limbang kumpum kena
0: ya
1: ngau bergelawas ya
0: okey
1: ya mati berita
0: ya puji Tuhan meh kira ke kurang mimin meh di Limbangnya nah. Okey, kita ke Miri. Hello Miri.
2: Ya, selamat tengah hari Neil. Selamat tengah hari Hana.
0: Selamat tengah hari nah. Mau berita kita di Miri nah.
2: Oh, berita mana? Gayari pandang seruran kemarau taja pihak IPU bisa mana mimit ba jalan ke jalan pembersih mah tenitih ke baripot 91 API di Bandaraya Miri dan ya.
0: Nah, kira kau okey mana nah.
2: Ya.
0: Agi batikas gadung tidak salah ko.
2: Ya gadung.

0: pakai kuning. Lebih 100 dan rasa kuningnya bro kuning.
1: Ya, 100 kertas kuning, 200 katanya nyo merah.
0: Okey, nah kita ngangau ke orang Bintulu do. Hello Bintulu.
2: Hello.
0: Yon mau berita Yon.
2: Mana gerai?
0: Gerai serta Yon.
2: Gerai.
0: Gerai ne, nadai pada rekong lah.
2: Nadai. Biar mea.
0: Alapan, bukan apa alapan hari kemarau tu. Pada rekong tu kat mana? Batu-batu. Saya gata-gata rekong tadi. Nyak ke, namanya, baku lah kat mana. Kita dengan saya kota bukannya lah.
2: Nada cara bukai ni, kena pemampul tanya mah. Kita yang kena pemampul dua mulutnya dah. Ya, jam cara kita kena kini ko nagang ya minya.
0: Ya, okay, kau nagang sudah peratus tanya mah. Kena nyeliah kau minya mana ya?
2: Pama meh.
0: Ya, okay, kita ke Sibu. Hello Sibu.
3: Hello Nia, selamat tengahari.
0: Nia, selamat tengahari. Mau berita di Sibu?
3: Berita dari empu mana tau? Sari tau cukup gerai ke hari pun panas. Bekau de malam bangat hujan den ya.
0: Oh, si hujan eh?
3: Kemarin. Bangat hujan hari ko dua ngali hari kemarin. Selemai-lemai semalam malam pagi tau berengkah baru ya, panas baru.
0: Bisi tunggak ke bintang okian ke orang bisi ngepos hujan batu.
3: Bisi demaran ya. Ya, nyak meh.
0: Basibu nadai?
3: Besi pun ada hujan batu tiap banget mat kemarin aku pulai gawak pukul 3 kemarin deh.
0: Ya meh. Dalam sejarah ya, korang ada lama orang dah benda hujan batu tu aku tu umur aku tu. Nak kalau benda hujan batu. Dan mau kita ada kalau benda nak.
1: Nada ini tang ba kucing tahun berapa ke bisa renyo? Baka tekat-tekang ayas.
3: Baka nyak me ya.
0: Ya kenyak me pada ko ba.
1: Ya ba bintang na tupi kenyak bisa mengko ke. Kepala tinggal na ne.
0: Okay ni mimet ne batu ne. Aku ngombai sebab hujan batu tu nan ta batu na tang nebunya tadi segi leka ayasnya.
3: Awaknya kira ke nuci mimit meh namanya angin bab menua tungak ke tengah Sarawak dito jalan yang pembersih gak sarito dan ya awaknya di angkanya di umak ke de malam nanti di Sibu dito bisi malam nyadek kita ke bangsa Cina deh sida ya bisi bakal bertunu ke duit duit kena ke duit Cina ya nah
0: duit
3: orang mati duit antunya deh lamban de malam pun Hungry Golf Festival 2026 nyak bisa daripada aku lah. Nah, dari aku tu pansut kemarin laban kenyak mahari hujan di umat ke ngau kudek yang angin ke berpuput yang nak ke balat deras tenyak ni. Lalu program Carnival Sibu Jaya pun mujur megak di malam diatur bak Sibu Jaya. Lagi aku ngelansak tau ke aku lagi minta dulu ni. Kasih ke menteri aku dah berjemi bawa spray kapit dia.
0: Nah, majak celur menteri.
3: Ya aku majak ya. Anak gue makai dulu dan nanti ke aku ngano ya. Dia dulu deh.
1: Bukan, ini ada atas.
2: Kasih, sudah kapan.
0: Perlu cek menteri dia tahu, no?
3: Laban tu dah tua ya, bersambung hari SKS, hari nyamat, dan ada yang tahu ya. Banyak mah tahu, laban namanya program sambutan hari, namanya sambutan hari kebangsaan Arungap Nus Rawak tu di...
1: Ditangguh.
3: Ubah ngagai hari bulan kebaru ke dekat di Padah Kelak deh. Pihak megah nanti nuna ya bala pun kat nurun ke muka hujung minggu tu nyak pun diubah baru ngagai hari bulan kebukai.
0: Ya, dilancar ke nyak meh laban sebuan tu nanti ya.
3: Oh, nyak aku tu nyuruh sinuk ke menteri dah berjemai dia.
0: Okey, kita ngagai siaman dulu. Berjemai
1: dia kan ya. Kapa ya berjemai. Balang kau nya. Asam
2: kalian dulu ya.
0: Benung ngeluit kampua ya dia.
1: Kita ke
2: ngomong kalian dulu berjemai.
1: Tahu kayak sengaja ngambil gamal tadi minta kasih.
3: Nah, laban namanya Buti ke pemadu rasmi munyi kurang deh. Tu dah ke berjemai. Laban ya pemurai anak apa perlu bakal subak. Dia tahu dia celung itu. Kau kambing lagu.
0: Empat pemandai ke mana? Berapa kita ada SKS?
3: Ya, enggak program-program bukai hanya meh. Terima kasih mengagai bala sidak ke ulen nurun ngagai lokasi ke ulen merek berita kita lebih agak-agak ya lagi. Agak aku kan ya,
0: okay.
3: Ngangau
0: ke dulu meh. Ngangau ke orang Sleman. Hello.
4: Halo kucing.
0: Ya, mau minta min.
4: Berita terimpo mana gaya ripan boleh agak ndak bakal sari kemari laban ke bekau bisa hujan tajak pandak lama pukul 9 sekali pukul 6 tadi mega sekali.
0: Si hujan gak biar kita hujan
4: bisa, dia. Bisa.
1: Ya. Kira nama atau bio hari sibumnya na biar na.
4: Ya, kamai bos. Tajak pen pihak Arab kena dai hujan batu.
0: Kalau mudah hujan batu min.
4: Nadai, baik.
0: Kalau budak lah, aku tu budak sama tu.
4: Aku tadi lalu ustaz utai kesebut kita nak main eh. Mesti jadi babin tangor.
0: Ya, amat.
4: Mesti dia berita.
0: Video kan?
4: Bisa, bisa.
0: Bisa, ya. Ya, kaya hujan batu, bin. Kau tu budak buat video, budak ngau mata, jerimpu, tu nak kalah, bin.
4: Baik, ya.
0: Okay.
4: Saya menang dah ruar, bin. Saya zaman mana? Nala sila.
3: Nanti dia cahaya ke ya, nanti. Nanti dia kena apa sahaja batu ke ya.
0: Nanti dia ke ya.
3: Nanti dia ke ya. Ini jadi air.
0: Ini lulu lah ya. Okey, kita kasih ke Binti. Ada perlu aja Din ke. Ngagak dia macam?
3: Ngagak aku dulu. Terima kasih ya, Mau. Ngawak ke kami hari sibuk dulu. Bapak awak ni nyaw Sarawak kita. Pemegat sekali lagi Amri. Selamat. Tengah hari ngagai kita sebuat hari Hana di Limbang. Dia iu kita bapak miri. Ngayun ba bintulu ni apa yang makan gay bin serta balap peringat kita jadi sebenarnya aku kangau komenti aku ngomai kita mending ke situ lagu tu dulu.

0: Ianya lagu dia kena kaitan mungkau berita resibo ninyau Sarawak dia terus ngagai di kolo kian teh.
1: Au terus tengah aku ne.
0: Au dulu mere selamat tengah hari ngagai dia. Ya.
1: Okey, selamat tengah hari ka hari kami ba benar bau wap ne.
0: Au kumai sida pula dia tadi bau wap ente.
1: Ya nama dia nau. Pedau ka ko ka pakit ne.
0: Aba, nyame.
2: Ba ke wap express ke bisa langkau dia dan ente.
1: Au dia tau balangkau ke tai ke
2: tai dan bola. Betul, ambil terpung ko sida ngumbai de bapak nas. Ngumbai
0: baru ko ya barakit eta de au.
1: Ade barakit tong ripo dolo ni ke kata dolo ke tai.
0: Nah,
1: kita sebagai orang juara de, udah juara.
3: Ya kapan dah tadi ne.
2: Au pada ke dia. Ya nyam ke
4: pada. Ana enggak ngerti di rente.
1: Betul, jam yang ada de info de. Au kita banyak kita info ikun ko de.
0: Ya. Au. Leban berita mana tadi bisa namanya bala sida tim kino ke Terubah baru udah sangkai bawa kape dan teh sida ke Terubah.
1: Betul. Baru mama sangkai.
0: Berapa jamnya tadi di tate hari kita ke namanya ngelepas ke sida antare? Lebih kurang 6 jam lah.
1: Nah ya, lebih kurang 4 jam.
0: Ya, orang Tegal.
1: Ya, laban tahun tu sudah ya dilepas ke Seretai bagaimana itu kategori deh. Nang era jam os bakal kita ya, mereka banding kita berselangau serinya deh. Akhir tu dilepas ke jam anu dan 5 minit si ko akhir si te bagaimana deh. Jadi tu nak kategori tu lepas ke Seretai. Besai ayah kami deh. Yang main nung lepas ke Seretai.
0: Bakal ke ngelepas kira ke lumak sepebut tadi nah.
1: Ah betul, bekanya mia lebih kurang bekanya. Tegal ke tau pak, kianya mohnya tu 42 km.
0: Oh, nadai kategori bukai sikit 42 ante ini.
1: Nadai, laban tu ante bakal tahun ke udah ya bisa duit te namanya duit te nung lepas. Jadi tahun tu ya dilepas ke Sertai. Hari rumah Jonas. Oh.
0: Rino, why? 42.
1: Nah, nemu ke pengrino ante ngau.
2: Ngerti nyana ngau mana nanti.
1: Aku no sei kaku ke ngau tu nak sebab kau ya pia anta de lubang bu lo.
2: Ya nan tu left ya kau rei no tu
0: maya maya safari ba selaka. Kumai
2: kau mang ngau tadi ni ngau bang aba kit de
3: ya. Mu mendanya mendan tadi
1: no.
3: Au.
1: Ngau ma tu kau ma begau ngau ma begau di tu
2: ngau begau ma ya.
1: Ngau begau.
2: Oke ma. Umas umas. Terus
0: nggak berita deh dulu dia mentai.
1: Aau, nala laban sudah bayar belum dia?
0: Yo.
2: Okey, berita yang saya hadiah tim, kena ni.
1: Betul. Aau, mesti ngemai ya kebetul. Aau, terima kasih di Jelusia kepada kita semua ke pukulan kita ke sekali tau. Jadi aku dia tau agi bakal orang pembuka yang agi ngante akhir ke datai bisa. Nah ya lebih hari 10 itu ke udah datai akhir kita ke sekali itu. Jadi ke tahun itu edisi ke-29 bisa namanya tambah kaki tradisi ya ne. Kita benda tidak ke Lumo satu deh. Tim atau ke kelab gagung kirai bisa 3 buah perahu namanya nyempulang akhir ke Lumo satu. Pai kenyok wai kita keriang. Pai orang kaki. Ini aku nak ngau mana merjuak bekai kyo.
0: Yo, ngena gaguang orang yang iri yang tare.
1: Nak gaguang, baik. Ia belum satu.
0: Baik yang lawan.
4: Rendah. Aku
1: nak ngamat keliang deh.
2: Orang yang tiap orang laki kemenangnya nanti.
1: Ya, tiap orang laki kemenang dulu latai nih. Lama bakal cepat deh.
4: Oh benar.
2: Tempat jari kita tampil nak.
4: Empo deh benar. Empo benar.
0: Tegeri laki nyol. Tegeri
1: laki. Ini
2: sudah inoh. Jadi
1: kita mada ne tahun tu sudah kengau berkayuhnya bisa enam ikut na berakhirnya kriang mana enam ikutnya. Nanti kita mada ne ya ke boleh lomba satu bagi kategori lelaki rakit buka sudah ngaleh ke 23 itu akhir kebukai. Ianya tim Footmore. No. Ini nak tegak 4 jam 28 minit 32 second.
0: Baik,
1: dah tahu. Bawai siap, wai. 4 jam.
4: Saya kena.
1: Ya, udahnya, ya, kalau mau dua, orang kemenang, tim kemenang Selangau, Min Unimas Rating Club. Tahun suba menang sudah ya? Tahun tu, Kut Muara menang, Muara 3. Budanya ke Lumut Tiga, pulai yang gay JKK Kerangan Layah. Ingat jangan lo kuyo. Enggak mak, yang tegak berkayu lah.
2: Tiang murah laki mak yang ada.
0: Tinggal kita tiang bala bayar.
4: Sige gaya, tiang bala bayar sih kena. Alo ngeri yang gede.
1: Antara nama tu pergi time. Ya kuliah di kursi kaku 1, 2, 3. Udahnya ya sudah datai sudah ke induk tu lumur 1 rakit wanita terbuka bisik 9 itu tim ke nganyung ngau berpikir ke sekali tu lumur 1 nya ladies unimas ya ke lumur 1 mega pa Selangau
0: dini alah ke kita sarinya.
1: Dena salah asai sampai aku di ni nor atau lumur 1. Ya kemai apa ni kengalah ke tu eh.
4: Sip. Hi bangsa Tegar.
1: Ya Tegar, amat Tegar tu. Adanya lumur 2 foot muara 2. Amat bisa raja ngau mega pemasuri sungai. Amat tenang tu rata ni. Kan kita pengen lima yang keempat datai pakai 2. Bisa 5 titim ke Nganyung pakai 2. Dua itu aja berkayu hawai 42 km.
0: Kemarai ya, nyantik tua. Kadang nurin ngumpu.
1: Aman ya. Peh bawai, siap bawai.
3: Lepas hukum. Yang main bawai membagi.
1: Lepas duit kena bagi. Duit kena bagi. Mayu ke. Bawai magi. Aku nyak berkawu ngau safari balik kita agi mengkangan te sapa ke lihat kata kayu ngagai palanto agi agi mayu ne agi to ke benda data itu nyalai lumak sibo to di ketu ke dolo to tidak kena tangan pu jadi bisi dua te da final pas dan lang lumak sibo de ianya ba kategori 40 kuasa kuda 2 piston ngau muka namanya 50 kuasa kuda ke bedau final. Sama lemai kami di tahu deh.
0: Ya lemai itu lagi. Saya dah ke tanya mengenai injen besarnya nanti.
1: Mengenai injen air kelaju ya lemai lagi. Di ketuk dulu lah balik akhir tu majak datai. Pamaya saya sudah datai nanti jawab. Nuh bertangkan bertangkan ya sudah ya deh.
0: Amat. Pun
1: pada sama ke sudah datai wai.
0: Semua ke dalam phone
1: lah. Kalau lama semua ke dalam phone deh kalau ngasai tak kemudiannya ya nya ya. Aku dia nggak mega kita sebuat ke dia. Utai ke boleh dikunci kaku pak Raf Safari rakit edisi ke 29 bagi menua kita di kapit kalai jam ke dia tu yang berhormat. Mayu enggak sudah datai lebih lagi baga yang berhormat Dato' Je Pensyen Jamil Anak Unyat mega sama sudah datai ke dalam phone yang berhormat. Wesen nyabung pan udah datai. Sidak yang ke datai lambat tau ke merek price. Hadiah. Agai sidak ke udah boleh no.
0: Okey. Okey, terima kasih.
1: Ya, terima kasih boleh warung anu adik.
0: Ya. Ya, jadinya berita ke debai mentin tadi peningang ngau balak kita sebuahnya. Alawas sidak yang ngau balih kapit ngau balih gemre report balih kapit Raf Safari BKRS edisi ke-29. Sepeda aku nyuang agai balak kebuka itu ni mic kita mendiang kata dulu peninga laban ba 8 hari bulan 9 ta japan agai jawah dan dia tok tumu kita ngere bekawa ngau pekit Miss BDCF 2026.
5: Yalah ya Siti pengrami kenarit ati mensia mayua bukai semina di menua Sibu teng di serata menua Sarawak atau ke di menua Bukai ianya pekit Miss BDCF tahun 2026. Nyala dia tau borang pekit Miss BDCF tau udah keluar lalu dekat ditutup kena 23 hari bulan 8 tau pekit tau sikit dibuka ngagai Indo Daya artinya Indo Dayu Hulih, Indo Kayan, Indo Kenyah asaya bangsa Daya mesti warga negara ketempul abak Malaysia ditau. Lalu umur sige dipilih hari 18 ngagai 30 tahun ya kage darah au sampai kalah belaki lah. Nyalai yuran pekit tau nya RM50 peningge ya sige 5 kaki 2 inci lalu bisi talent au udah kami nerima borangnya udah closing hari bulan baru madeh kemaya nyalai ke final. Maya tau pemilihan ya deh. Maya 6 bulan 9 tau semua dekat dipilih lah siapa ke masuk final ianya 8 iko. Hari semua ke diterima kami ya. Lalu bala ke 8 iko tau dekat di pedak kita ba dataran sibu kena 8 hari bulan 9 ha? Lalu pian mengaku kama dia pasal final to ha? Tahun to lain dari yang lain bala pemekit to uli yang kena ngepan bedayu ha? Uli yang kena ngepan ulau-ulau uli yang kena ngepan iban teng maya sida udah masuk final sida cabut ni ya sida cabut ini nama ngepan ke dicabut sida ya. So contoh lah nanti induknya induk bedayu ha? Nyabut ngepan iban kena ngepan iban le ya ha? So dia tahu kategori ya ya bisa berapa itu bengkeh ngepan kita dayak ke di kena maya malam final.
0: Nya penerang hari Puan Angeline Uci Masing nya chairman SIDS Pampang Sibu tadi ngenam pekit Miss BDCF 2026 nya mayuh program atau ke pengawal dia tu di Sibu di tu ni ya bala peningang ngau yo ane ya tanya nyumpan cekuak ga tanya rumput kami pada taran dia start hari tanya suba na SKE sambung hari Sarawak sambung program-program ame mate rumput dan teman sa
2: no kagak mau cau wala rumput
0: ya dong. Baru kagak dua
2: kotok. Berapa saja? Berapa umur indok kata ngau tadi?
0: Ya, nak kata nemu 18 tahun ke atas.
2: Oh, age ulih mo ra lima yang asor kita tahu.
0: Ulih. Ana. Bisa laju ang ya pada ko dak.
4: Ko nang ngai ke sida ya lo baduk mangai ngau.
0: Nau mah ga baduk ne.
4: Ngau ngai
3: sida ngau. Kita ngau ngeroh kai ya amanya nah. Bisa baju ya ke kita yang tiba jemari ya ke lama nak kena nya mah kena. Saya ke baju ni.
2: Ya, jadi cenggeram pula aja ni.
3: Ya, kita ke milih menang dah.
4: Oh, dan nyukuan ke mana mah? Lalu cenggeram tu pintar.
2: Bukan dia boleh cenggeram masa kekurangnya pak les kelima atasnya mana
0: nyukur sekali sudah kelaki
4: maya nyukur sekali
0: kurang maya oke ya tanya bura yang enggak register lima
4: maya bura register sponsor MUA deh
2: uli ya kami tiga kun saya maya registernya ada
3: kudo beli spray buat aja kudo
4: kamu gak benda lagi bajarnya nih ya.
3: Iben nama mulai ni Iben kasut tunjia.
6: Oh, ane rau tu dia, engkau dua rawai dua itek tu di to. Sige,
4: kau mas kena yang rawai dua itek.
6: Sige temu kau rawai bertambuang dah.
4: Nam tambuang rawai kau Ben. Nam kata dia pengemuk kau Ben.
3: Berapa pinggang dek saya sih?
4: Si buah ai.
3: Nama umbas pada wai bian saya sudah lama sih.
2: Aman.
6: Anak irau kena umbas, ada wai bisa dua. Tampung.
3: Oh, tampung. Aman, gini ada.
4: Anak irau kak aku tahu.
2: Sudah jauh, pernah yang ibian dua rawai.
4: Ngeya kak aku mana ibian lagi ini bian.
6: Nah, umbas ya.
3: Oke, nah. Nggak kayak kita limbang, nah.
4: Oke, okay, terima kasih ya kita semua dah ngomong kena kita ngerangkai ke omnya kita ranglek kita dulu. Ini sebenarnya aku mai kita ninggal ke berita kita relimbang dulu aku mai kita ninggal ke tu dulu.

0: Liranya meh seteria identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercura ajak, tang bisik ngembuan basa, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngembuan julu ati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau ke garis bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta, ngembuan pejalai ti sebaka, enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, maerti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanai hati, serta enggau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Curah putih, ngambil ke pemanai enggau pengelurus.
1: Curak biru, ngambi ke penghidup serakup tirukun enggau penyenang.
0: Curak kuning, ngambi ke pengarap rakyat ngagai raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan enggau hari Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Nihil Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini, tetap ketika lebih baik, minat ini, YFM.

0: Oh, dia tadi lagu ke diberi nama Ambai Payet Daun Pasak Riwan di Eli. Tadi kena menang kita bawa apa awak kita di Sarawak untuk Limbang FM tadi. Jadi belum dengar. Terima kasih telah mengajak kita ke gig buku lain mengkang kami bawa sekali tu. Nyapa mereka terima kasih angkat pengelola program kita di Kuching, Sarawak, Sibu, Bintulu, Ngau, Dimiri. Nak tinggal mengkang angkat kita ke bersih dengan kita ber RTM Click atau ke berdiri di Nenor Media Ramah kita. Jadi sekali tu 23 bulan Ogos tahun 2026 jadi ngajak kita gerai mengkang. Nah. Jadi kecubah aku juga berkongsi ke dulu API kita di Limbang di tahu ke Air Pollutant Index Management kita sistem kita di sini pada kita ber MyEQMS tu tadi hanya di Limbang di tahu si di agi bercorak gadung hanya 75 kita perlu bacaan ya tu tadi nih di internet ya ke Metrology Malaysia tu Met Malaysia tu tadi. Jadi pagi itu tadi daripada aku tadi kita lagi si sesebuan mimit teka jerbu mimit kita waktu pagi kita ngelih kelemai di pelabak ke bisi ribut ngau malam lagi enggaknya bisi hujan terkena ada hujan labannya petara aja tengah tur semua tadi nah jadi ngelih ngelih ke kita sampai bersampi ngarap ke kita gerai makan. Jadi mula peninggal itu aku juga berkongsi ke sekedar berita kita di Limbang Ngau dan Lawas. Ti udah nyadi ngau menggati dekat nyadi di Limbang Ngau Lawas. Jadi keterbahaya itu di Limbang yang mengangkat menah kawasan ti dituntun ribut diatur Ngau Lengkas. Jadi proses mulai ke pemenah kandang luar ti dituntun ribut buat sekedar luar di Limbang udah di Lengkas ke. Nengah pengawak berarti ke pengurusan Ngau Coordination yang bantu dari komiti mutar ke penusah ngenyit pilih menua JPBD. Jadi sampai Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengawal mersa ti komprehensif berguna dikena ngelala takah pengerusak Ngau Utai ti diguna mensia mayu sebedau bantu diagih ke. Jadi nitih ku ya, penusahnya diklarifikasyon ke hanya di penusah ngenyit renggat satu Ngau JPBD dan saya ngambil ke berarti ke kandang nur ke kena penusahnya sebedar bantu di koordination dengan komiti mutar ke penusah ngenyit negeri Sarawak. Jadi ia megak merangsang peranak ke ulih ngagak pengawak ngemanah keterubah seraya nganti pansi resmi seraya ungkus ngemanah ulih di berarti ke baru ungkup nuntut baru berpangai berpansi pihak berkuasa. Ini kerjasama antara JKKK, Ngau agensi berkawal megak berguna dikena nentu ke proses mengangkat mana berjalan Ngau lancar serta gaya pulai bakal selama. Jadi itu aku dekat berkongsi ke berita kita di Lawas. Pelan langkar tiap mana saja tidak cukup, arkitek patut nurun padang sebedau berambu. Di sapit menteri, sapit Premier Sarawak, Dato' Amarawan Tengah Liasan nyemetak madah ke setiap projek pemansang ukai seminak mesti narik hati dari sukut langkar dan mega mesti praktikal likun serta keman ngau gaya kebenar berpalanya. Kuya, arkitek ke dicirinya mesti nurun ke padang berarti ke gaya palan sebedau merambu atau ngagak sebarang ubah berlangkar projek. Ia madah menyinyak pengudah ngabas projek anjung usahawan Nor Islam di kampung Nor Islam Kuala Lawas. Jadi kenuk kuya, perambu projek mesti berplasar ke empat batang prinsip ianya function, practical, pengelikuan Ngau Pemanah. Jadi pemansang ke sebekal, Dato' Amarawan Tengah dekat ke projek 2.35 juta ringgitnya tembuk bulan September tu, tumu agi hari target asal bulan Oktober tu. Projek tu dekat nyendia ke ruang agar peranak menua tu ngambil ke ulih ngeraja pengawal dagang miat Ngau Tengah Pemesai, kelimpah hari bisik potensial, muka peluang ngelaku ke produk menua tu ngagai Brunei Ngau Singapura. Ia megak ngelalau orang dagang menua tu ngambil ke ukai seminak ngemerat ke pengawak ngeluar ke produk aja. Tang megak berundiang ke
1: jalur gemilang. Enti udah terima kasih. Enti pedau agin bisik masa. Beserimbain lah hari kebangsaan ke hari Malaysia tu.
2: Namanya nah?
0: Nadai kena kan ya. Sopo kena kan ya. Nak ngaku sih dah yo.
3: Salah kan. Sorry.
0: Nih. Aku nak nak warun eh. Sikit sengaja lah kan.
4: Warun ni aku buka eh. Kita ke siok ni ngak beritahuan tengah tak ada.
3: Sama baru.
0: aku nampung baru lah berita tadi. Jadi projek tu dekat nyedek ke ruang agak pernah menua tu ngambil ke ulih kerja pengamat dagang miat ngau tengah pemesai kelimpah hari bisnis potensial muka peluang laku ke produk menua tu ngagak Brunei ngau Singapura. Jadi ia mega ngelalau orang dagang menua tu ngambil ke ukai seminar ngemerat ke pengawak ngeluar ke produk aja tang mega berundian ke strategi market ngau ngerembai ke market. Jadi kaya palan lawas bersama dengan Brunei patut digunang nyengkawa menengah bantu upis dagang temuai Sarawak di Brunei. Nyengkawa menengah bantu upis dagang temuai di Brunei, stay top. Dikena nyambung produk engau servis menua tu engau market menua sepia. Jadi singkan tu berguna dikena nentu ke peringkat guna ke disedia ke dikena engau penuah lalu engau nyak nambah ke peluang ekonomi engau pelatai pemisi komuniti dia. Jadi hanya tadi sekadar berita kita di lima ngah lawas. Jadi di tu juga berkongsi ke ngah bala peningah ke lebih lagi ke bisik dia di lawas din. Inya program klinik ngelik bergerak. Jadi banyak macam inisiatif perintah Sarawak ngah opis Menteri Pengerai Malaysia KKM di nyedia ke servis merasa ngah ngobat pengerai ngelik peranak berkana menua pesisir ngah ulu sungai. Jadi nyalai servis ngelik bergerak bisik disediakan di datur klinik ngelik lawas ngagai bala mayuh di lawas. Jadi servis klinik ngelik bergerak dekat ratai ngagai tiap klinik pengerai di lawas. Maka tu tadi untuk bulan 8 tadi itu kepenuh dia inya 27 bulan 8 2026 kena hari 4 tuila klinik pengerai Long Sukang berkelalan ngau Long Semadoh din. Jadi beneran ti terang berkawal ngau jadual sudah ditetap ke bala mayuh tak bertelepon ngagai nombor 014-395-5909. Jadi yang tadi berkawal dengan program klinik ngelik bergerak. Jadi itu hanya berkawal dengan pengerami terdekat diatur. Dan yang tadi bisik notis baru dipansut ke. Hanya pengerami melidur rasul peringkat teka renggat pelilih menua limbang. Hanya engkau itu dipadah ke dengan semua peninggal. Engkau komuniti di pelilih menua limbang. Hanya gempuruk pengerami melidur rasul peringkat pelilih menua limbang tahun 1448 Hijrah setiap engkau tahun 2006. Udah dikinsil. Jadi pengawal insilnya berplasar ke lalau ngau atur dari komiti mutar ke penusah nyiat negeri Sarawak ngau Majlis Islam Sarawak. Jadi berkawal ngau tu pekit berbaris ngau ngagak bina tadi hati berkawal ngau pengawal tu mega udah dikinsil. Jadi pengatur komiti tetap pengerami Islam Limbang minta ampun nanti bisa penanggung tiap tahun. Jadi ketegak pengeraminya dikinsil tadi. Jadi nyat tadi ketegak kita jerbu tak ke sebuan kita tadi majaknya di atur dah. Yang kena nyaga pengerai kita ini. Awalnya tadi senentang pengerami Meridon Rasul ke dah dikinsil ke. Jadi itu dia tahu berkongsi ke ianya Hari Keluarga ACS atau ke Hari Keluarga Gerempuang Gereja-Gereja di Sarawak Pampang Limbang kena ungkup tahun 2026 tahu ianya dekat diatur kena 25 Ogos 2026 ianya kena hari 2 berengkah jam 7.30 pagi. Jadi ngarap ke anak datai 7.30 pagi ti ulih datai tumu gerinya ngambil ke pengawak kita ulih diatur ngau mana lagi ngau badas lagi nah. Lalu pengawaknya dekat diatur ba Dewan Gereja Methodist Limbang. Jadi mayu macam aktiviti tinarik ati ianya ba ke radio patah mai lomba ngau main mai berita main belon strong ngau getah ngau mega pengawak berikan butul. Jadi ke seminar bermain aja tang tu tadi nyadi siti kita jadi siti peluang ngagai kita bergempur berkelala ngau pangan diri serta ngerapit ke kawal antara diri sebilang ngau komiti gereja tadi. Awalnya tadi sebengkah pengawat di dekat datur di Limbang untuk gereja kita. Jadi itu hanya pengawak ti dianti tak ke dekat nyari ke datur di Club Recreation RTM Limbang. Ianya kos tukang kangau personality serta gaya tubuh tadi. Jadi jago tersau ngi bala kita ti dekat tampak agi anda lati berkarisma serta landiak lebuh buat mua bala peningah. Jadi anda mahu peluang ngau bengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personality ke dan keterampilan. Jadi penguat tu dekat datur kena 9 September 2026 kena hari 3 jam 8 pagi nyentuk ke pukul 5 lemai. Jadi dekat datur buat auditorium RTM Limbang. Jadi penguat tu nadai berbayar seminar RM50 aja. Jadi bala peserta kukai seminar ulih ngangkat ke pengandal latih ngau pengandiak jadi tukang kangau dan mega istipiket dengan barang pengingat mega bisik disediakan. Jadi kena nambah ke penemu kita itu tadi apa penemu dalam kita senantang kos tukar kengau tukar personality tukar personality kena perilan tadi tahu ngau penghuat itu. Nanti kita demi dia kengau pun tahu nara salah kita ada kucing kengau itu pun nara masalah. Tiket maya kiri. Oh jadi penerang tiba kau
3: atau kami dulu.
0: Oleh ialah nuan ngau pengurus kita kita tahu. Jangan nanti nuan ngau kita nak.
3: Oh.
0: Jadi penerang jadi penerang tiba kau atau telefon negai 019-847-4065. Nanti dekat nemu penerang ngau lebih hasil kelihat lagi. Menyekut tadi kos tadi dia tuara Kelab Recreation RTM Limbang. Ya tadi senantang kus ke besik datur ungkup RTM kita di Limbang Lampang Mayuh menggak bala peninggal besik nanya ke Maya besik ngatur ke kus. Jadi dia tahu kita sudah ngagak kus ya. Jadi ngarap ke semua kita ika rindu ngau pengawak jadi MC punya kita. Jadi tukang kangau tadi tahu ngeregister diri. Dia tahu ngau lengkas ya.
3: Orang luar boleh ngau pian ya.
0: Uleh ngau.
3: Oh,
0: nada okay. Salah. Nanti nyamaknya kalau mayuh lagi kita yang ngatur ke sitik lagi engkau kita yang nak dewan kebukai ke kini kita yang nak kena tahu lagi uleh ogi uleh nampuang pemayuh tubuh ke register ya ke register dia tahu dah.
2: Berapa ikau
0: nak? Awak jadi dia tahu bisi manggai 50 ikau.
3: Staff TM Limbang dia ajak lah.
0: Di auditorium RTM memang itu termasuk staff itu empu ngau kita itu mengau pengelola program kita itu meh ngau sekali ngau pemega balau peningat atau ke berapa bisi minat hari agensi bukai pun enggak bisi ngau sama ngau dia. Jadi situ itu ke last ke penudi itu akhirnya pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang 2026. Jadi ini kita bisik malam special ke diatur kita ungkup malam amal 55 tahun RTM Limbang tahun 2026 nya tahun 7 sebuah RTM Limbang tu sudah diada ke kita 17 April 1971 sebuah. Jadi pengalami malam amal 55 tahun RTM Limbang ti diatur kena 25 September 2026 bulan 9 nila pukul 7:30 lemai ba Dewan Sorah Limbang. Jadi malam tadi bilang tu tadi ngena bisi tim tadi, bisi pakaian, bisi tema pakaian tadi nya bercura emas serta celum. Jadi pengawak tadi bisi kami mega bisi ngangau ke artis ke kemenangan kita nya urai. Jadi pian mega pengawak King and Queen of the Night mega bisi diatur ke. Pian mega ke paling dikerindu kata itu tadi nya bisi mega cabut tiket penasi tadi. Jadi rega sigi meja tadi 600 ungkup si tek meja. Jadi bopo-bopo kita 6 tau. Tau punya deh. Teka-teka.
3: Mali meja ke? Siapa kumpul meja adanya?
2: Mali dia makan meja kita.
0: Lantai meja kita.
3: Bukai kau siapa kumpul meja adanya? Itu dah.
0: Siapa kumpul meja?
3: Siapa kumpul meja? Siapa kumpul meja?
0: Berbagi kita ke udah mayarnya. Oh. Jadi bija tadi raga punya kita tadi mereka kita dinner ngelama tadi ya melis te bija tadi engkau ngau pengawaknya tadi labam punya kita tadi tadi pengerami malam amal tadi dah. Jadi meli tetap tak ke pengawak tu
3: kena maya pemakai RT tadi kan meli meja.
0: Oh, iya, kena maya pemakai no kita duduk ada meja tadi meh. Jadi tadi kira ungkup sitik meja tadi ungkup 10 kau duduk dia tadi. Jadi tetap ukai semina orang di Limbang aja tau ngau tang orang serta menua Limbang pun tahu serta menua Sarawak tu pun tahu selampau menua Malaysia tu pun tahu ngau. Nada salah. Nyunya aku tadi tiket bilion meli ke dirim pom mah. Ke pernah. jadi 58 nya aku tadi nya kita 55 tahun tu tadi nanti nitih ke umur sebab dia tu sudah segitu dah cukup pincin tadi nah dan lamanannya yang dikinsik-kinsik kan nya benda pincin nya tadi nya dia sitai mulai pengalaman orang ke mayuh penemu nya kita nanti nak ke umur kita mensia tadi nah jadi 55 tahun begulai nyerakup kenyawa mereka inspiration ngagai community jadi nanti kita akan empah meja teka booking meja kita kita tahu telefon ngagai 019-782-0435 tahu ke kita tahu mendak ngagai media ramah Facebook kita Limbang FM dia bisik nama tu yang po e-poster bisik di dingkah dia tadi kita tahu mendak dia ngau penerang terlebih sili tahu enggak kita telefon ngagai nombor ke dah di bantai ke dia tadi nah jadi papa kena ada berita kebuka nanti nyawa bisik lagi kita berkongsi ke baru jadi plan berwagi nuan nil di kucing
2: Okay, kita ke Miri nah enggak kita di Miri nah
3: Ya, terima kasih Neil. Sebelum aku main berita remiri, kita mengawak dulu ngelagu aku dah dipilih ke sekali tau.

0: si orang Dawai kena menggal awak ninja Sarawak kita ke sekolah itu. Sebenarnya aku main berita tu ni Ben nanya sedoai dulu lagu tu bah artis doai deh. Sanggup ke sedoai dia puji ketegahnya dia suha nanti kita berarti ke nya suara ni ke dabai mandu suap tulang kerigai ngupak tajak sakit gawa gak sanggup sebenarnya.
1: No, aku
0: nerima pujinya aku.
1: No, aku nak.
0: Aku nak mengkak kak bumbuli gaya si dakin tu tadi.
1: Kak ngelak kuang ni aku nak. Kain tu niat
0: mana. Mana aja masih
2: gina nemu neke pun kayo. Itai.
3: Sebut aja nak mengupa.
2: Cuba lah jangan mengupa. Kesan pun dapat.
0: Tegang gaya berapa gaya semuanya puji laki ni.
2: Alasan ni jangan kerja.
3: Kedali
0: yang ngai. Ini pun setuju kami tiga. Setuju ni.
2: Tidak ada Ion setuju. Nak setuju Ion ya.
1: No komen.
0: Sanggup. Nah, sanggup boleh apa tuai punya ni.
2: Lain kula buah hari pun dah balik. Kita
0: ikut dia. Ya, mah Ion ya dengannya. Nak nemu nike asa puji kan.
3: Ya, tanya hanya hanya bangsa bangsa kejugau. Nya so nike ke kedai mah yo. Tapi kau mah orang menyuai.
2: Ajau ni kita tadi.
3: Oh,
2: ya tadi ya
3: kena main selingkuh
2: betul ya dekat madah mayo sian ya tadi deca nya madah ke kedai aja ko madah ke pengeraja ya
0: dekat makanya madah aja mana muji-muji laki kita ingat cara kena tu betul
2: ya dikatai kena daripada lalu nak apa paham paham
1: nak nemu ni ke so ni ke
0: so ni ke kami
3: nak bantu nak so laki orang bukai ni ke pun dah bai
2: mahnya maka ko
3: dia nak orang
0: nak ko dai madah kita muji laki
2: maka kami ni to minyaunya sing ngai kan te dah leh sing ngai kan ningal
0: aku. Okey, dia tu berita ke terubah hari ini tadi. Jadi Suruhan Jaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak begulai ngau PS residence dan mega PS pelilih menua miri serta mega sektor private udah mujur ngatu program Kembara Kerjaya SPA di ba stadium Bandaraya Miri kemari ngau tujuh ya kena ngegap ke SS Raban Mia ngagai ngamik ke tulis ke penerang kawan ke pengawal puang megak peluang gawak. Jadi bisa empat segmen besar ke diatur sepemanya hari kemarin ya. Keterubah penerang tips individu pengawal mandang ke kerja tinggawa lebih 30 agensi perintah ngau private ujian perasa fizika ngau megak pengerai UFVK ngau megak interview terbuka ungkap pangku pengawal TSCP Speak ya. Jadi Chairman SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jalaini Muhammad madah ke SPA nerima lebih 1,000,000 peminta setahun di Serata Menua lalu Sarawak ngerekod lebih 114,000 peminta bertahun 2025. Tu asal reprogram Nurun ngabas di mereka penerang ke sila agi ngagai calon pasal peluang serta mega proses ngambil gawa. Jadi yang masuk ke jakutnya bah ngagai pengarang berita maya program Kembara Kerjaya SPA Miri bah Stadium Bandaraya Miri kemari. Lalu kedua tu ATX JTM Campus Miri dekat ngatur pengerami convocation ke 29 begulai ngau CC Tax 2026 kena 28 ngagai 29 hari bulan 8 tu ialah. Jadi pengerami convocation tu diatur kena 29 hari bulan 8 tu ba Dewan Interims ATX JTM Campus Miri timungkut 719 ikut graduate dari kampus Miri Kota Semarahan ngau Bintulu. Berbang nya mega CC Tech 2026 diatur penglama 2 hari ba foyer banker ATX JTM Campus Miri beramai ke jako IR 4. Kusung ngau sustainable energy. Jadi tabai puji mah ngagai 719 ikut bala graduate ke mujur atau ke dekan terima skron lama dah. Jadi ATX Campus JTM Miri nampak pemujur ngermai ke innovation. Gua nak berita ketiga tu Gerempuang Bangsa Kenya Sarawak PPKS dekat ngatur pengerami Mainasa Kenya Sarawak atau ke SKCF kena melabuh hari 31 Ogos ngagai 4 hari bulan 9 2026 ba Palan Main Asa Forum Miri. Jadi mungkau SKCF kena 31 hari bulan 8 tu bisa pekan main badminton ngam megak

0: ke Ninja Sarawak, kita ke pagi itu. Jadi Taiwan Buddhist Zuchi Foundation Malaysia Miri dekat ngatur kempen ngerupan mersi tebing tasik ya, atau ke beach cleaning campaign kena 30 hari bulan 8 tu ialah hari Minggu 7 pagi hingga 9 pagi ianya bak tebing tasik kampung Pulau Melayu Miri ya. Jadi nanti semak kita habis hati dekat ngau masuk program tu atau ke kempen tu, kita tahu nguji muka Facebook Taiwan Buddhist Zuchi Foundation Malaysia Pampa Miri. Kita tahu register dia ba QR code ke bisa disedia ke dia, tahu ke telefon ngagai ofis sidang nak lumur 011-106-0013. Jadi nya nakak berita tak ada baik bawa Ninja Sarawak hari Miri tu ni.
1: Okey, terima kasih Ana.
0: Ya.
1: Kita ke Bintulu, Yon.
2: Okey, terima kasih Neil. Jadi ya, sebelum aku berkongsi ke berita kami di Bintulu, kita berperindahan dulu. Ngau setiap lagu hari Bon Jovi, Kunci Hati.

0: Ya, yang tadi lagu kena kita menggalawak ninjau Sarawak. Jadi meri selamat ngeliari ngagai semua kita lalu berita keterubah di pengungsi kaku hanya bisik 150 ikut penyerta hari 12 buah rumah panjai di kandang menua sebawah udah mujur nembuk kekus program outreach community bertanam tupik tau ke AgriCorp 2026. Pengawal nutup programnya diatur bak rumah renang Pasir Putih Sungai Sigup Pandan Sebawah kena hari 2 tu kemarin hanya 18 hari bulan 8. Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Kandang Menua Sarawak Kemegak Kaban Kunci Negeri Adun Kemena Datuk Seri Dr. Steve Rundiana Utomadah pemujur programnya hendak patut disukat seminat dengan pengawal nyuak ke sepikit ajak kelimparinya ya madah ke abatan tanya ya yang nakat ni penemu ngau latih ke diterima ulih mai ubah bak cara orang kawak serta ngangkat ke tikas penghidup komuniti yang megak merik perambu ngambil ke rentaian industri bertanam bertupik dibagi nitia ke pengelandia yang kawo mbak sukut nanam ngangkut makin ngau memproses hasil lalu yang megak madah ke tiap renggat berguna ke pengelandia ngau latih ke spesifik dikena nentu ke hasil bertanam bertupik tu tadi ulih merik pulai ke mana lagi ngagai komuniti Dr. Runi megak nyemetak madah ke program baka AgriCorp patut diperambu berplasar ke penau ngautai ke amat berguna bak komuniti setempat. Jadi hanya tadi berita ke terubah hari kami di Bintulu. Lalu berita kedua nangkan kenyak kemari udah mujur diatur sebengkah program ke dikumbai program Aging with Grace 2026 Spital Bintulu bak Dewan Suara Bintulu. Bak programnya mayu bengkah pengawal diatur bakal lica berkawal ngau pemakai ke pengerai ortopedik ngau osteoporosis serta pengesanan awal Alzheimer ngau brain games. Pengawalnya udah dipejadi ke oleh Datuk Sri Tiong King Sing, Menteri Dagan Temuan Seni ngau main asal. Lebuh mayanya ia bisik Mansur ke Jakob mada ke komuniti dikingat ngambil ke ndak lalai ke tau kena ingat anang nak ingat korang tuai laban penghidup kediasai kemayari tu megak ditempa hasil ari jasa ngau pemerik rebak ke duluk subak kena kuya penghintu pengelantang pendia orang tuai ukai seminat tanggung pengawal perintah aja tang berguna ke kerjasama ari semua raban jengkau pengerja pengawal pengerai ruang bilik ngau komuniti perintah kuya dekat terus berbendar nangkut peminta orang tuai tang rabannya megak berguna kawak diberi maksud ke penemu langgur penemu ngau penanggul ti ditapik sidak ya yang megak ngalau kaban lembaga temuai sepetam dulu jalai ke tanggung pengawal ngau lebih efektif lagi mantuk mutar ke sebarang isu ngau penanggul ke bisiknya di semua raban patut duduk bergulai berandang ngigak cara mutal ke penanggul dikena nentu ke retuai nerima servis ngau perubat ke patut lalu yang megak merik besar terima kasih ngagai hospital Bintulu ngau lembaga temuai hospital ti udah ngatur programnya. Yang berita kedua lalu berita ketiga bekawul ngau pengawak ke bisik diatur klinik pengerai bagi Munda Bintulu ke belabuh hari pun bulan 8 tu tadi yang pengawak ke dikumbai Minggu Penyusuan Susu Ibu tahun 2026. Lalu tujuh pengawak tu diatur tentu ya dikena ngirik pemerhati hati berkawal ngau pemesai guna ngau pemanah air tusu indai ungkup anak. Jadi kena hari 24 hari bulan 8 tu dia pengawak tu diatur bak klinik pengerai sangan 26 hari bulan 8 bak klinik pengerai belaga 27 hari bulan 8 bak klinik pengerai sungai asap lalu 3 hari bulan 9 bak klinik Sungai Koyan. Awaknya tadi berkawal ngau minggu penyusuan susu ibu tahun 2026 ke diatur sidak hari klinik pengerai bagi Menua Bintulu. Lalu berita ke penudi berkawal ngau Sarawak Aerobic Day 2026 ke diatur sidak hari upis nembiak ngau lumbak Pelilia Bintulu udah tukar lokasi ngagai lokasi baru di Naim Street Mall Paragon Bintulu kena 4 hari bulan 10 tahun 2026 jam pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi. Jadi ngagai kita ke dia buat Bintulu dia tu atau keluar dari Bintulu ke dekat ngau buat program aerobic day 2026. Penyerta lagi dibuka ngagai 31 hari bulan 8 tu. Lalu cara kita ngeregister, kita boleh ngeregister dengan kod QR buat poster atau kena form register. Lalu penerang kesiliat kita atau ngelawak Facebook rasmi Pejabat Belia dan Sukan bahagian Bintulu kena kita meda info ke siliat lagi. Okey Neil, nyak tadi ngujung ke berita kami dari Bintulu Neil.
1: Okey, ke Sri Aman Bin.
2: Okey, terima kasih Neil. Selamat tengah hari ngagai kita bukai. Jadi hari Sri Aman dekat kunci ke berita tang sebelumnya mai kita mendiang kita dulu dangkan ke sebuah lagu.

0: Ya, lagu hari Mary Camilla, lagu kena kembali Tujuh Mimpi. Yang lama tu mendak di media sosial aja lagu tu, tentang saat itu kita bisik dalam sistem. Lalu aku berkongsi ke Nandel.
1: Nandai bin
2: Tujuh Mimpi apa mah laban
0: ya. Soal kesiko aja. Okey bos, aku berkongsi ke berita dulu dari YFM Sriaman. Tung kenang kau cara ngelansak dua bengkah program yang kediatur bersuimbai ngau Hari Bangsa atau Kebulan Bangsa. Sari itu 23 berengkah hari 8 pagi tadi nyentuk ke 5 lemai itu lagi. 23 hari bulan 8 badewan layar opis pelilih menua betuang. Menua diatur pekit main PUBG Mobile. Main sidahanah tu. Ungkup terbuka betuang aja ketuanah 2026. Sari itu 23 hari pukul 8 tadi nyentuh ngegai 5 lemai bak dewan layar upis pelilih menua betuang. Lalu program tu dipejalai ke Pejabat Penerangan Malaysia bagi menua betuang. Ngau kerjasama rakan muda betuang, pihak ngau upis menteri Inembia, lomba ngau pemansang orang dagang Sarawak. Berserimai ngau program Jiwa at Hari Bangsa, ngau Hari Malaysia HKHM 2026, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Nangkan kenyang megah kemarin 22/8/2026 berserimbai dengan program menyambut Hari Bangsa Hari Malaysia HKHM 2026 Badewan Layar Opis Pelilih Menua Betuang megah berengkah hari 7 pagi kemarin itu dipejalai ke pengawal Zumba. Program Jiwa Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 peringkat pelilih Menua Betuang Dip Jalai Kemega, Pejabat Penerangan Malaysia Betuang, Enggau Kerjasama Rakan Muda Betuang, Pihak Mega Upis Menteri Nimbia, Lomba Enggau Pemansang Orang Dagang Sarawak. Jadi kelimpah hari pengawal Zumba, menyatuk diatur Mega pengawal tiket, mencabut tiket bernasib. Lalu program kemarin Mega diatur, ianya banyak macam program bukai, bakal pengawal tu kemarin, bisik megadi apa suak macam pengari agensi perintah biar megak komuniti pemansang enggau pengelikuan genturong peniau nembiak-nembiak sekolah ari peliliah menua betuang biar megak komuniti ari palan-palan penampung pelajar palan-palan nampung pelajar di peliliah menua betuang di tok megak nyatari bakawal enggau program Zumba yang kediatur kemarin 22/8. Lalu kita ingin siat mimit ngagai peliliah betuang ianya. Bagi mana betuang bak peliliah surat tua. Kalai berengkah hari 21 sana nyentuk ke kemarin 22/8/2026 mujur diatur program kedikumbai jelajah agensi National Malaysia Sehat ANMS peringkat Parlimen P205 surat tua 2026 enggawah program community Madani Maju Makmur Bebas Dadah. Program itu diatur upis pengerai bagi menua betuang mujur dipjalai ke bak rumah cunggat monggo ubah kabo krian seratua. Bak program dua hari itu macam aktiviti dipjalai ke baka program baka pengawak berperasa pengerai batang tubuh, pengawak berperasa pengerai ngelek, nak berbayar, pengawak mandang ke barang serta penerang dari 16 agensi perintah biar mega program ungkup Bala nembiak, pihak mega mesti mayuah ngawa sidak sebilia, program senam aerobik, program senam aerobik, pengawak ngerupan, pihak mega licah pengerai, lalu program itu kemarin dipenyadi ke, kemarin mega 22/8/2026, dipenyadi yang berhormat Tuan Friday anak belia Kaban Konsen Negeri N39 Korean. Jadi belak datai berprogram itu kemarin, ianya yang berhormat Senator Pilih Peter Tingwom, pihak mega yang berusaha Dr. Haji Nur Haizim, pegawai upis pengerai bagi menua betuang, pihak mega SAO Hajah Hajijah, ngari ke Dio Suratua, pihak mega pemesai upis perintah di Pelilih Suratua, nangkan kenyak bisi datai ianya pengulu Josephine Tira, konselor Parti Gimang, tuai-tuai Raban Bangsa serta Mensi Mayuah. Ia kebersemak ngondor ngatur program tu Rumah Cunggat Munggu Ubah Kabo Krian Seratua. Lalu berita ke penudi dia berkongsi dalam awak ke sekali tu berkawal ngau Program Pantok 2026, Program Pantok 2026 edisi ke-17, lalu program tok dekat diatur hujung minggu dekat datai semakna dari Penanggul 28 nyentuk 30 hari bulan 8 2026 bandur ke dikumbai ditok panggau pantok peliliah pantok Sri Aman dipegai bagi menua Sri Aman. Jadi macam aktiviti bakal selama mereka di pejalai ke nyerumbak pengerami pantok 2026 edisi ke-17 baka bazaria gerai komuniti Ngau Sejati Madani, pemerintah atas panggau, pekit main takraw, pekit nyurak, pekit ngelukis poster pentas pesta pantok, pihak mega street soccer junior ungkup nembiak ia kebiak hari 12 tahun, pekit pantok junior idol, lalu bisik mega diatur pengawal mandang kebarang serta penerang hari opis perintah Ngau company luar badataran pantok diampu. Lalu pihak megak fun walk diatur megak berserimbai dengan pengerami pantok. Nangkannya soft opening diatur 28 hari bulan 8, 9 pagi. Ditangkan ke pengawak pekit genang pampat, pekit pantok idol, pekit kilauan emas merenang atas banggau. Tok ungkup 28 hari bulan 8. Lalu 29 hari bulan 8 2026, pengerami berjadi ke pesta pantok diatur 9 pagi 29 hari bulan 8 hari 6 tu, lalu ditangkan ke pengawak Nur ngatur pekit Ratu Kebaya Otai Ratu Etnik Pesta Pantok, lalu ngujung ke program hari kedua hari rasminya ianya pemerintang atas panggau, lalu untuk di kenyak 30 hari bulan 8 2026 9 pagi program penangguhan Pesta Pantok di tampung ngau pengawal mencabut tiket penasid sebedau ngatur pengawal kepenudi ungkup hari kepenudi 30 hari bulan 8 ianya pengawal nyuak ke perayas ungkup sidak ia kemenang bak pekit bansal berjual ke barang komuniti pemadok mana. Ya tadi kira ya ngau cara ngelansak ngatur berkongsi ke aktiviti ia kedatur bersermai ngau pengerami pantok 2026 edisi ke-17 diatur 28 nyentuk 30 hari bulan 8 2026 minggu ujung minggu kedekat data itu. Okey Neil, yang berita dari Sri Aman.
1: Okey Ben, terima kasih Ben. Aku lalu terus maca berita atau ke kunci ke info hari kucing itu sebenarnya lebih ke lagu dan yang kita dekat terus bergulai bak lagu peminta antara stesen. Okey, bak berita ke terubah tu berkau dengan fun run kali fun run 5 km ke dia tu kemarin bak Gereja St. Philip Perdawan nerima sambut ke cukup mana hari Mansia Mayuh. Jadi fun run tu diatur kemari tidak pasuk kira 200 ikut orang diatur berserimbang dengan Carnival Kesihatan Perdawan 2026. Jadi kelimpari fun run aktiviti bukai ke diatur yang kau merasa pengerai merasa ngeli bisa menggajualan ramah lucky draw kini nyurat gambar untuk nami engkau mayagi meh aktiviti kebukai. Jadi pengawal tu mungkin bisa digolok sapit Menteri Pengangkut Sarawak kemegak kaban Konsel Negeri Mambung ianya Datuk Dr. Jerib Susil. Jadi ia mada ke pengawal di begitu megak ku ya oleh merangsang Mansia Mayuh ngemeran ke penghidup di pengerai. Okey, lalu berbangunnya megatu berita kedua kalai 616 ikut orang hari Raban B40 ia kediau bak kandang Parlimen Sentubung udah boleh lisin motosikal hasil hari bantu perintah. Jadi sedar tu seminat mayar RM250 tidak banding kengau RM750 nanti nadai dibantu perintah kira ke subsidi perintah mah sedar ke seminar maya RM250 subsidi ya ianya RM500 subsidi ke diberi perintah. Jadi sedar ke boleh lisin tu yang kaum nembiak sekolah orang ke udah bekerja bisik megak sedar ke engkau minta lisin tu yang kaum anak menghindai pan megak bisik lalu Menteri Rang itu ruang bilik engkau pemansi Raban Bansa ianya Datuk Sri Nancy Sukri kemegak Parlimen Santubong bisa nyerah ke lisian tu ia ke diberi ngagai 616 ikut orang. Jadi pengawal meri lisian tu diatur peke mari. Okey, lalu ke sekali itu untuk berkawan dengan bantu, kau dah diberi kalau kira 392,000 bantu, RM392,000 ringgit tu. Sudah diberi ngagai ruang bil ya, ke DPL ya, di Lundu, dari program Semarak Kasih Lundu. Di program meri bantu tu diatur kena hari 4 tu tadi, lalu bantunya diberi ngau kerjasama sekedar agensi tip kawal ke diatur bak Dewan Masyarakat Kampung Tanah Hitam di Lundu. Okey, lalu ke penudi tu untuk berita bekau ngau gayari, semoga bak berita tengah hari tadi kalai Direktur Upis Pelajar Sarawak ini Omar Mahli madah ke anti baca IPU tikas pengamai angin ngelui hari 200 nyak baru dipadah ke sekolah dekat ditutup dan angkat ke dia tu 6 sekolah 6 bagi benua di Sarawak itu dekat dibuka pergila artinya kita itu tadi kira kenganjung anak bekas lama meh semadi menti bisi tikas pengamai angin yang tadi nyau manggai 200 dalam tempoh 2-3 jam tu kini nyak baru pis pelajar madah ke baru nama atur ke patut di dekat di kerja tau ke sekali ke sekolahnya ditutup tau ke nak laban dekat ke dia tu nyak tadi nanti nak ngelui hari 200 dekat ngepun ke sekolah bekas lama sesi sekolahnya dekat berengkah tau ke dipejalai ke bekas lama semadi masih dah yang nyak tadi nak uliah ngaga aktiviti bak luar sida semina ngaga aktiviti bak dalam kelas tau ke bak dalam dewan ajak dan bak luar kelas tadi sida ya nak dikembenarkan ngaga aktiviti bak luar sekolah atau ke bak luar bangunan hanya jaku hari Direktur Upis Pelajar Sarawak mah berkawan ngau gaya ariti balat bersebun. Okey Hana Ibin Cia Yon ngau mega bana udah tu lagi kita dekat bukulai lagu Peminta Antara Stesen dan sebenarnya kita ninggalkan lagu dulu.

0: 6 pintu begunsi site pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu.
1: Okey, kita mulalah bab lagu peminta antara stesen Hana Ibin Chia Yon hangau mega Bana di Miri. Siapa dulu? Bin dulu Bin.
2: Okey, terima kasih Neil.
1: Jaya mai.
3: Ketawa hojai.
1: Ketawa orang minta pilihannya.
2: Ketawa orang minta pilihannya Neil. Amai Neil betul betul.
1: Maka buat sekolah ni siapa cikgu kekan nanya tadi ngai melihat mata pengajar.
2: Kira kesegi yang umumnya nak kurang lebih ya teman untuk ketawa. Okey nah dipersilakan.
4: Makasih gabe anda mai aku nak ikut negi yang tadi pian. Minggu punya ketawa ketawa jahit nanti tadi pian.
2: Okey. Mana landia nunda ya.
4: Meh. Oh jadi rumah saya belum tinggal kaki bulan kau kami bawa ke sekali itu kita bawa ke ini tadi bawa lagu peminta terus station jadi itu aku rekam macam sekedar pesan rindu hati kau bisa diterima kita di tubin ini hari Syasha Amanda selamat tengah hari selamat Jumingu kau ya hari itu hari yang naindut selamat tengah hari DJ Baji aku ya bisa aduh kau bisa amat panas kami di Kerubuang Serikai minta lagu Rikin The Sun nasib tua buat siku petara. Kena merendam semua ke sini dengan aku ya. Tu hari James Anyau sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawak minta nak nebah ke lagu hari ini utai orang. Kena merendam dari Empu gay Mary Ibu Matin Emilia Sam Indu Kenawi Serena Senau Janang Lina Bugis Rose Liao Margaret Unciang Benefesif Pia Sinon Idi Catherine Robin Nancy Sembai Ines Lima Maria Yud ini Jimmy ngau kaban FB ngau WhatsApp. Nama berita terima kasih DJ Panasari Menori Kenawet ku ya. Dari Felika Jandi ya. Minta lagu dari Ricky Anderson lagu Bunga Pinang kena menang mendong gawa ku ya. Tu dari Kevin Pilus selamat lemai ngau sama berjalan ke pengawal serta sama hari Minggu hari Kudat Sabah tu DJ ya. Minta ditambah ke lagu dari penyanyi Florence High Call Antara Tua hari kena merindang semua kawan FB ke selalu nuju ke lagu agak yang lemah tau ku ya nuju ke non mega DJ serta semua peminat WiFi Miban anggau semua peninggal WiFi Miban harap semua kita terperindang serta gerai belama terima kasih DJ sekolah sejalai sama belak bisa minta lagu tik sama tadi hari Gloria Larry hari tu dua tik kau macam dua tik lagi Ben. Okay. Hari Alian Nampanit sama ngelih hari DJ selamat berjalan ke pengawal hari Minggu tu minta tebah ke lagu Menyadi di Baik Masterpiece dikenal merendang kaban Facebook ngau grup WhatsApp di sebar nama tu seberang sebarang Nodiau okay sebarang mesti S tadi deh Nodiau okay kita mesti enang langkung kutai ini ya enang oo kutai dari Kelurahan Semidan dari Pakan Kelurahan Semidan panas bisa dipakan cerita DJ minta tebah ke lagu dari Duno tu sebenarnya aku tetap sayang kena merindang semua peninggal YFM ke ngelih hari tu lalu menuju ke balakaban FB Syasha Manda Damia Lina Lin di Miri Dayan Diana Irene di Hospital Limbang lalu menuju kita enam pintu DJ pesan aku terperindang Amek tengah hari tu terima kasih DJ ngau nama tu ngau bala sida peninggal kita kursi bila kita live buat TikTok itu hanya hey tum ketumbak ke hari geris lawat tu mayu mata itu sida itu nana mungkin nama tak sida itu sebenarnya mereka hey, abis nyapa kita eh? Meh aw tu hey tum ketumbak ke angkat jangan hey. Kau kini hey
1: nama ya kan hey tum ketumbak
4: no ya nyapa ngau sebut ya hey tum ketumbak ya. Engkau dah panjang ini ragu mendai dia itu narai ke sebab dia.
3: Bisa now sound effect hana nyau. Hala now sound effect kena ene. Kena apa bunyi nyak tiun ini ada.
5: Bahaya mah siapa orang kau temui nyak nen ya.
4: Aman hai tum tum bok kena nanya.
5: Tino malamnya regau lagi lah banyak.
4: Bisa tak ya, mau baik tino buat ke.
3: Itu suan tu kapa ni kau.
1: Kalau kalah orang nyapa muni nya.
5: Nama.
3: Tare kalah kaki kena.
1: Tahu pilihan gede nya.
4: Tahu ni lagi kena kulit kuning kita nabur ke lagi.
2: Mai orang mensainya dulu de buai kore ketumbang.
4: Belum pernah lagi pian.
2: Okay, dan nah.
4: Aja terus kena terus kena tadi lagi kita nampung baru gak tips awak lagi dah.
2: Okay, jadi walaupun ingat ke dekat telefon ke Suriaman 083-325-436. Ambil peningat ke terup ah. Halo, selamat malam hari.
6: Halo, Je.
2: Halo, siapa tu?
6: Uja semalam tu.
2: Ketika?
6: Oi.
2: Siapa tu tadi?
6: Bujang semalam.
2: Bujang semalam.
4: Bujang semalam. Oh. Namanya semalam aja deh.
2: Ketiga himen nakanya. Oke, okay, teruskan. Oh, nama ya?
6: Minta lagu
2: kok. Oh, lagu nama?
6: Lagu minta.
2: Lagu minta.
6: Lagu ngepung lalu hura.
4: Lalu. Ngepung lalu hura. Ngepung lalu aku. Ngepung
6: lalu aku.
2: Oh. Tujuh ke siapa dah?
6: Tujuh orang ngepung utaya.
2: Betul juga.
4: Mari biar.
2: Ayo nyaja. Terima kasih. Ya.
5: Ngepung lalu aku. Kayaknya ya. Aku ini gak nyoba lagunya. Dalam kandang seminggu tebalan. Nah teman sabar wai FB. Cerita harus ibu nama. Harus ibu. Ini bisa mansa nih.
1: Ya kebah hotel kadanya
5: lah. Oh nyelain lah.
4: Oh bisa mansa.
2: Pedang gak maksud itu bos. Oke. Kedua. Halo. Halo selamat malam hari.
7: Halo,
2: selamat malam
7: hari ini, DJ Bin.
2: Oh, siapa tau?
7: Oh, Jessica nih, Bau.
2: Jessica, nama berita. Wih, wih.
7: Mana kamu, kan? Di Besebon nih,
2: tau. Dia tau di Bau?
7: Ya, berumah Bau-Bau.
2: Oh, oke. Okay. Jaga pengerai. Anang lalu pindah.
7: Di sini kita nanti gereja, nanti pasal sekejap tadi di sini lah.
2: Oh, oke. Okay. Oh, okay. Terus, kah?
7: Okey, minta nubah ke lagu Nadai Adik Pengerindu dari SF School. Lagu tu kena merindang. Ini tadi kita merindang kita nak session bahawa konti dia. Lalu merindang kami tematik, bala ada cousin, bala ada media. Grup Arambo Pantun, grup admin PWI, grup Ngandang Semangat, grup Cata Kenyalang. Nau peminat setia WSM, ia ke Benuang Mendeng ke Rejo, bakal ke ngalih hari itu. Alah kesita sama nganyaga penggerai nih. Oh. Nyeru air manyu-manyu, lalu anak berpikir atau buka, kita ke gerai. Ja, anak jalan di Jibin. Terima kasih, bye.
2: Sama-sama Jessica. Ya, terima kasih yang agak kepesan penggerai rinduannya tadi. Sebenarnya, kita berkongsi kedua bekas pesan atau ketiga atau kini sampai bisik tu peningai ke telefon baru. Siti tu hari Mary Jamba selamat berjalan ke pengawal. Okay, semua yang keninga panas kami ba serikai minta sebarang lagu dituju ngagai-ngagai orang kenglala. Pia mega bala uco ya di JP harap ke gerai. Leri Banta di Kuala Baram harap ke gerai mega. Lalu tu Mr. Uka di Kemoyang Sibu minta sebarang lagu dituju ke yang agai anak ya baka Jobster Jabun atau Kemek Ban Negeri Sembilan pihak mega Felixson Megun atau Kejang Bak Terengganu harap ke sedua ya nyaga pengerai Irup Aik Mayuah musim panas toko ya ke semua yang kenglala harap kelantang dalam semua pengawal. Si Teto sebenarnya ngelatai ke lagu ya ke dipinta bala peninga. Bisik minta lagu dari Winnie Albert. Jeffrey Jeff, hari bertau kawah kucing. Selamat ngalai hari, selamat berkonti ke semua kita. Minta tebah ke lagu. Hari Duna, aku tetap sayau dituju ke semua yang kenglala. Kelebih lagi, Lemah Thomas di Bayung, Surikai. Agai semua yang kemendiang ke 6 stesen. Pesan harap kita terperindang. Nagai Nuan Lemah Thomas ku ya. Harap kesabar semua pengawak napik semua pengawak berseri-seri. Ku ya ngagai. Ku pesan Jeffrey Jeff tu ngagai Lemah Thomas. Hanah ngau kita buka ya ku bisa nyedia ke lagu dari Winnie Albert. Bisik Ganti Nuan.
4: Hiwi

0: Okey, nyamai lagu kena kumbai bisik gantinuan hari ini Albert. Nel ngau bos bana bisik ni ngas dua di minggu nyen tadi. Nama lagu tujuh kanah kita eh.
1: Aku nada ni ngau ko ben.
0: Lagu apa pun nyen tadi?
1: Ya.
0: Tujuh kanah kita eh.
2: Ni.
1: Ngapuang lalu.
0: 3,000 lebih lagu-lagunya tujuh kita eh.
2: Aku
1: sampai hati
0: sampai hati ku dia bos
2: berkucing ni tu mesti 8,000 lebih lah dia tu lagu ke dia pilih ni agak pilih kan
1: dia nyajak ngayin hati apa mama hari hari katanya hari kena dai sekali na
2: ya apa mama
3: hari kena dai rehnya
1: hari kena dai
3: lagi kat kita aku tajak kita selalu berkelik wah lagi muka saya kita
4: mentah sudu wei
3: anjay
5: bah ayo naga penyayang udah bisa dibagi ngusi dah tiga kan kira dia ne
2: nya menjako ke madu mentas lama aku nak ninga orang menjako madu mentas ke kenyak
1: ya ane tanya meng ninga
3: ni ni dekat ninga orang beka aku tahu udah ke baji mana ya ge mentas ge madu badasnya
4: nya maka ngaso dengan pikir kumeh
0: kemarin ni dalam mentas
5: BDCF apa mai
4: ila aku nulung namanya bagai bagai spanduk ke kita sampai ke sponsor
3: nanti bisa pakit nanti bisa nanti bisa pakit kedua ke aku enggak
2: nama kedua dia pia
5: tambah syarat ni ada ada kedua
4: nada nada syarat
5: Nadai,
1: nadai pasaran. Napa tu kedua ni kan sumba yang mana mana?
2: Ya, aku. Pelabak ke Selim deh pelabak aku. Nadai ni kedua aman.
3: Anak lanjut ni.
1: Kalau kalah, aku bertemu batang batang muang oya dan ya.
3: Dalam. Anak kau bola, tapi yang terbiu suau dia aku mesti tolong.
1: Nadai,
2: kau kalah, kau.
3: Okay, gak. Minta kami.
2: Kau minta baik makai ba limbang dia nak dia mai aku makai nanti nanti mai makai.
1: Karena ngelalanan ya.
3: Masa kita
2: bola
3: nanti. Nak bakal orang nyin mesti masak lama ke sampai halu nak mung tengok tu limbah angka apa kau si buah ai
0: bawa pisang bawa lengke
2: tahu aja orang ke masak yang tadi nah
1: tahu
3: aja mi kau dah dia kau masak masak ba ba mua bo pemindah ramada eh bisik ya sana tu kau solo sana tu apa ya meh ni buah meh masak tu nak gambih duit kita eh
5: biasalah deh intinya kan biasa di kelawung siapa aja
2: deh
3: nya meh tare
2: aku kalah kena nak meh mai ku makai
5: nak bae makai
3: kemayo deh kita
2: nanda ya
3: pula
2: jai
3: nau kelalau
2: ka pula kan deh ketemu kena kalah pula mah deh tahun ni kemari mah deh hilang
1: pengrami kenyangan ya
3: nama ya. Oh, mak ke NRF kau. Tanya kemarin kan.
2: Baru baru tadi deh mari jako mana yang gagah kau. Aku kalah kian deh ingat. Berupa mati akun.
3: Kalau bisa kau belanja deh. Bulanya bisa kau belanja.
2: Akun man. Eh, ngai kau.
3: No, aku belanja di I with ring deh.
2: Eh, nandai. Aku nandai ambil air.
3: Nandai aku ya.
2: Nandai ambil air. Aku nandai bubula dia nak.
5: Salah berai.
3: Bula. Bala DJ Kona ambil magai yang kami itu kena ambil.
2: Nandai, aku nandai. Dah ngagai yon kita. Madam Jako. Ringan aku tu.
4: Okay, terima kasih Neil. Awak kami dua cia agak. Ini non cia.
5: Tuan, iwan. Aku lawang kemarau tu dari hari limang.
4: Udah tak ada.
3: Cai, cedai gak kau sudah tahu. Udah,
5: kita dah. Kasih mana, anak anak keban di sana itu.
3: Bisa keban lagi, kau gigak keban kau gak. Umbas ya.
5: Okay, hanya diante kami dua ion balap peringat ke di Sibu atau telepon ke kami ba akunti Sibu FM di tu 084 malah nama bunyi.
3: Nama bunyi.
5: 084-353-224 ya. 084-353-224 bala peninga atau bertelepon ngagai kami ba konti di Sibu di tahun ya. Jadi bisik mengka sekedap bala kita ke bisik udah nganjung pesan boleh ngagai kami ba dalam program kita jadi ke terubah tu. Terima kasih ngagai Claren Midan minta lagu Ariduno aku tetap sayau ku ya.
3: Udah kena... ya tadi ya cia.
5: Udah ntar eh?
3: Udah dapat.
5: Nggak ingat ada love aku. Selalu ada love ku.
3: Nanti kebuka hari ini.
5: Olehnya jilan udah.
4: Udah.
5: Udah. Madah ada rempu hari awet seratu aku ya. Minta lagu hari Remjana. minak maya minak bisik maya berpuruh semua kena merinan di rempung ngau inai boy di lengan inai dom di kucing ngau inai tangai di ulu empit pakan ngau balane serta balam nyadek pesan ngagai semua sida ya ngarap kemujur dalam semua pengawak lalu buri nyalu megak merik selamat berjalan ke pengawak madah ke dimiri dia tau penumpang panas ngau pesan ti ketiga datang hari meke bungin minta lagu joget kerana manuak kena merina belakangan Facebook ngau pesan ngarap ke semua sidak ke bisi mending ke program ke ngali hari tu terperindah pada ujung minggu ya. Terima kasih maka ngagai balap mengeluar program ke macam pesan au nyadinya antara ke boleh di kenatai kaku ke bisi di anjung balap peringat kita anangkan kenya nanti nyemak kita kat berpesan arus telepon kami agak menggang dibuka Yun ya. Barang maya ya bisa telepon aku nyawun ketua ke lagi aku nombor ada telepon ini Yun.
4: Ya. Okey, terima kasih oh. Cia. Jadi aku terus baca pesan ke bisa dikenatai ke peningkat kita ba Facebook RTM Bintulu hari William Dunggat Yam hari Kapit tu kan minta ditebah ke lagu hari Ernesto Kalum Pintu Sebayan dikenai merindang semua peningkat WFM serta merik selamat Hari Merdeka menuju semua selamat belalak ngagai kita semua aku ya. Udahnya Linda anak Lada anak Kangi Enjob hari Kapit tu aku ya. Amina Kak Madah ke Bisik Jerebo kami di Kapit itu ku ya. Minta lagu hari Ricky Ribot penguji Besulu dikenak berendang Indai Gisang Indai Nyawai ngau Indai Muni di Sungai Amang Kapit. Terima kasih aku ya. Minta kita semua nyaga pengerai. Udahnya di Asan benum mendiang ke kita dengar 97.5 tu ku ya. Terima kasih di Asan. Lalu Siti tu hari Akik Muam minta lagu hari Tanah Bernyang Band Arisa dikenak merindang semua aku ya ngau pesan Bless Sunday aku ya. Lalu ngui yang agak TikTok tu Juni di Ruji minta lagu Kemayang Pengerindu hari Linda Roslin semangat di hari aku ya minta lagu sebarang lagu dituju ngagai sidak serumah di Dayat ngau Misha hari Pakan minta lagu Lelengau hari Fazil. Bisa kangau dia cia?
5: Aku ke dia tahu nada Yun.
4: Nada ini?
5: Aku sampai bisa.
4: Aku nak ngawak ke angka benuang.
5: Aku tahu ya Yun lah.
4: Okey.
5: Aku bisa. Okey, hello. Selamat ngalih hari.
6: Halo, selamat ngalih hari di Rusia.
5: Aku siapa tu?
6: Mina Jembatu.
5: Mina, ini hari ini Mina?
6: Hari Kucing Batu Tiga.
5: Aku berita mana sehari itu ya?
6: Ah mana berita aku sore itu. Terima kasih DJ. Apa berita DJ ada?
5: Mana magang aku kami buat tau. Nyak me gagati ngante hanah ke kap paket Miss BDC tu bulan baru tu lah.
6: Oh, mana tanya ne
5: gagaknya. Nyukung ya me kita ya.
6: Aku boleh nyukung.
1: Terus nyukung saya lain aja.
5: Aku terus ke Pesamina.
6: Pasal aku minta lagu terbaik oleh Tanya Richard Lee nah. Nuan berga di mataku.
5: Nuan berga di mataku.
6: Dituju ku ngagai kami duit miade ke bisik ni ngapa aku berdakuk tu kawan-kawan kalau aku ngagai kita semua DJ dia lah. Happy Sunday, selamat Hari Merdeka bagi kita semua.
5: Oh, terima kasih.
6: Oh, nyak aja. Okay, bye-bye DJ.
5: Oh, bye-bye. Ya, nyak kangau hari kucingnya tadi namanya Yon.
4: Oh. Okey, bisik
5: ini. Kita hari kucing. Oh, nanda ge kijap na. Mau bala peringa sari tau.
4: Okey.
5: Atau kedua sikit okay. Okay. Hello, selamat ngalih hari.
7: Hello, selamat ngalih hari.
5: Oh, siapa peninga tu?
7: Chali tau.
5: Katika?
7: Chali.
4: Chali.
5: Oh, Chali. Amak pendiang tu nak boleh ngau mengis tau. Hari ni Chali?
7: Hari tu hari rumah sumah aku di tau. Bukti tau.
5: Bukti ya?
7: Tadi aku tindu buat yang aku nak ingat.
5: Dia bukti ada.
4: Lain tu. Jadi
1: dia bos. Sibu dia ada Chali.
7: Aku di sibu tau. Bukan masalah aku. Bukti tau.
2: Batas betulnya.
1: Ketemu yang lainnya ada Chali.

0: Mana lagu pesan lagi ni? Nama lagu pesan kan.
1: Belah tahu ni. Sebenarnya dah ngelekat ke ranau tu tadi. Jakob semangat dengan gay DJ Hanah ya kat ngau pebekit Miss BCF.
2: Ya.
0: Okey. Harap ke nombor satu lah.
3: Belajar dulu dia berjalan kau nama soba ada kalau ngau pikirnya. Belajar dulu lah lama udah ndak kan di tanya baru kau belajar.
4: Mama leo liwat dia menya.
2: Rau ai biar ada sponsor.
3: Ya nak buat ada bisa.
1: Rini yang nak umang tanah udah dia ketawa di ngajuri lagi nyampoi kan.
4: Nya ke mana nak pula.
3: Ya, anan tung kakak kita ketawa. Nutup mulut kita tawa kita.
4: Pren kau jurinya.
1: Oh gede Iwan nak ingat telepon.
5: Oh nang awak. Oh ngonya kita terus berperinam hingga lagu ke bisik di pintak peninga kita Facebook tadi. Lagu hari Tanah Berenyang Band Arisa.

0: banyak tadi lagu kami dua Lucia Neil.
1: Okay, terima kasih Yon. Kita ke Miri Bana.
2: Tua kunci ni.
1: Tua kunci.
2: Tua aja okay. Tinggal korang tanya ni.
1: Kelawang korang
2: ketua. Ya kelawang korang. Ngai kapan ketua anak
3: semua kan? Merek chance seduai nua. Merek chance seduai nua ngerda di re.
1: Di kengerdai. Jadi,
2: aku ingat ke arisanya dan ya. Mudah di pos Jesley Jabu dan mai orang ke Indo ke Benua Riba dia tahu ke antena Indo ke ngambo ngangkat ke nama arisa ya. Oh, tahu dia angkat ke nama arisa.
1: Ya, gitu. Oh, terbeda okay, ke nama arisa. Ada nak
4: dia tahu.
1: Bisa
4: calon kumai
1: apa bulan gede dan nah.
2: Nadai
3: aku nanya ke kau nanya. Ini aja kena nanya
1: dia. Ni aku. Nadai aku nanya Hana.
2: Hana kata.
3: Aku.
2: Nadai
3: Hana. Maya aku nanya.
2: Tak boleh
3: Hana. Siapa aku
2: tu? Bah macam pesan ni. Bonifis IP ada berdaun baca kita.
0: Berdaun.
2: Hari selepas Arab kaki mendengar ke radio Bonifis tak ada minta lagu hari Igo Anthony Meligai Pengerindu dikena berindang Rengga sing, Senga Dennis Lani ngau mega Charlie Chaili nang ngau bulan pegari tua rumah igang apa mau selegi ngau mega Ina Jimmy necklace ambi jam sanyau Sloman pagang nucu balaba rumah dangat ulu anak tatau ngau mega sidas rumah baru megang sungai selepian Arab ke terperindang terima kasih genuan Boniface to Stamus Davis to Love mega bisa nyapa di to selamat ngereja pengawal again one megang te gawa bekal kami sebuat to Stamus minta tebah ke lagu temegah hari unan Majun dikena merindang Viviana Rovina punya nama baru Rovina ni tau kan
1: Viviana ni bisa tambah
2: Viviana apa Ibian Ibian lala ge Rovina Viviana Rovina Ani Tinggi Emilia Amy Richard Tony James Sasha Amanda ngau mega Indo Kenawit sebagai tak putus dia tau James Miran Dunilim Alices David Biju Dublin ke Baja Bulan Pengerindu Dini Hassan Ros Liao Magret Unciang Mayuh Kaban Stamus Zaleha Hani Putra Borneo Putra Borneo terbaru aku ingat atau ke Siga laki tau ni Ngau Mega Eric Jandin Sidhaun Idi Miri Ubun Matin Apai Lambai Dibit Alu Rui Kuang Ngau Mega Soja Sono Reno Pita Tingkau Kujam Alex Delta Vina Watabarau selamat berkat hari minggu ke semua bala kita aku ya. Jadi nanti semua kita amat naingannya buat kota deh. Nombor telefon ba konti kami ni terbaru dia tahu 085 427053. Engka bisa ka ngatai ke pesan nak arus telefon meh 085 427053. Haunya dulu ngak hari mire tu ya.
1: Okey nah ku ngaji nyawan kangau tu. Ba arus telefon tadi bisa tu nyo padam baru gitu nah. Kita ke dekat kita ke pesan baru telefon oleh telefon dia tu buat 082-258-634. Okey, nyawon kangau siti tu kita telefon dengan 258-634. Tu mesti kangau tu. YFM. Hello.
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Bali ya tu.
1: Bali ya. Jawab Mimin hari radio Bali ya.
5: Okey okey.
1: Okey. Hari ni Bali ya.
5: Hari STP sibuk tu.
1: Oh, nuju ke pesan kini tu dah.
5: Ada orang kecil baskin.
1: Terus ke dia.
5: Ada buka ya ko.
1: Ya.
5: Minta ke pesan jaga Mikai, jaga Hasan, minta kirim dia pakak. Pama.
1: Pama.
5: Ya ya aku. Okey, dari aku.
1: Hari ni pamanya hari
2: Narik Tibas.
5: Narik Tibas.
1: Oh, maknya pamak dia nah.
2: Nama Salai pamak. Okay. Kirim nangga.
5: Okey, ngajak dak kok.
2: Oh,
1: okey. Krik krik. Salai pamak. Engka amat salai kini nah. Engka detok kai musim pamak.
2: Kai ente ya kai etinya ya. Nak terus lebay nalanya buat ke pamak labanan ya. Ente salai nah ngawa nanti kira pengelama data dia.
1: Ya, nya mati diri nah nya main ge agak. Pamak tu kan nyetan deh. Okey, Siti gi kangau tu. YFM.
4: Hello.
1: Hello, siapa tu?
4: Indah Sadid.
1: Oh, Indah Sadid. Nama pengawal Indah Sadid.
4: Dua-dua aja, pulai Senayang Sadai.
1: Ada mindah lemah itu lagi dah?
4: Lagi ke pasar, ke beli sayur ke pasar, ke jual main lagi.
1: Dan ni ada?
4: Pada sudah cabai.
1: Oh.
4: Dan ke sayur. Nama berita kita dah, hari Minggu tu.
1: Mana? Gerai.
4: Kasih sama itu dah gendutnya lah, mau kita jajak.
1: Ada ya gendut deh, slim
4: lah. Ya, kasih sama ya, nih mau ya, dia itu dah gendut, mau ya, kasih ya.
1: Kamu itu nanda yang mana yang gendut lah.
3: Oh, ini tidak boleh penemu.
4: Kita gendut ayah sade dah.
2: Calon pikir kumayang besi ya.
4: Oh. Nah, itu kita ngano yang lain mah kita ngano ya kasih ya.
1: Kami tu kan angkat kia kangau mungkin kumayang.
3: Dah masalah ya. Nginit ngumai kendut.
2: Oh. Ya buang dah belayan.
3: Aru putu wang poin.
4: Ini perjalanan ni ala yang saya belana-belana ame sungguh puas. Ya sudah ya, ada ngau kita dia ge.
1: Dengar deh, Indah Sadid. Di kalangan orang Bukit Kumang?
4: Kalau.
1: Bekini ke pejalai ke betul Bukit Kumang? Jepadah kah?
4: Ya, ya, ya. Kalau ngayon ke jalai, kalau mikir ke kaki, mesti ke sidi-sidi, baru masak tahu. Maka kita berlaku, nanti nanti ke tiwan, nanti munciak, bekinya, ya.
1: Kau kaki anak tur pikah piak kia?
4: Ya, ente sige cepikah enggak? Menyadi ente sige dah salah deh.
6: Hei,
3: tulis betinnya hanya anak tawa
4: deh. Nah, anak berbuat aje kita kasih ya. Tu ingat kita berjasa mano ya tu.
1: Ni pesan ditujung ke siapa ini Sadin?
4: Ah?
1: Pesan ditujung ke siapa?
4: Oke, kita lima, kita enam dia. Anak-anak kenal aja kita. Ya,
3: pesannya, padahal hukumnya.
7: Ya, jawab pesannya.
4: Halo,
7: terima kasih, ada sedikit.
4: Ini gua ya, oke, kita menyadai aku di mata buah. Oke, menyadai aku babelengian. Oke, balap tunggu aku babentulu. Oke, abah putih dia. Oke, adik aku ditur senadien, selain. Alo agai bala tunggal ke Beklebram, alo bala ku agai benak, balapu, arah putih jual mujul, agai denak, agai kelabit, bala ke berjual hari tiga lah, arah putih jual maju, laku, gerai, nyamai, lanteng, seneng. Kenyang kok kenduatnya tadi lagi kita ni ngah bersambil lagi saya buang ya lagi nyalangan lo ya kita kasih ya.
2: Mas tidak bisa ni bujang breaki agan
3: tidak kasih
4: ya. Mana bujang bisa ya ni main-main wah. Kalau pelanjut.
2: Dah terima kasih ya.
4: Okay selamat tengari bye pulai gaji
3: bye
4: nut.
3: Oh,
2: iya, kenyebuannya gendawannya.
1: Kita ada yang mana? Anda nyalah kami di mana?
7: Mana orang kami? Pementas orang kami ne.
3: Surah kira gendut lah nama dia, dia tahu.
7: Gendut, gendut tahu. DJ gendut, ilah kenukan nama DJ Hana gendut ilah. Mana anda bunyi?
1: Dengar deh. Ajar ya, anda yang untuk ngayon ke kaki. Kuya.
7: Anda apa pikir?
1: Jalan yang anda pikir.
7: Nada aku kri jalan pikir.
6: Baiklah.
7: Kau dah buat. Dia lah
1: lagi macam sekedar pesan tu neh. Hari Kennedy Ama tu hari Lambir. Dia baca tadi bedau saya ku neh.
3: Bedau.
1: Ya bedau. Oh, keningal ke sebarang lagu tujuh ngagai orang ke ngelala baka kaban bawa sem ngau Facebook ku ya. Bala Petunggal ya, Cikgu Raymond merayang di Long Lamah, Albert Ayum, Nelson Pati di Mokah, Runin di Bintulu, ngal sedaya serumah, ngarok ke Terperindang, meh kuya. Nangkan kini hari Rimbuah, Rimbuah tau ke Mak Misil hari Hari Ama. Selamat pagi, selamat pagi, selamat hari Minggu, ya, dua selamat pagi. Selamat hari Minggu, agak kita enam pintu, minta tebah ke lagu Roslina. Lagu kemari ngejang pergi kena merindang bakih mabuk ngau WhatsApp ngau peninga YFM ngau ke Terperindang. Okey, ni hari kami di Kuching tu nak.
2: Jadi nanti semua lagi bisa kak nanti ke pesan 0854270053 dan nanti nak dah terus menggau awak tu ngau lagu kanan ya. Tu lagu kena berina bala peringa ke benda-benda yang ke kita sebuat bawa lagu permintaan antara stesen dari VT Bau yang

0: lagu hari BT Bau yang ukur bala peninga hari YFM Miring mega YFM Kucing nan ya. Mhm. Dengan dahan ya berian ngebuah nama aku tak ada.
1: Buan Pelam. Buan Timun.
0: Buan Timun. Nak tahu buku.
1: Ih kini kering ikan pelam.
2: Nih, saya kan ibu buan pelam.
3: Nak tahu.
0: Nak tahu. Mulai dia nan. Ini bena.
2: Oh. Kayaknya dibaca.
0: Tanya. Nak tahu simpan meraga sitanya.
3: Oh betul.
0: Okay, ada kini nak.
1: Banyak nama motif tadi dah.
0: Kena tebak ya, nggak kena jahe ke buah limuan.
1: Nanti ke buah,
2: nggak lah jual.
0: Oh, nggak enak laku ada.
2: Oke, Hana, dia dan tempat lagu tadi nak.
1: Mudah lah.
2: Nggak gede kia kak.
0: Ringan, ada lagi ni. Nanti
1: nak ada beri. Nanti tengah suringan, nanti mungkin.
2: Nggak kena bayar orang Eropa nama kia ini.
1: Orang nggak kawan kita ini buah. Aku macam sekedar pesan dari dua tiuran dulu nih. Pesan dari dua tiari sembah ratu tu di TikTok tu. Tu kaya nombor kaya berjimat maya mesin jerbu tu DJ. Empat lama buku ciang amat angat serta jerbu kaya tu. Dah pulai ke keke pama giga di tu tang angat hari di tu kaya. Tu hari Kamela. Oh, ni boleh nyebut lah nyak. Kaya best vocal tu di DJ kaya olehnya dia penyanyi. Akai, terima kasih ya.
4: Oleh
2: mama kiat mainnya
4: best
2: boker. Lepas jadi talent ni lah. Mainnya
1: dia belagu. Nada ni ada belagu. Nada ini kan. Nada macam ada amanah kedai. Nama Dori Anjun.
0: Kaya belagu yang titi tadinya. Mainnya lebih lagu
2: belagu titi tadi. Jadi bantai ke dito.
0: Oh, ye belagu ni.
1: Ni buat. Kita mesti mana TikTok ku dia.
0: Aku ngikatnya dulu minus one dulu lah.
2: Oh, ngikat dulu nak. Sementara yang ke macam ni.
0: Lagu penutup lagi tak nak?
1: Nadai.
2: Saya pun kenyawa dengan anda bantai orang.
0: Orang ada ningga.
2: Orang bertiti je keningga. Orang beradio ke keningga.
1: Nya penguntuan kan tadi. Orang muda kan tadi. Tori Anjun, AJ, 609 Mata Lagu Manggai Kati. Yus Andrew, selamat tujuh minggu. Ya. Kita petang ke lagunya. Oh tu, bila peningkat kita ke PC, mendapat Facebook. Nya Ros Liao sama ngelihari DJ panas hari buat bayang tasiak ke ya. Pagi tadi hujan minta tebah ke lagu ngadang hari leri silas kena merindang anak ucuk menantu Madi Isan ya bayan ulu induk kena wit ngabela ke bandai ke bukai ke besi disebut itu dirintai itu anggap semua kengala nama berita harap gerai selalu terima kasih DJ ke ya. Tu hari Emily Kelvin sama lamai hari DJ sambil ke bawah minta tebah ke lagu Florence Hai kawan tertua kena merindang semua orang kenala jauh tak kesemak ngambil adik Bas Rikai kucing ngambil kaban ngambil WhatsApp ngambil FB ngajak DJ terima kasih na junuan tu hari Anthony Madalajun kuyan betul also DJ Suyaman. Oh ya, Riz Suyaman. Kaya ya, ngasuh masang ke lagu Ikan by Jones Juniaman. Sedia payung sepeda hujan. Kaya ngau si tek tau. Sama ngali hari DJ Kualina Bugis. Sama berjalan ke pengawak Nuan Berkonti dari kota Mada Johor. Minta Nuan nebah ke lagu hari Ricky Reboot. Terima kasih ke petara. Kena merindang semua kebam layan di Sarawak yang ngalaya. Kaya hari sida sebilik di Johor ga hanya ajak DJ terima kasih ya. Sendien ujah cawang muka sida tertarik alien panit sida James anyang tu dah terneh sida ke si merik pesan rindu hati agak kita ini dimbang di tu nyaja
2: Jadi nambah lagu nak mai orang
1: nambah lagu tahu ga mai orang ah mai kita ya meh sama macam dah jam 20 minit
2: lagi. Sama sama sama
3: sama sama sama sama
2: sama sama sama sama sama sama
1: sama sama
2: sama sama
1: sama sama sama sama
2: sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama
0: sama sama sama sama sama
1: sama sama sama sama sama sama
2: sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama
0: Demi kita tahu yang lainnya kami
1: grup betawi yang
0: kami
1: kawan
0: tim kita juga lagi nan ya. Okey panjang juga jam ni. Niga giang dah diam, siapa giang dah?
1: Aku niga orang kebesit nua telefon mah. Niga cia cia ganti warna ngai.
0: Niga telefon kami di tahu. Kusol 8543.
1: Aku dah main nua antara
0: 427. Kusol 53. Aku Aku macam di tahu kan, dia tanya. Nanti aman mai kami di tahun ni.
2: Aman dia mai mana?
1: Aman.
2: Ini bukan nak ikhlas je dia
1: mai. Nah, aku tak boleh mai mana.
3: Sekejap sibuk.
0: Sekejap sibuk.
4: Benar tak aku? Bukan depan perahu. Cok nak baru.
1: Nanya. Okey.
2: Mai sibuk.
1: Dengar dulu. Dengar dulu. Aku mai mana tadi. Ya, ngai nyawa aku. Orang nak nyawa aku.
0: Kita bisa dengar.
1: Baik, kau gali sibuk. Gali cia.
2: Kau nak dengar dia mai mana aku tadi.
0: Oh, nadai.
1: Udah temuk tu lagi. Kakak orang flashback baru lagi.
0: Aku macam dulu kak.
2: Membentas maknya bos.
0: Sasha mana udah atau tak ada?
1: Udah.
0: Tu Alex Data Bina tu udah?
1: Udah.
0: Bisa kita macam tak ada? Okey lah. Lepas tu kak sama macam bobo datang di UKI tak ada? Nge stemmas ni buat. Tu dia asal dah bisa kita dah macam tak ada?
1: Udah.
2: Kau berdau macam mana?
1: Aku
0: udah. Ganti
2: udah.
0: Jam sanya udah kau?
1: Udah.
0: Udah macam.
1: Udah.
0: Corina tiang dah.
1: Bedau.
0: Nah, Corina tiang. Selamat hari Minggu, Corina hari Kedah tak jauh. Tuh dah. Pesan di tujuh ngagai sida ya. Sebeli lebih lagi ngagai orang kadi kesayau ke anak tinggal mega ngagai semua orang ke ngelala harap ke terperindang baka ke ngalih hari tome nah melawa kita makai tengah hari tadi ya lalu ngagai selamat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu Ari Florence Hai Bujang apa orang ya. Terima kasih Genuan. Aku lagi promo nombor telefon tangga kita kabaran tangga darah limbang ni 085 427 053 nya nombor telefon baru tahu tulis kita dia kakak bebesan minggu barunya ni lah kini atau bisa orang telefon Tuhan ya. Ujian nanya nyawat kangau tak?
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Julai hari nengah bau. Uyak
1: dah lah. Julai. Ya. Ada melori hari tu Julai.
5: Mana dai? Hari tu cuti.
4: Nemu ya orang melori.
1: Nemu ya apa melori itu tisi Julai.
4: Nah, ini dia nemu ritanya.
5: Kemarin. Ulah
1: dah. Ya.
0: Aduh,
5: kita kini. Kita pesan dulu. Terus pesan pun.
0: Terus yang
1: terus pesanan.
5: Ini cukup.
0: Ya.
5: Pesan itu ditujuk ke aku ngajak semua saudara tadi. Di Muyau jam ke dia itu. Lalu saya seminggu, saya Henry. Saya Juni, cuma yang lain. Saya lihat di yang dia. Saya Pringki, saya Ali, saya Dimbab. Semua saya di kutu yang dia. Lalu nak tinggal aku ngagai semua sidak tuan-tuan staff di Gudan Agro dia gak unik sidak ya di sini ya terlalu saya ni ngan mana nuju kami ku ya au ku ilak meh lalu nak tinggal dia kita enam pintu gak minta kita main ke lagu Siti Leza Walebat lagu belakangnya boleh
0: ya hane hane bae hane ge enggak
5: ya lalu nanti ya kita semua menjalai ke pengawak ngau lurus saja meh belum kejam dah
0: okey
5: dadah
0: okey terima kasih ya ini begini tu ya tau ke sambung tau ke
2: sambung babak kon nah laban nalah lang kita lagi ke bisit live 34 Dayana sini lagi finalis ni
0: ngagai yon ko datang tapi ya
2: ngagai yon
3: tau entik ngagai aku ku maca pesan ke bisik di Kenatai ke peningat kita Alvina Polin Hari Tama Bintang Bintangur minta main ke lagu Hari Jessica Timah Laki Sigat dituju ngagai sidak laki ke bergelar laki sidak lelaki ke bergelar laki kok ya okey ngagai kita menya kita tiga oh okey laki
0: bergelar laki yang ibuahnya
3: acur lah.
0: Lain ceritanya
3: ya. Oh, okay, tutup ceritanya. Hari Jengeng Dudum, selamat ngalih hari, selamat ujung minggu. Minta putar ke lagu Tukat Semangat Hari Mawat. Ngau ke penulis tu hari Mengwalo. Margaret Ucing udah tadi. Margaret Ucing minta.
2: Kenadai macam ni.
1: Kenadai.
3: Meligai pengrindu hari Igu Antoni dikenal merindang semua. Kaban ke bisik mendiang ke radio jam ke dia tu. Okey, hanya tarik tiga pesan ke bisik di Kenatai ke peningan kita. Okey, siapa lagi? pas button.
2: Sibuk lah.
0: Agak sibuk.
4: Agak sibuk. Pesan ke bisa diterima nyari Jonathan Ryan. Mereka selama ngali hari ngagai kita enam ke madah ke gaya hari sidak eba pakan dia tu benung panas ko ya. Sidak eba benung ngumpul lekas sawit. Hanya dia minta lagu ni ambil ke jemaat ke ente bisik ko ya. Nya ke bisik diterima ko nya tadi ni ke sige ja. Ke bukai yang dia baca-baca. Sama sidak tu kibak kanan sidak ya masa ya. Ngetan bubur idan.
2: Ni bagi boleh dia am ya. Udah nya tadi nah.
4: Udah.
2: Ibin.
6: Oke, ngambil kangau tu nah. Halo, selamat ngali hari.
7: Halo, selamat ngali hari ngagai kita enam.
6: Nama berita Bibiana Robina.
7: Mana berita aku pakai kitanya mu ya.
6: Oh, terima kasih.
0: Nama baru ya.
7: Cuma Jerebo aja ke Mayu.
6: Dini Mayu Jerebo.
7: Kami bersiukan di situ.
6: Oh, amai. Nama berita Nadai Pulai Kesemanggang.
7: Oh, ya, saya boleh 9 ke panjai cuti.
6: Oh, panjai cuti.
7: 3 hari.
6: Oh, panjai nah. Okey, teruskah?
7: Nah, ibu nak minta lagunya serikat jam. Tadi bisi pengawaknya ko lawan Nicole.
6: Okey.
7: Oh, ngagai.
6: Nah, nanya berita nah dah.
7: Ah, nama berita kita 5 deh.
6: Kelebihan
7: nanya berita situ lagi nanya mai lagi nanti nanya berita situ orang bukan nak tanya nanya mai nyamai tanya nama berita tak semua
6: dah kami anak yang nak mentas
0: mana mana yang Bibiana
7: oh pia oh ngaji sudah ini peyang sudah Valentino postamos ngaji sudah sesa Amanda Indah darah kenawin, ini lubu, iwa ini ayatnya kerubahan selama serikai. Ayat meli lubu, ngau sida ini darah jantek, ngau geruk upantun, maka sida sunti, ngau mayuh ke kebukai sida mia, ngagai sida jisika itan, ngagai bala kemayuh nunggu ngelama tau menerima kasih kepesan sida ya. Ngagai sida Emilia Sam, ngagai sida Emilia Amy Richard, ngagai kita enam lah, siapa lagu ke ada pasang lagi. Ya, mainnya tadi ke minta lagu. Lagi sibuk.
6: Okay.
7: Ningat tadi sisi ningat.
6: Oh.
7: Oh, ya ke pengerai belama maya jerbo tu ai enang kurang hirup. Oh, ente oleh nang pansat are rumah bekurung aja.
6: Kurung aja kita ne.
7: Oh. Terima kasih.
0: Nak kerjaan.
6: Oh.
1: BDR.
6: Gawanya kan jadi. Oke, okay, nya dulu. Nih, hari Sri Aman.
2: Okay.
6: Tidak ke penudi kini.
2: Ke penudi banyak. Ke penudi itu megak hari kucing itu ke city aja tu. Hari Felicia Glen. Selamat ngelari. Hari di Selangor mana gaya hari ku ya? Ningal ke radio online ngobat hati dan lengau ke menua. Kan ningal ke lagu Florence High ku ya. Sampai lelengau ke nuan menjadi dituju ngagai menjadi ya meh ko ya bersabar nganti aku datang dalam bagi okey nya hari kami ke penudi hana
1: penudi nya penudi kita ada kita cukup penudi aku gak terus rindu ke pangan diri maka kita rindu ke diri empu pemaga terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawa enggak pengelurus hati nyeri nya aja hari aku kuma mentas darah badas darah bagas darah baja iman likun pendia tucum nyingkong sampai tiga launnya di ketengah malam terang jaya kumang ngasuh kita merampau lelengau nyeri kami ninggal ke kita enggau lagu
2: setempat kali ini
1: anjay
3: retias jadi kumang dia kati le
1: oke ga ini rawi lo ketemu kita ya banyak BDCF di nila nanti bisa jadi kena kita nutup kita bawa lagu permintaan terus station tau menang kita ingat semua lagu-lagu penuh di hari Gwen sanggup aku bye bye.
4: Nah dekat ya kita.
2: Bye.
4: Bye. Kenyak jauh yang kau kita.
1: Mesti kenyak jauh.
4: Apa?
1: Mesti kalah lah.
6: Mentas. Mentas dah.
1: Terima kasih. Mesti mentas. Sama-sama kita berlagu nih.

0: Sebelah sejalan.
1: 7 kebuan, apa kita patut mendiang ke YFM?
2: Kita gaujan ke
1: Lantai Gemerita, Pemandu Baru, Serta Keaman. Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke anda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap itu Boop ti dibeli kita misi peluang menang jungkung emas 10 kre. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berengkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamit Fiction kemudu baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf meli Boop jimat besai engka kita deka mai pulai emas.
1: Rentak ngali hari. Why?

0: Ayah hari ke Balak Angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut dan ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Okey.
2: Semulai sejalai gau YFM, bak program 34 Surah Jawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balatin landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadat.
1: Ya, tentu ya. 34
3: namanya ketawa. Nama tu bergembar gunanya nih.
1: Okey. 34 serangan mau ke biasa hari itu kena ke hari Minggu 23
3: bulan 8.
1: Okey. 23 bulan 8 serangan nyawa Nemban Mbak Adan pulang ke kami di Bandara Kuching. Okey, tentu ya bakal selama ungkep ya hari Minggu. Tentu ya sarito kita beri peluang gagai bala kita nang ya sigit dalam industri kreatifnya kita sama berkongsi ke penau kami beri peluang de bala kita nyamantai ke kreativiti kita penau kita ngagai kita ba 34 serangan nyawa ungkep ya sarito mega ukai ora bukai mega ke udah di kalau kita ba konti sarito ya. Kalau mega interview ya lebuh ya ke dikangau mayanya anugerah carta siapa juara ke-8 ya finalis tang sarito ia nyingkang ngagai finalis anugerah carta siapa juara ke-9 pia mega ungkep tahunnya kemari ia udah nempak gelar champion aku ngelalu ke penatai Diana Shini nyaya.
4: Hai, selamat ngali hari ngagai semua. Lebih lagi ngagai DJ Matthew, DJ EC. Terima kasih megak ngagai RTM, YFM Iban. Lepas udah ngangau aku dalam program 34 Serah Nyawa bakal sekali tu.
1: Okey, Diana tadi hari segi hari Bandar Kuching tak ke bisa pindah ke Bukai?
4: Maksudnya?
1: Sebab tahu datang Bak Kunti.
4: Segi hari Kuching tak.
1: Hari Kuching ni? Okey. Terima kasih laban ke Uleh Limpang jadi temui kita ungkap ya hari itu 34 Serah Nyawa udah megang live kita ba FB kita ya nama minyak ketawa. Okey, kita kena menda kami live di FB. Terima kasih. Okey, engkau hanya mesti tanya ngagai Diana Shini lagi tahu komen. Okey, anjung tanya kita baru komen kita soal kita kagi dalam program kita 34 Serah Nyawa nyitu pukul 4 lemai. Engkau mesti balap dengar kita ke nada dengar randau kita ba episod ke sebenar tu engkau sida ikat berkelala siapa Diana Shini tu. Okey, bangsa penatai asal engkau dia tu dia buat dini.
4: Okey, aku sikit bangsa Melayu.
1: Okay.
4: Melayu tulen. Ha. Danya penatai asal aku Ari Miri, tang dia tu aku menetap Pak Kuching di tap.
1: Okey, laban banyak bagi kabar kita ke bertanya Diana Shini tu laban tinunda ya laban dia Melayu, bekeni atau landia jaku Iban.
4: Okey. Aku tu nadai bebala ngau Iban. Tang aku mayuh bekaban ngau bangsa Iban lah. Dahnya aku pun mayuh belajar dari Uncle N. Saleh Acup. Ia penulis leka lagu Selatan Timang. Nama-nama tai ke nak temuku aku sikit selalu nanya bak ya lah.
1: Ya.
4: dahnya tambah megak dia tu orang ruang bilik aku si bahasa Iban. Kira ke upgrade gig lah bahasa Iban ku dia tu.
1: Dalam seduai ba rumah dia kena jaku Iban, jaku Melayu campur. Jaku Iban eh. Okey, temegah timegah laban kita bahasa Sarawak itu kita nemu laban bahasa Sarawak itu kita nemu kita itu menyepu pura bangsa Cina nemu jaku Iban, Bidayuh nemu jaku Iban, Melayu nemu jaku Iban, Iban nemu jaku Iban bakal isi. Okey. Jadi tu nyanyingkah ngagai. Siapa ke pemadu manyuah nyukung serta meri perangsang ngasa nuan tu jadi penyanyi dalam industri kita music tu music Iban.
4: Okey, orang ke mayuh meri perangsang ngasa aku nyadi penyanyi subak sikit bala family ngau bala kaban kumpul lah.
1: Okey. Hari ruang bilik nuan pun bisik apa indai atau ke diri menyadi ke segi ya udah nyadi penyanyi?
4: Nadai, aku sikut je.
1: Nuan sikut je ne. Okey. Okey, tu yang ngenang senentang pejalai nuan, okey, jadi penyanyi. Sebab nuan jadi penyanyi, Dina sini ke tu yang nuan ke Subak. Sebab dikenali orang ramai.
4: Okey. Ku rasa mayuh lah orang nak nunggu cerita tu.
1: Ya. Yeah.
4: Eksklusif bak okay. YFM.
1: Kita berkongsi bak itu lah.
4: Okey. Okey, kecubah ya aku nama kerja dalam industri muzik Iban tu Subak. Mainnya tahun 2020. Ya. Tahun 2020 aku mainnya di Lama City Production lah. Ianya Twin Tone Production. Cikgu Alan Yuntai.
1: Ya.
4: Okey, mainnya aku lalu masuk ke lagu kecubah hari aku, lagu ke diberi nama Tajak Nakat Tok. Dipublish under Twin Tone Production Megak. Okey, udahnya setahun dahnya, mayanya ACSJ ke-6, Bak Miri. Betul nak?
1: Ya, yeah.
4: Bak Miri. Mainnya salah sikut finalis ACSJ ke-6, ianya NK Ongai. Ya, ngasuh aku nyadi salah sikut backup singer. Nyak meh kecerubah ya, aku berdiri bak panggau ACSJ.
1: Oh, okey. Tambilannya ne?

0: vokal Nuan Yamada. Udahnya alul terciptalah lagu Abi Pengerindut Tua.
1: Okay.
0: Lagu lagunya pun mainnya alu hits. Banyaklah orang alu start ngelala dari sini. Udahnya nak gak kunyangka lagunya udah datai ba final SSC ke-7.
1: Ya. Okey, berkatlah neh.
0: Ya.
1: Okey. Laban Nuan tu berbangsa Melayu, Diana. Jadi nama kebuah Nuan tu milih lagu kita dalam industri muzik kita iban. Nuan nak milih lagu Melayu atau ke lagu dalam lagu Melayu Sarawak?
0: Okey, aku milih lagu iban tu. Laban bagi aku bahasa iban tu unik. Udahnya senang dipelajar. Udahnya tok baku lah. Pendapat jujur lah kan. Tiba Sarawak tu lagu iban ya lebih mendapat sambutan lah. Tiba dibandingkan dengan lagu Melayu.
1: Market yang luas lagi
0: lah. Ya, betul.
1: Oh. Labanuan ke madahnya jaku iban tu nyamai di pelajar kita. Sikit amai. Laban manyu bahasa bukai. Sida ya ladik jaku iban. Laban iban ku sida ya. Nanti kita jaku ibannya semuanya. Ai yeah. Belakang. Apai, indai, ngasua pulai, kamaya, kat pulai, ari pantai, indai, mai, makin lemai. Semua ai pegang. Okey. Nundi, Dena Cini. Okey. Okey, tu ngenang senentang nanti nuannya diberi peluang ni. Siapa bagi penyanyi iban kita, Bak Sarawak itu. Kiralah nanti dalam niat hati Nuan engkanya akan jadi nyata ila ila ya ke dalam impian Nuan. Okey, aku kat siku tu enggak aku berpadu nyawa udah tu ila projek.
0: Okay,
1: lagu single Nuan
0: nak kat kedia tu ku rasa aku kak berduet ngau Ika Saiful tajak vokal kami dua ya berbeza. Tang ku rasa bisik lagu kesesuailah untuk kami dua ya.
1: Ini adalah impian ni.
0: Okey,
1: Ika Saiful, ya kebenar nyumai sambal nasi lemak ya lemak itu. Ika, enggak abak ya. Jadi dia nak sini itu. Bisa nanam impian. Kak berduet gagaknya kalau boleh jadi nyata lah ni.
0: Amin.
1: Tak ada salah ke labannya impian adalah.
0: Betul.
1: Free kan.
0: Laban kalak nyadi kan.
1: Betul. Ini nemui lalu sak ya akan jadi nyata. Tahniah. Ika sini nga menunjumai sambal nasi lemak ya.
0: Ketawa idea.
1: Ya. Okey, nama cabaran tu ke penekul dalam industri muzik iban ke di Pedak Nuan. Ba penemunan pula.
0: Okey. Tang sebedau ku nyawut soalan tu aku kan minta ampun dulu nyemak bisik jakuk ku nak entung keman di tengah. Okey. Kepada aku lah Siti Ari cabaran dalam industri muzik iban ianya penerimaan ngagai perubahan.
1: Ya.
0: Agi bisik sekedap peninga kelebih selesa lah ngau muzik ke udah biasa didengar sidak ya. Lalu perubahan dalam bunyi tak ke arrangement tak mudah kat diterima. Betul ke tak?
1: Betul.
0: Tang endak ke kita nyalah ke sidak ya.
1: Ya.
0: Laban tiap generasi tak bisik selera muzik yang pulah. Yang penting kita artis mesti kak terus berani nguji ngau ngerembai ke muzik iban tang tetap nyaga identiti ngau jati diri kita.
1: Ya. Kira ke ndak salahlah kita mencuba sesuatu yang baru neh. Oh, laban dalam muzik tu yang manyu yang pu bidang lagu rakyat, lagu baketo, lagu belada, lagu tu tu tu tu ndak salah kita nguji sesuatu yang baru neh. Tak kadang bila kita nguji uta yang barunya peninga manyu nama utai kemunyinya
0: sida ya. Munyi to.
1: Au labada terlebat ninga utai ke biasanya deh. Au jadi nada salah ke kita nguji sesuatu yang baru. Bala peninga ga kita nada ga salah mencuba untuk betul. Menerima sesuatu yang baru neh. Inilah kita nya makai kangkung sumai belacan. Nemu lalu sang kenya kangkung oleh sumai kita gulai tak bukai neh. Mencubalah.
0: Gulai ngekermel.
1: Okey. Lah panggil tak. Okey. Tu ngenang senentang radio ngau TV. Ukai lagi cara ndur kita yang ngelaku ke lagu baka ke Subak lah neh. Katinuan bedak sekali ke media rama baka Facebook. Atau ke YouTube. Ulih kena media rama tu yang nganti radio ngau TV. Dalam impact industri muzik kita.
0: Okay. Mbak
1: Nuan pula.
0: Bak aku media rama amat berguna lah bak artis dia tu laban kami boleh promote lagu kami impulah serta

0: Terus berinteraksi dengan bala peningah. Contoh ya, ber-TikTok. Kan? Udahnya nanti kita kat promote lagu pun jam 4 lah dia tu. Bukan kita nge-post buat TikTok semua kan. Tang abang aku, radio dengan TV agak penting. Laban kedua-dua ya, bisik peranan dengan bisik peningah yang pu. Nya alai ni teh ke pemansang dunia Datuk, media rama ukai nganti radio ngan TV sepenuhnya. Tang yang ngelengkap ke cara kami promote music ngambil kaulih yang kawam lebih mayuh orang.
1: Okey. Kira ya, tak kira kita bergerak seiringan tapi radio ngan TV berdepan ya di TC.
0: Saling memerlukan.
1: Ya betul. Gitu. Okey. Apakah kita ke gawat buat radio mega nanti kami ke nyadi DJ penyampai radio di kami menjakunya nanti nadai peninga-keninga nadai gak guna neh
0: ya,
1: berkenyap ya okey apakah sidak akan keluarkan lagu mega berkenyap mega kita memerlukan
0: satu sama lain
1: sambutan lah
0: ya, ya.
1: Antara satu melayu okey lagi kita yang nampuan baru randau tua di sini untuk 34 seranyawan nemban baadan kita mendiang ke mereka tu dulu neh okey.
2: Semulai sejalai ngau YFM ba program 34 Seranyawa nintiang hari 6 ngau hari Minggu sepengelama sejak hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai randau ngau balati landia ba industri music pengelandia jari nyarang buup mukir fashion movie adat gaul main asal. Boleh megali pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Baadan.
1: Ya, 34 Seranyawa Nemban Badan tahu didengar kita nanti yang hari 6 gau hari Minggu. Sehari itu kena ke 23 hari bulan 8 kita akan lagi mendak kami live di FB YFM Iban. Terima kasih tentu ya temuai ke di kangau ungkup ya mengutu siapa kena ngelala artis kita. Okey, Diana Shini champion ACSJ ke-8. Pemegang finalis kita ACSJ ke-9 kedekat diatur sebarang maya. Dingajak ke maya programnya kedekat diatur. Okey. Tu nyau ngui ngagai tanya ba renggat kedua tu Diana. Okey. Nama reti anugerah carta siapa juara tau ke ACSJ Bak Nuan. Oh, bedau on.
0: SSJ tu siti pekit lagu. Bakulah. SSJ merik peluang lah ngagai bala komposer ngau bala penulis leka. Kena mandang ke karya ngau kreativiti si daya. Udahnya SSJ tu ia berpun hari undian bala mayu. Kan, bak CSJ. Bak cata siapa juara. Udahnya kira kesettle lah pengawak sidak pengundi tu tadi. Ngundi lagu ti dikerinduk ke sidak. Udahnya sampai masa lagu tok tadi dinilai dari sudut kebukai lah. Bekenyak lah. Jadi, bak akumpu SSJ udah merik mayuh pengalaman lah ngau peluang kena aku ngerembai ke bakat akumpu sebagai penyanyi. Kelebih lagi dalam ngangkat ke lagu-lagu Iban lah. Nya alai SSJ bisik reti kebesai lah buat perjalai aku sebagai siko artis.
1: Ya, nanti tu nak laban lagu kita ke masuk ngagai carta. Sebab ini kan ngagai semi-final atau ke final. Ini ukai dikembang kita satu perjalanan yang mudah ne.
0: Betul.
1: Manyuh yang ke di tapi kita tebal lagi. Laban kita perlu memenangi hati peninga.
0: Betul.
1: Dari segi undi lah. Laban sudah ke vote kita. Udah kita nyingkang ngagai pentas semifinal. Kita nguji ke memenangi hati juri.
0: Juri.
1: Nya semifinal.
0: Ya.
1: Betul kita tai bak peringkat final. Nya lebih lagi dudap-dudap ne.
0: Betul.
1: Okey. Laban kita udah medak lama tu. Program ke dia tu kita tentu ya bala artis ke segi udah kalah nyingkang gagai semi final tau ke final semua sudah ya nemu bekenia saya ukai nyamai berlagu berpanggaunya sebenarnya
0: betul.
1: Tajak penyak lagu kita kadang-kadang lebih kita nikik berpanggau dia keduanya nyu kesal
0: Nyadi lagu orang bukan.
1: Kadang-kadang you lupa lirik. Laban baik kesal Siti dah. Bukan nyaman jadi seorang pemerintang sebenarnya. Okay, Uji Nuan cerita bibit pasal lagu ke di baik SCSJ ke dekat data itu lah.
0: Okay, lagu singkang tu Siti lagu ke bisik reti ti dalam lah buat aku. Laban lagu tu nyerita ke pasal pejalai penghidup aku mpu. Dalam penghidup tu munyi ko kitai nak semua jalan yang muntang.
1: Iya betul.
0: Bisik maya kita lelak, kak putus asa, tang kita mesti kak terus kering lah. Kering yang percaya berdiri mpu ngah terus ningkang. Jadi nyap meh pesan ti dekat disampai ke aku dalam lagu singkang tu.
1: Okey, nanti dibandingkan kau lagu ke tahun yang kemari, ia ke Mike Nuan jadi champion SCSJ ke-8. Banding kau lagu singkang tu. Ni bagi ke atas saya bak Tin Wan pula. Kuat lagi.
0: Susah ke nyawa soalan tu? Okey, bak aku kedua-dua lagu tu ia bisik kekuatan yang pula. Belak bisik tingkat penusah ya. Betulkah? Tingkat penusah, yeah, difficulty. Dari segi teknik belagu. Udahnya tangari segi feel, singkang tu lebih berat gig lah. Bagi aku, labannya perlu penghayatan dengan emosi ti lebih dalam. Jadi lagu Siti ni lagi kuat, ku rasa nyak seminak juri jalanmu.
1: Oh, maya nyak ni. Okey, laban Nuan ke udah megai gelar champion, SCSJ ke-8. Maya tuilak Nuan nyikang agai final edisi ke-9. Tentu bak hati Nuan berasa berat, aku tu tadi udah champion. Nggak patut aku nggak boleh nan ke gelarnya deh. Okey, bakal ni asai bak Nuan laban maya tu Nuan berpekit kau orang bukai ke udah kalah jadi champion bega. Ambil kebanding baka kaban kita ke benung nyumai sambal asi lemak tadi Ika engkau masterpiece. Okey, bak Nuan lah. Berat ndak tangguh pengawak ke dia asai ke Nuan laban udah jadi champion, udah nyak Nuan berpekit baru bak edisi ke-9 tu.
0: Okey, bak SCSJ ke sekali tu, aku ngai mai nama-nama tekanan lah. Klise. Santai je. Yeah. Laban nanti orang kat nemu, laban lagu Selatan Timah ngau singkang tu subak. Digagak seminak nyadi ndur aku bercerita nama tai kedah nyadi bak penghidup aku. Nyadi mayanya aku nada tu fikir lagu-lagu tu kak kena dikenak ku berpekit. Jadi aku pun nak nyangka lagu tu udah datai batikas bakal ke Datuk lah. Jadi apa-apa pun aku bersyukur lah dengan rezeki.
1: Bisa mega kaban kita bertanya Diana Shini, nama kebendar yang cerita dalam lagunya sebab Selantang
0: Timang.
1: Ya. Cerita ya.
0: Lagunya pasal pengasih
1: seorang
0: indai ngagai anak. Kira kepiak lah. Cukuplah aku nyebutnya, fahamnya.
1: Laban medak ba intro Nuan lebih ke berpikir kita ba betung pun si datnya lah. Okey. Tu tahun ketiga Nuan udah ngagai pentas anugerah carta siapa juara tentu bega manyu penlebak tau ke asai oleh kena Nuan kira ke ngetan ke gelar champion.
0: Susah.
1: Diana Shini mesti boleh.
0: Uish, bahaya soalan tu. Okey. Ya, tu udah tahun ketiga aku dengan SSJ. Mayuh penelebak lah di kuliah aku. Kelebih lagi dari segi persediaan. Contoh ya, bakal tu dah tahun ketiga nak. Aku dah boleh expect namanya di hari pertama, hari kedua, ketiga. But then. Jadi aku dah prepare semua utai. Nyaklah kelebihannya lah. Jadi pengalaman buat pentas, danyak kena cara kak bergaul, bergulai dengan balatis kebukai. Ini sangat penting.
1: Betul.
0: Okey, tang aku nak mikir pasal pasal ngetan ke juara tu. Laban nanti kita kalau mikir pasal nyak kan kak menang nyak lah ngasuh kita stres, takut. Jadi mungkin kurang kita mesti kak relax.
1: Nanti jadi champion baru pun adalah anugerah.
0: Aku
1: lah.
0: Terima.
1: Ini mana nih?
0: Rezeki.
1: Ya, okey. Laban ia ke di sauna tadi nyokak ngerampit mimit senentang tanya nombor 15 tadi. Aku tu kira kena nyak Nuan lah. Untuk kita final edisi ke-9 tila. Hari percentage satu ngagai 10 ni nak kan anu dah bersedia ngau final kita.
0: 5 lah.
1: Hari segi mental, fizikal semua.
0: 5.
1: Oh, semua sekali lah.
0: Laban final tu kan baru di Padah Maya semifinalnya. Kira ke mengejut gak lah bagi kami ke finalis tu nak.
1: Betul.
0: Berkeni kat Mike tu, preparation tu, baju apa semua. So, agaknya lah ya. Oh.
1: Laban, engkau manyuh pendengar bukai tidak ya, tidak faham. Okay, kita akan ngatur program tu kebenarnya bala penyanyi, bala kru ACSJ. Tajak kita mendak programnya selemainya aja, live daripada lemai, nyentuk ke mungkin pukul 11 malam. Tentang kebenarnya bala finalis kita, bala semifinalis kita, bala kru, kegawanya udah 3-4 hari, tak ke 5 hari lah. Kita dah buat dia, kita dah menjadi satu keluarga. Hari pagi sampai ke lemai, niutai kena betul, adu baru, niutai kena betul, dialus ke baru. Bukannya main sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi utai ke daripada bala peningganya, engkanya, keduanya, laban sedak ya berunding. Oh, berkenyak je, aku sedak ya. Sebenarnya pengorbanan bala artis.
0: Betul.
1: Sedak kembali komitmennya, bukannya main lah. Daripada pagi, aku mendak laban kumpulnya di kru dah.
0: Iya. Yeah.
1: Daripada pukul 8 pagi, kita dah start badin, ngadutuk, ngadunya.
0: Sampai malam.
1: Rehearsal, ni ke bedia rekung, ni ke batu. Ni kedua ke latahnya, kita nyipulai baru ke depan. Laban kita main dengan live dah.
0: Di gagai ular.
1: Ni ke gagai, gagai ular mainnya. Mesti orang main ular. Okay. Bukannya main sebenarnya. Tapi semuanya adalah kita yang agak yang terbaik untuk bala peminat kita.
0: Ya.
1: Ngagai bala peminat, bala fanlist kita lah. Ngagai bala-bala kita ke segi yang nyukung industri muzik Taiban. Lagi kita nyingkang ngagai soalan yang lebih panas. Udah tu lagi. Okay. Kita ngetu dah lama. Peningkat manjuh kita Dato' Benung ninga ke 34 Seronyawa Nemban Baadan live hari kami di Bandar Kuching.
2: Semulai sejalai ga YFM, bab program 34 Serajawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.

0: Sandra Nyawa Nemban Ba'a dan okey di konti kita Bandar Kuching kita dia tu agi ngau dan sini sikit orang kau dah boleh gelar champion anugerah carta siapa juara ke-8 yang megak nyingkang ngagai ACSJ kita edisi ke-9. Bila kita angkanya mesti tanya ngagai Diana lagi atau tampil ke komen kita lagi kita nguji nyawut lah agi sempat neh. Tau nyingkang ngagai agi ngenang senentang nuan kau dah jadi champion tu Diana. Mm-mm. Okay, anugerah carta siapa juara ke-9 tu engkau nuan tu berkeni asai tu nyu soalan ulangan tadi tu.
1: Okay, okay.
0: Berkeni asai batin nuan Diana harus jadi champion baru tak ke Diana? Ah biarlah.
1: Surrender.
0: Ah biarlah. Ah berkenya batin nuan.
1: Tu kira ke nanti aku lah leban subak suah ngau berpekit belagu. Jadi kita yang ambil pengalamannya tu kira ke dia aku perangsang ngagak kumpul lah.
0: Iya.
1: Ya, laban dah datai barenggat final tu, aku mesti kat kering ke semangat. Anang gua ialah bulu. Anang mejuk dulu sebedau datai badan, munyi kurang.
0: Betul.
1: Tang anang gak kita kalau confident, pia ya. Anang sekali ngemaruh ke orang megak.
0: Iya. Yeah.
1: Udahnya menang tak kenda kita nak nemu. Enti bisik rezeki, bisik mia. Enti nadai, kita mesti nerima ngau titik terbuka, ambil kenyadi pengalaman, kena kita nguji baru bak tahun-tahun kebukai.
0: Ya, yeah, laban bak tiap-tiap pekit kita nemu, ni bolehlah pekit berlagu ni. Bagai kita ikan berpekit bak sekolah sebab lumbak ngau main, tentu bisik nombor satu, nombor dua, nombor tiga.
1: Yeah.
0: Bisik kena boleh lumur. Utainya berpanggai Siti, engkanya hari hasil tuan pun ke dah cukup berusaha, nya Siti. Kedua bagi kita ke berpikirnya tentu ia berpanggai bak keputusan juri lah. Manya hutai daripada hari segi bokal, hari segi tu, hari segi tu ni. Awak nyalah. Nundak ke kita, nada ke salah menanam impian ni nemu juara SSG ke-9 Diana Shini Singkang. Ni nemu ni.
1: Okey lah.
0: Okey, amin. Okey, dalam tiap-tiap pakaian, okey ajak kita yang kenal senentang SSG tu ni. Laban itu kita buat media rama, okay, manyuh juga kaban-kaban kita buat luar jadian sidak ya bersuara lah. Baku laban sidak yang natai ke penemu sidak empu, okay, kita bisik terpada ke komen buat FB, udah kita akan ngatur semi-final tu tadi, sidak mana? Orang ke sebakar aja nyingkang ngagai SSJ final. Oh, laban nuan tu siku hari finalis ke nyingkang, nyingkang, main lagu singkang ngagai final, okay. Komen wan.
1: Okay, bak aku setiap tahun bala artis bisik lagu cerita ngau kreativiti ti berbeda lah. Aku nak ngasal pemilihan tu laban nama semata-mata tang pasal kualiti lagu ngau karya ti dipertandingka.
0: Ya.
1: Yeah. Jadi bak aku tetap bersyukur lah laban aku agi diberi peluang masuk ngagai renggat final. Terima kasih lah ngagai bala juri.
0: Ya. Yeah. Laban Diana Shini tu ia bisik main city identity ya yang nyata bagi kita tu ia sikup berbangsa Melayu tang ia cukup kini kita menahnya ukai setakat landik tang ia kini malah ni influence orang putih kini si
1: pengaruh
0: tang ia dalam jaku iban sikit nadai penanggul lah lebih ke nyada lagu dah oh. Ia kemek lagu Iban. Okey. Habis pun kau orang kena nyebut. Entin tak engkau anugerah carta siapa juara. Nadai juara, nadai semifinal pun kami tetap laku dan ambil orang berlagu. Tang Bak Nuan, ni pemesai pangka SCSJ tu ngagai Nuan. Sekumbang Nuan ke udah nyingkang ngagai industri muzik kita itu.
1: Okey, bak penemu aku dah ngau SCSJ tau ke juaranya Siti pencapaian lah bagi aku. Laban SCSJ tu adalah pekit antara lagu, pengiktirafan antara ngagai siti-siti lagu.
0: Iya.
1: Nada ngira artisnya tak kenal tak kenda, laban ia ukai anugerah lagu paling popular tak ke bintang paling popular. Bisik beda dia.
0: Iya.
1: jadi ku rasa bala peninga harus fahamlah format pekit tu lah.
0: Iya.
1: Udahnya SSJ tu megak meri kami platform lah ngau pengalaman ti bergalah tang selebih ya kami mpu agi perlu terus bekerja lah ngagak networking, yeah. Udahnya promote diri empu. Nak bolehlah sepenuhnya kita berpanggai ngagai anugerah tu.
0: Betul.
1: Kan? Jadi sebagai penyanyi rebak baru tu, RSSJ tu megak ngasuh nama aku lebih dikelala lah agi ba industri kita Iban tu.
0: Iya. Yeah. Mungkin sebab hari lagu nuan ke terubah sedaya meda Dina Cini kenyak jalah kan dia sedaya okey udah mata yang ni besar gitu makin mengenalilah kau kita yeah. Okey ba pentasnya nilak neh 8 12 ikut sedak ke nyingkang ngagai final edisi ke 9 ba ati nuan pu cabaran yang terdekat ba nuan
1: ni tau padah. Eh, nadailah ba aku semua bisi kekuatan masing-masing udahnya semua meri cabaran semua tau nyadi juara.
0: Okeylah laban aku kat nutup radio tua tu sekejap. Kira ke ba Tinuan top 3 lah siapa? Asal saya ba Nuan aku madam radio sekejap.
1: Nah tu pada aku pun nak nemu.
0: Rahsia ni.
1: Kalau banyak juri jak
0: nemu. Betul. Kadang-kadang kami ke nyadi kru pun kami bisi neka. Aku neka itu lagi final. Mm-hmm. Kami neka itu lagi final. Lebuh imbu, mayan sebab imbu engkau insian ke nyadi MC. Kami bak TC nyebretil pengan dirinya. Dah betul sebut kau tadi kesiku. Semua kita nak kira bisi impian untuk menjadi juara ya, kalau boleh ne tapi nya adalah rezeki sama juga dengan peminat kita laba kita nya neka aku kak itu lah menang laba itu baji korop itu cantik okey ya tu beketuk tang tanya semua berpanggai bak juri juri tu akan berarti Siti sukut ajak ne manyuh utai ke dipeda ya kebenar ya out jadi tanggungjawab sebagai juri nya ukai nyamai nanti dibanding ke ngau kita ke naib ba media drama. Okey. Kita meri sandi pada mu nya tahu tang kita nya anang kelalu mengkutuk lah. Ko orang putihnya kita meri constructive feedback nya tahu tang anang kelalu condemn lah labanya utai nya tahu ngasuah jiwa kita
1: dan tegores.
0: Tegores. Okey, lagi kita nampu baru randau tua bak renggat ketiga kita ngetu ndak lama.
2: Semulai sejalai gau YFM bak program 34 Seranyawa. Mintian hari 6 gau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live ari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukur industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Ba Adan.
0: Okey, pendengar manyuh kaki dengar kami. Terima kasih. Okey, 34 Seranyawa di Konti YFM. Kita lagi bergulenggau Diana Shini. Okey, finalis kita edisi ke-9 champion anugerah carta sapa juara edisi ke-8 gau lagu ya selantang timang tang lagu 9 tila edisi ke-9 ni lagu singkang sama ang-ang belakang ni
1: S pun sama
0: ya hari depan ni au nanti ya ang-angnya nanti cinanya A nya buang ke O jadi ong mesti ong. Okey. Terima kasih ngagai DJ Nancy Tambun kita itu ke isi ia ke nyaga TV tua tinadaya tentu TV tua tu kelap TV tua dekat petang nyawa tuan ada yang ba MB ukai nyamai ngadu tu live out okey pendengar manyuh nampu baru randau kami dua ya Diana Shini tu nyingkang ngagai tanya kita ke 87 nah
1: kalau.
0: Okey, dalam 5 ke 10 tahun ke dekat datang nama kini para bunuan dalam dunia pemerintang.
1: Aku harap mainnya aku lagi dalam dunia pemerintang tu lah. Adanya terus berkarya ngau ngeluar ke lagu-lagu tik berkualiti. Ngarap ku aku leh terus ngerembai ke bakat diri ukai seminat jadi penyanyi. tang megak nyadi artis ke bisi identiti diri empu.
0: Kan nyadi token new kini ni nemu 10 tahun akan datang.
1: Kita nemu. Oh, kita berangan itu percuma.
0: Betul. Ya. Menanam impiannya nadai berbayar.
1: Ya.
0: Okey. Lagu nuan kelimpah hari lagu singkang. Dia tu lagu nuan ke didengar kita bak radio. Dipinta bala manyu lagu megak udah dipasuk ke bak carota kita lagu nuan isi artiku. Okey. Dia tu bak carota kita bak top 5. Okey. Nama pengarap nuan pu bak lagunya.
1: Aku rasa semua orang pun pengarap sama aja lah.
0: Ya.
1: Ngarap ke lagu tu boleh nitih ke singkang lagu-lagu aku kebukai. Laban setiap lagu-lagu Diana sini tu ya bisik cerita tu ke mesej yang pulah kedekat disampai ke aku ngagai bala-bala peminat.
0: Ya bisik perjalanan ya badi.
1: Ya. Ya macam episod.
0: Ya episod. Okey, lagunya megah tahu di pinta bala manyuh bala kita ke benun dengan kami nada salah bala kita ke segi yang minat Diana sini tahu undi atau ke vote lagunya ungkap ya carta siapa juara di keluar kita nanti yang hari 5 tanduk ya hari 6. Okey, tu kira ke nguing ngagai projek nuan pun tu engkanya bisi berita pemadu baru perkembangan terkini hari Diana sini bisi lagu baru kini.
1: Bulan 6 tu tadi aku baru dah ngeluar ke sitik lagu baru lah. Lagu yang aku diberi nama Siang Ku Ngenang, Malam Ku Mengelamun.
0: Ya, udah bisik ba.
1: Udah bisik ba radio. Lagu tu diterkembang ke Dan Al, penulis lekaya Uncle Ensaleh Acup. Orang kesama nengkebang ke lagu Selantang Timang Subak. Adanya kita tahu request lah lagu tu ba radio, tahu keninga ba YouTube.
0: Ya, cerita dalam lagunya deh. Boleh cerita Mimet?
1: Okey, lagu tu mesti akan nemu episod seterusnya kan? Okey. Lagu tu ia nyerita ke pengeran ati ya ke ambayati. Bukan kita lah bini ngajau hari laki, laki ngajau hari bini ya. Sehari belenggang sehari ya, saya sebulan.
0: Maya kita boleh bercintanya. Sejam nak bertemu asal setahun.
1: Yeah.
0: Tapi bila kita sudah berumah tangganya, setahun bergulainya, asal 10 tahun berumah.
1: Apa bahaya mas statementnya. Irawati.
0: Jago tunding ngagai. Diana aja okey. Mati kita. Okey, tu ngenang senentang Diana sini kan nuan tu bisi di kangau balamanyu merindang ba ditu ba din ba kenikang iga nuan. Cara ngambil nama lagu.
1: Okey, kita tahu ngelawak bak semua media ramah aku lah, bak okay. Facebook, Instagram, ngau TikTok, semua nama sama aja Diana sini. Dahnya cara kita akan ngambil aku belagu, kita tahu DM lah bak mana-mana media ramah aku tu tadi.
0: Betul. Nyak bapa ngai ngau event, penyawah ya.
1: Betul.
0: Okey, laban bak media ramah tu kena nama original nih Diana sini ya.
1: Ya.
0: Gambar dah, gambar kuyung ke gambar tiang api?
1: Gambar original lah.
0: Ni nemu ke keduanya laban kita benda friend requestnya keduanya tiang api. Keduanya kuyung benda dah nemu ke
1: approve-nya. Nya tusah ke approve-nya. Labannya perlu penapisan PPLTE.
0: Okey, nanti bala kita dekat Ngiga Diana sini merindang. Okey, nanti salah tahu lawak ngagai media ramai ya semuanya kena nama original neh. Oh, Diana sini. Okey. Pengarap hati nuan ngagai perintah menua kita Sarawak ngambil ke nyukung industri muzik kita di Sarawak itu.
1: Okey, ngarap ke perintah menua Sarawak terus merik sokongan lah ngagai penggiat muzik tempatan. Lebih lagi dari segi peluang, platform ngaruang kena kami tu sebagai artis mandang ke karya-karya kami. Pihak megak ngarap ke lebih mayuh program tau ke inisiatif lah ke boleh merik peluang berarti serbak baru ngerembai ke bakat ngau ngangkat muzik Sarawak ngagai tikas di lebih tinggi. Dahnya laban bak aku dalam industri muzik kita di Sarawak tau sigit baik, sigit bisik mayuh bakat.
0: Ya.
1: Minat kita perlu merik ruang ngau sokongan ngambil ke bakatnya boleh terus berkembang.
0: Betul. Ngambil ke nadai nakaknya ajak ni.
1: Ya.
0: Awak ni lah kita anugerah carta siapa juara nya berbari jak dia tu kita di mesti utai kebuka dibuka neh awak ngambil ke ngerembai gitulah bak kita ke jadi pemerintang tu okey. Tu pesan ngagai bala-bala peminat nuan, bala rakyat manyuh, peningat manyuh kebenar dengan kita laban kirakan ada itu rahsia tu. Pentas final ACSJ ke-9 dekat diatur kita ba menua betuang dadian. Pesan nuan ngagai peminat, ngagai peningat manyuh kebenar dengan kita live dia tu.
1: Okey, sebenarnya aku kamerik besar terima kasih ngagai semua peminat Carta Sampai Juara. Aku dah ngundi lagu Singkang hari dana sini. Hari mula subak nyentuk ke lagu Tak Boleh Datai Berenggat final SSJ. Udahnya nuju semua bala peminat SSJ ya kesema arah sampal datai bebala mayuah ngagai betung. Tarikh ya sama-sama mai kita nganti berita ti pemandu baru Ari YFM Iban.
0: Iya.
1: Tu mai peluang kita medak bala artistik di kerinduk kita ya kejauh anairau kita tahu nyukung pengawal SSC tu Ari Live YFM. Tu nak?
0: Betul.
1: Udahnya ngarap ke kita terus nyukung pengawal SSC tu ngambil ke industri muzik kita Sarawak terus mansang ke depan.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih. Boleh kemerik jakut lalam.
0: Boleh. Okey. Menurut peluang dengan Nuan. Kira ke sebetulnya Nuan berlagu live. Udahnya lagi ingau lagu MTV lagi. Nutup 34 surat nyawa kita. Okey.
1: Okey.
0: Ya berhormat. Dipersilakan.
1: Adalah. Ke lalau yang mungi berketuk. Alah ukai pengadang. Menang ukai pemandang. Tang Allah ngau menang dua-duanya di, ambil nyadi ke perangsang kena nerus ke Singkang.
0: Bisa Singkang bau jauh ni.
1: Nya aja hari aku, terima kasih.
0: Ya, laba kita iba kita ika berpekit ba gelanggang tu, si, ditemu kita iba dah temu siapa Allah ngau menang ni.
1: Ya.
0: Tang ti Singkang kita nyak mana? Singkang kita nyak mujur. Kira ke bisilah harapan. Ya. Menanam impian itu adalah percuma.
1: Betul.
0: Tapi intinya nyata adalah rezeki. Okey. Peningan manyuh 9 minit lagi sudah kita nutup 34 serai nyawa nemban Mbak Adan. Seraya kita akan lagi berperindang. Kita akan lagi mendak kami live. Aku mic kita sama ninga ke sadar nyawa dinasti ini secara live di konti kita.
1: Mimit je lah kan.
0: Lagu ia penuh dua kali bertanduk.
1: Oh.
0: Kira kebakar biasa lah.
1: Penderaan.
0: Okey. Kira kesegenteran lah. Okey, okay, untuk peningkat banyak kita. Okey, 1, 2, 3. Diana Shini.

0: Itu dia. Cukup.
1: Udah? Agika Ninga. Okey, mendingan manual kita ke Agi Ninga kami 34 Seranyawa live kita rekonti di YFM. Okey, untuk ya sore itu kita bisa ngangau temuai enya Dana Shini kita enya champion ACSJ ke-8 pemegat siku artis kita ke nyingkang agai pentas final edisi ke-9 ke dekat diatur di menua betuang ya. Sebarang maya kita agi nganti ni maya hari bulannya sama-sama kita ninga ba radio.
2: Yeah.
1: Okay, ngagainuan all the best. Ngau semua bala-bala finalis kita megak ne. Au ah, ndak boleh lumur, boleh lumur pun tang tetap menang dalam hati peminat.
2: Betul.
1: Okay. Pulai tu ah?
2: Pulai.
1: Okay, kita akan gini medak kami live. Kita terus medak tu MTV. Lagu ke Mai, Dana Shini, Nyingkang, Ngagai, Pentas Final, SJ ke-9, Singkang.
3: Aku ke diri. Nadai mata ni Mai. Nadai jarinya Mai. Nadai pendiang ninga. Nada cakupnya pa, keririk ngasai, pengadis di kandang dada, tang aku agi itu, dekat berdiri, anak limpang terpejuah jawa, lama Tuhan meruan nyiri yang singkang,

Segulai segalai Gawa FM, bab program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buam, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: Ya.

0: Cinta Nawi Hari YFM
1: 101.3 MHz. Terus mulai program.
2: Harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Bob tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke anda dijangka uji kita berundiang diskaun nyentuh 95% lalu Bob berkat dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap iti Bob ti dibeli kita misi peluang menang jungkung emas 10 kred data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu Bob Anamir Fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf melibub jimat mesai engkau kita deka mai pulai emas.

0: Harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulian engau semina meli city bub nang amas beat bad wolf books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu bub berkah dijual engau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya batiap iti bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kret. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu bub anamit fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibub jimat besar engka kita deka mai pulai emas.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti ke besai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau anu kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari Wai.

9 minit lepas pukul 4 lemai. Selamat lemai dengan balap pendengar kita. Ya, terima kasih dengan Matthew Abu. Ngau mega isi. Kau temu aku udah di Kangau yang tadi buat 34 selera nyawa. Yang dah datang bawa aku dekat bergulai dengan kita untuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi ya. Jadi aku lagi dekat berkongsi sekedar berita kelimpah hari menti sigi ya. Ke dekat merek report berkawal ngau program di Kapit yang berselimai dengan Agrofest 2026 ya. Lontara ngantik menti bersedia bergulai ngau kita. Aku dekat dulu merenang kita ngau lagu-lagu kelimpah hari berkongsi sekedar info ngau bala peningat kita ya.

peratus sekolah dekat dibuka bakal selama dan semua aktiviti luar sigi nak dikemendalkan. Ya, kita berita kepatut dipelati ke bala peningah kita, bala pinah ya. Gilak sekolah ya. Diharap ke lagi bala nebiak kita, bala pinah menyedia ke buah atau ke garis sekolah pergilah.

0: Harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Bob tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Bob berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap iti Bob ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kre data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu Bob Anamir fiction kemudu baru serta UK fiction nganti kita Beat Bad Wolf meli Bob jimat besair engka kita deka mai pulai emas.
1: Ya, pelingat mayus bengkah pengawak ke dekat di atur di Kuching ujung bulan tau ya. Ianya berselibai ngau Kuching Light and Floral Festival. Jadi, dua lea ba Taman Botani Sarawak. Kalai dekat berlengkah 26 ngagai 31 hari bulan 8 2026 ya. Mayu macam pengawak dekat di atur nyerumak pengawak tau. Lebih lagi pengawal mandang landscape, pekit landscape. Pihak megak pengawal mandang bisik diatul. Simpan hari pengawal berjual. Pekit mini landscape, pekit ngubah bungai. Pengawal mandang ke bonsai. Lumak main ngau rekreasi, glamping. Bisik wayang pacak, pihak megak. Basker ngau macam lagi ya. Hanya tadi sebengkak pengawak ke dekat diatur di Kuching ujung bulan tu. Datai berbala mayuh ya. Lagi merindang kita ngau lagu, udah lagu tu lagi. Dia kita dekat bulan ngau mentisi gear.

0: minat.
1: Ya, 33 minit lepas pukul 4 lemai, baru telefon pukul 3 pukul 4 lemai ke mana. Kita terus bergulai dengan menteri, awak ke sekali tu, kalau bisik berita ke dekat dikongsi dengan kita. Nama kini bagi atur pengawak, kita sama-sama ningal lagi. Hello.
2: Ya, hello Nen. Selamat ngalih hari.
1: Ya, selamat ngalih hari. Nak berasa jam kita nyo. So, iya. Udah pukul 4.
2: Ama nak berasa. Lepas lagi kami di kapit itu dah.
1: Pejam jelek. Puh, ama nak berasa ya. Mana?
2: Ya. Nyok meh. Ya, pama ya udah pukul 5. Nu kira-kira kan kita ino tu. Kira utai di dapur nap ya.
1: Ada nyak nak berasa. Kan tiluak ada nyak nanti.
2: Iya. Au, ya pukul 9. Kan baik ya.
1: Ini kepandai asai hari dia tahu. Kena asai yeah. Supaya dia menti.
2: Iya, lebih kenyak ke Gaby lebih lagi nama tu balat nau bisa pengawal si buat ni ke hujung minggu tu. Tena berasainya supaya kumpas kenyak.
1: Kenyak, maka aku nganak deh. Okey, berita nama.
2: Iya. Okay, terima kasih Gaby di Konti YFM di Kuching. Jadi Gaby ngomong-ngomong peningan mayuh ke bendaya kami bagi benua di kapit tu. Baru dah temu amat-amat ni pengawal safari balai rakit kita edisi ke-28. Aku tadi udah menggak bawa awak namanya tadi kita. Setengah hari tadi deh pukul lain di jelus yang ngau balas kita ke bukai berkongsi berkawung ngau kita ke berakit deh lapan kita ke kadabayaku nyawa berkawung ngau safari balik rakit kita udah aku kongsi sekitar hari pemutus tadi tuk peningan mayuh lapan saya ke nganti akit kami datai di ketua ke dulu powerboat kita powerboat tu tadi pelabuh hari ya saringan semifinal udah diatur dalam kanan 3 hari pelabuh hari 5 kemari hari 6 setelah itu ke penudi menyekaku baru temu amat kedua pekit powerboat tu diatur peningan mayuh tentu ya kita ke tau ke tim kita ke Bulan Lumur natai ke pegagati tania ya ke bedaunya ilak nguji baru kadang kita itu nanti kita berhati ke lapan kumpul ke ngau medak deh Gaby ngam peringan mayu udah laju-laju motonya udah boleh lumur dua lumur bisa lumur biar aku last lap ya nu jahit ginyin tu deh kasih medak deh kadangnya bisiknya mati nyinyit ginyinnya tapi kebekanya deh arti ya teknikalnya bisik ke penanggu laban gebak genap itu lap sidak ke ngau berpikirnya genap itu kategori mayuahnya nih Gaby sampai 8 pusingan 10 pusingan utai ke berkenyak deh ya ke peludi saja udah nombor 2 mati ke ingin ni ni dia nak ngempas dia pun kecewa nyame kadang-kadang nanti komentar ni saya dah ke diplekaknya hari 12 titik motor speednya deh nak semuanya alu liah ngejut deh kadang misalnya 2 titik site nu ngai start dia orang kenyata iya lu ngai start iya duji kok ya pada aku iya udahnya kenyata ngai penguji magang-magang tangku nemu utainya hari pengeransian hati lebih agak sedak ke joki sedak ke driver-nya deh mana-mana pada aku okey berkongsi mimit ngau peningat mayuh pemutus powerboat kita atau peningat mayuh ianya bah kategori 18 kuasa kuda tenobot kalai lumur 1 dah pulai ngagai John Racing hari bagi menua dalat lumur 2 pulai ngagai Sri Entabai Racing Team hari culau lalu lumur 3 pulai ngagai Tim Lundo ianya Timang okey tu tadi bisik 14 city team ke udah ngau masuk final 18 kuasa kuda kenangkan kenyak bas nantang 30 kuasa kuda 2 silinder bisi 14 city team agak ke ngau kalai lumur 1 pulai yang gai tim Timang hari Lunuk Sarawak lumur 2 pulai yang gai Gat hari Bintulu lalu lumur 3 pulai yang gai Hes Al Speed Racing Team hari bagi menua kita di Kapit udahnya bak 30 kuasa kuda 3 silinder bisi mega pemutus kereta kita kalai lumur 1 pulai yang gaya John Racing hari dalat udahnya lumur 2 pulai yang gaya JBRT Lang Bandar hari kapit lalu lumur 3 pulai yang gaya WBRD hari Bintulu udahnya bak pemutus 40 kuasa kuda 2 silinder Datuk bisik 6 itik tim. Bak sentang 40 kuasa kuda atau peninggal mayu lah. Nanti kita berhati ini tih sesidak ke ngatur pengawak tu tadi. Madah ke tu ke terubah ya 40 kuasa kuda 2 silinder tu dibaik. Akai bagi menua kita dikapit dipekit ke. Okey. Tok mega nerima sambut ke cukup mana hari sidak ke ngawa pekit kalai lumur 1 udah pula yang gaya song tim hari song lumur 2 pula yang gaya antena racing tim lalu lumur 3 pula ngagai lelingai kapit hari hari kapit eh. Udahnya bas tentang 50 kuasa kuda. Okey. Tok mega nerima sambut ke cukup mana kalai lumur 1 pula yang gaya tim Alta hari kapit lumur 2 pula yang gaya string ray hari dalat lalu lumur 3 pula yang gaya tim pesaka hari dalat. Hanya ya sidak ke tok ke tim ke udah boleh lumur. Jadi semua sidak tok laju-laju minak tinggal berapa sikim dari belakang nenen ngau mega peninggal mayu lah. Nanti kita berhati ke kalai pengawak nyuak ke perayus tu mega udah dikenatai ke bala pemusai ke bisi datai lebih lagi diketuai ke yang berhormat Datuk Jepesen Jamil Anak Unyat ke mega sama datai bahwa tadi nyuak ke perayus ngagai sidak ke udah mujur atau ke menang bawa senentang kapit powerboat berserimai ngawa safari balih rakit kita. Ketahun tu mega udah nerima samut ke cukup mana kalau bisi 130 lebih tim ke udah sama ngau bapa kita tu yang kaum hari semua bagi daerah kita di Sarawak lalu mega nerima sambut hari kaban kita hari menua Brunei Darussalam. Kita harapkan dengan ketua ila bahas tentang powerboat bagi menua kita di Kapit makin nerima sambut ke cukup mana. Jadi nyak meh utai kenyadi ngarap ke kita ke sama meda pengawak ke dalam kanan 3 hari burunggu tadi nang kurangi roai laban kita nemu jerebu atau kesembun kena mana nang kurangi roai udahnya nama ku kita ini adalah pengerai di Rempu. Ha. Okey, hari hingga peningan mayuahnya utai kuliah di kunci kaku. Bekau ngau luma speedboat kita berserimai ngau safari balik rakyat kita yang menggak mereka tapi puji tania ngagai tim ke udah ngau masuk bos tentang akit rakyat kita deh ke sepenyau 42 km ke dipletak ke hari rumah Jonas untuk ngagai bagi wap kita bakapit dia aku nemu kanan kerja tu sidak ke berakitnya tadi benua ngenat kabi diahnya aku nemu ne cik asai ke bawah itu ke punya ne ni boh sebut ke empat sambutnya ne ne okay awaknya ya utai kau lebih kunci kaku bawa kita ke sekali itu gini pula baru ngan Wandi Konti YFM terima kasih ya
1: sama-sama hanya ada airport berkawal ngawal safari rakit ke benua Datu di Kapit. Jadi kita terus berperindang.
0: Frequency YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, pukul 5 dekat mendiang ke berita nasional di Palang Bila Berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenya kita ini galeri FY sedia ke Dana Stephen ya. Ya, kita agak berperinang lagu-lagu bakal ke ngalih hari tu.

nyanyi tadi cerita lagu ke nak menina bala peningat kita kaget mendiang ke YFM bakal ke ngali hari tau ya. Ya, 9 minit lagi nyau ke ninga ke berita agak kita ya peningat. Ngaga kita ke benuang di rantai jalai ngarap ke berjimat lebuh kita deriba ya. Jadi kita agak berperindang ngau lagu ke sekali tu.

0: berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Kanada akan mengenakan tarif balas terhadap barangan Amerika Syarikat bernilai $20 bilion berkat kuasa 8 September ini. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan langkah itu selepas kedua negara gagal mencapai perjanjian perdagangan. Tarif berkenaan meliputi antaranya sektor tenusu, keluli, peralatan dan elektronik. Ia sebagai tindak balas selepas Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan Kanada bernilai $20 bilion. Sementara itu, Presiden Donald Trump membidas tindakan Kanada mengenakan tarif balas terhadap negaranya susulan kegagalan rundingan perdagangan kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa Kanada mahukan kelebihan seperti sebuah negeri di Amerika Syarikat tanpa menjadi sebahagian daripadanya. Beliau turut menuduh Kanada mengenakan tarif tinggi terhadap petani Amerika sejak sekian lama. Kira-kira 1.4 juta penduduk Palestin di Gaza kini berdepan ketidakjaminan makanan akut susulan kemalasan bantuan kemanusiaan yang masih sangat terhad. Menurut laporan terkini PBB, jumlah itu mewakili 67% penduduk Gaza dengan ramai berdepan kesukaran mendapatkan sekurang-kurangnya satu hidangan asas setiap hari. PBB turut memberi amaran kira-kira 10% penduduk Gaza berada di ambang kebuluran, mencerminkan tahap serius krisis kemanusiaan di wilayah itu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 baru 8 bulan mencuburi sukan terjun. Atlet Selangor Ayu Syuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Atlet berusia 14 tahun itu mengumpul 237.20 mata menewaskan Dayang Nur Syazira Awang Nasaruddin dari Sarawak yang meraih perak. Ayu Syuhaida sebelum ini berkecimpung dalam gimnastik artistik sejak berusia 6 tahun sebelum beralih kepada sukan terjun Januari lalu. Sementara itu, Sarawak meraih pingat emas acara platform seirama campuran menerusi gandingan Elvis Presley Sliman dan Nur Elisha Rania Muhammad Abraraj. Pasangan itu mengumpul 253.95 mata mengatasi wakil wilayah persekutuan yang meraih perak dengan 229.47 mata. Selangor pula terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa selepas mencatat 213.79 mata. Bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC Irfan Bakti Abu Salim merayu isu sekatan pendaftaran pemain import pasukan itu diselesaikan segera bagi membolehkan mereka kekal bersaing dalam Liga Malaysia. Menurutnya, KRWFC memerlukan sekurang-kurangnya 5 pemain import untuk memperkuat bahagian pertahanan, tengah dan serangan. Sekatan itu menyebabkan beberapa pemain yang dikenal pasti tidak dapat didaftarkan. KRWFC tewas 1-4 kepada Selangor FC dalam aksi Liga Super malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden bom di selatan Thailand, tiada rakyat Malaysia terjejas. 5 tindakan segera diambil kurangkan risiko banjir KL Selangor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Ya, pendengar mayu, Datuk kami mai kita mendiang ke Galeri Wine nentuk ngakai pukul 6 lemai tolgit. Pukul 6 lemai tolgit kita dekat bergulai ngopung-ngopung program kami bawa sadar lemai.
2: Okay, terima kasih lagi pengalaman kami bawa FM kita Dato' Benar Ningal ke Galeri Y. Okay, 10 lagu Galeri Y kita coming out to. Kita terus ningal ke 4 lagu dulu bak Galeri Y. Bisik lagu Arif Fatimah, Bujang Nimpai dan yang Antonio Ngetan Kemenalan. Ditangkan ngau din tayang ready ya datang ngau lagu ke Madu Baru ngalih kermang udah nyak Tania Andrew anak ngumpan aku nyak dekat dengan kita dulu bak Galeri.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lihat kami WiFan segulai sejalai.

Okay, gini nga ke kami bawa FM untuk me Gilir Y. Kita ada kan dengan ke lagu Ari Valeria Bella ngau kiri je udah tu bersuara ke Tegal Pemerintah. Udahnya Stasi Rai wisi bega lagu baru, lagu yang ke diberi nama Semina Bambi Uliah. Ditangkan ke ngau Adika Anthony, lagu ke diberi nama Lawa Lawa. Lalu lagu Kelapan, Via Chang, Kada Kenuania. Okay, kita dengarkan lagu tu Pak Gilir Y.

0: Ay, sobray.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

Okey, dua lagu ke peluri bagi lirawai kita ke minggu tu. Lagu bergulai sampai mati Ari Felicia James, serta lagu ke peluri Ambai Daun Empasa Ari Wandi Ali. Nak kata tu aja bagi lirawai kita ke minggu tu.

Okey, hari awas pengerindu hari Andrew Bonnie James ya. Mai jam kita pukul 6.7 minit lemai. Lagu dikena ngepun ke awak sadar lemai hari Minggu ke sehari tau. Terima kasih kita ke agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Kalau apa awak sadar lemai hari Minggu tu, kita bergulai dengan awakku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi bakal selama pukul 6.15 minit lemai tu lagi ya. Kita dekat mendiang ke tanduk program Lalau Pengidu. Bergulai dengan Bishop area Sumpinjingan. Jadi berdau kita mendiang ke tanduk program Lalau Pengidu. Kita berperindah dengan Siti Lagu Rohani dari Deli Amira tu ya. Meruan Kongenang.

0: A Gulag's Jello.
1: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datang baru setiap gulaing bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-12. Lalu baca Injil kita ke diungkupkan minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 16 ayat 13 ngakai 20. Injil St. Matthew bagi 16 ayat 13 ngakai 20. Lalu tu tahu kepada kita berbuat penyanggup baru, lambar 25. Ialah datuk ketika maca gentaran Injil tu. Jesus mansang agai menua semak negeri Caesarea Philippi. Nurio nanya sidak murid ia, ku ya, siapa anak mansia korang mayu? Ku sidak nyawat ia, sekedak ngumai John Pembaptisa, sekedak ngumai Elijah, lalu sekedak ngumai Jeremiah, teko siku ari sidak Nabi. Kati dalam penemu kita, ku Jesus nanya sidak, siapa aku tu? Ku Simon Peter nyawut, nuantu Kristus, anak Allah Ta'ala tidur. Lantang minuan Simon anak John pihak ku Jesus, laban utai te benar tu tidak tai benuan ukai ari mensia tan diberi apa aku ti di serga ngakai nuan nyalai ku madah ke nuan nuan tu pita retinya batu lalu di atas batu pemuan tu aku dikoniri ke eklesia aku indah pintu neraka ndak boleh ngalah kia. Aku deka meri kenuan kunci perintah serga. Bara utai ti ditancang nuan di dunia tu, deka ditancang di serga. Lalu bara utai ti dibuka nuan di dunia tu, deka dibuka di serga. Udanya Jesus berjaku ngasidak murid ya, ndak ngasuh sidak nusui ngai orang bukai pasal ya ti Kristus. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Jadi, tujuh Jesus temai bala murid ya, ngerari kediri di bala mayu, ianya awak ke ya bisik peluang kediri ngosidak.

ukai menjadi ia Filip. Lalu mensia dia itu ketugung ianya ukai bangsa Rajuda. Siti ada perkara kebala nanti yang rundiang Tuhan Yesus main itu, ianya sekali kebala orang, lalu kelebagi bala murid ia, udah ngelala siapa ia tibendar teka bedau. Bisa indah, kini bala oleh nampung pengawak ia, udah yang ninggal ke dunia tu. Lalu, nanti nadai sikut mensia, nyengkawam bala murid ia, udah ngelala siapa ia tibendar, ni jalai pengarap Kristian oleh ngerembai. Lalu, nanti sikut dua bala mensia udah ngelala siapa ia tibendar, pengawak tidepuan ke ia tentu selamat. Nyalai itu mekebuah Jesus nanya bala murid ia, serta ngabas ati sidak. Nanti sidak ngelala siapa ianya tibendar. Jesus mesti ngemuas ke hati iampu, sebedau ia mansang ke Jerusalem, pasal sagam bala murid setora mayuh pasal iampu. Tang jalai Jesus nanya sidak, ukai ngejalai terus. Ia dulu nanya ke pasal sagam mensia mayuh pasal ia empu, sebedau ia nanya ke sagam bala murid ia. Lalu lebuh Jesus nanya ke pasal runia mensia pasal ia, dia bala murid Jesus madah kebisi orang umai Jesus tu, John Pembaptisa, dia dah hidup baru. Lebisi megak umai Jesus tu Elijah. Bisi megak umai Jeremiah. Tak siku ada bala nabi buat penyarup lama. Uji kita berarti kerti sagam beramayuh pasal Jesus itu. Terubah kita berarti ke ukai muti Herod aja tisaru ke Jesus serta ngumai John Pembaptisa tang bala mayuh megak. Jadi tu nunjuk ke mayuh mensia mayanya nang lalo John Pembaptisa tu nabi kita bilang sampai kita sangka kulih angkat hidup baru hari mati. Sekedak bala tingumbai Jesus tu Elijah, kebenar bisik ngelala sekedak perkara bersangkut paut ngau Jesus. Elijah tu berpengarap orang Juda, ianya Nabi ti penghabis dia terbilang, serta besai lu sidak mandiang ke Jesus tu ngau Elijah. Lalu kedua, Elijah mereka orang tidak ada kirum kalah talo dulu ada Kristus datai. Nyadi ke pengerandang jalaya. Kita dah maca tu bersurat Melakai bagi 4 ayat 5. Nyalai lebuah orang nyagam Jesus tu Elijah. Rertinya penemu sidak pasal Jesus udah tinggi. Amat ya bedau tentu betul. Lalu pasal Jeremiah tu, bisi megak cerita orang Juda. Timadah kesebedau bala orang Juda, dia baik nyadi orang tangkap ke Babylon. Jeremiah bisi ngambil peti lampang batu adat. Tau kalau mikir putih, Ark of Covenant. Ngau altar tialai nunu menyan keluar dari rumah semiang. Serta lung lalai kenyok basiti lubang gua bok bukit Nebo. Lalu netiah ke cerita sebedau Kristus datai, Jeremiah ke dulu datai, serta ngeluar kutai kuda lalai kianya. Nyalai buat Jeremiah tu sagam sidak pasal Jesus pun tinggi. Jeremiah maka Elijah ndang sama ke datai dulu ari Kristus. Udah Jesus ninga penemu ramayuh pasal ia, dia Jesus lu nanya bala murid ia empu, ku ya, kati dalam penemu kita, siapa aku tu? Sangka aku lebih Jesus nanya tu, bala murid ia tentu sama sunyi magang. Serta kakang maksud ke penemu baru dia yang sidak. Nyalai pita labanya ketuai bala murid, lalu nyawat ke semua bala sidak, serta madah ke Jesus tu Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Jesus tu Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Lebuh Jesus dengar tu, artinya sangka aku bisik berasai lempung. Laban habis kurang sikut mensia, bisik udah ngelala siapa ia tibenar.

Lalu lebuh kita mandang ke South Peter, nitiah ke depadah berinjil Matthew, Mark, ngoluk, kita medau besik beda mimit. Bok Matthew terbaca kita, Jakub Peter ianya, Nuan tu Kristus, anak Allah Ta'ala tidur. Lalu berinjil St. Mark, Peter mesti nyebut, ianya, Nuan Kristus. St. Mark 8 ayat 29. Lalu berinjil St. Luke, Peter nyebut, Nuan tu Kristus didismaya Allah Ta'ala. Nuan tu Kristus didismaya Allah Ta'ala. Injil St. Luke 9 ayat 20. Menjadi reti Jakub Kristus di Jakub Greco sama dengan Mesaya dalam Jakub Hebrew. Lalu reti Jakub dua cik tu ianya ia tidak tata. Ia tidak tata. Tahu dalam Jakub orang putih ya? The Anointed One. Kebuah disebut ditata, ianya laban raja kelia ndang ditata ngeminya nama dia ciri yang diraja. Kristus tu raja datang semua manusia, lalu ia sudah ditata Allah Ta'ala. Dalam Saud Peter, kita ada berarti kedua itu perkara. Saud Peter yang betul, lalu hari itu kita mendak sagam manusia pasal Jesus, lebih tidak membayar John Pembaptisa, atau ke Elijah, atau ke Jeremiah, dan tidak cukup. Amat yang cukup tinggi hari tinjau manusia. Kebenar menjadi, laban Jesus tu Allah Ta'ala, banding manusia dan lagi kurang. Munyi ke Jakub siku tuai orang France keliok Napoleon, kuya, aku ngelala manusia. Tang Jesus tu lebih hari manusia. Aku ngelala manusia, tang Jesus tu lebih hari manusia. Nyalai lebih pita nyawut ke diri empu. Nyebut utai di dalam hati empu. Menjadi Jakub nemu tu bisik dua itu reti. Kita tahu nemu pasal Jesus hari itu seorang bukai, tentu tidak nguntung ke kita. Jesus dekat ke kita yang ngelalau ya tidak benar. Ngelalau ya tak berkawa tidak ya. Nyalah dia itu kemarin kita berarti ketimbal Jesus ngagai Peter. Kut Jesus penemu Peter tu ukai datai dari manusia tangri pemandang Allah Ta'ala tenunjuk ke ngagai Peter. Udahnya Jesus menyebut pasal nama Peter. Menjadi kita ingat ke nama Peter kebenarinya Simon anak John. Tang buat ayat kita itu Jesus meria nama Peter. Nama Peter dalam Jakub Greco ianya Petros. Lalu tu nyau kok sebunyi dengan Jakub Petra. Lerti Petra ianya batu. Dalam Jakub Aramaik nama Peter ianya Kifas. Lerti itu dalam Aramaik ianya batu muka. Nyalai udah Peter ngaku Jesusnya Kristus. Jesus lalu madah ngagaya. Nuan tu Petros. Lalu datas Petra tu aku dekat nombor ke iklesia aku. Lepas Jesus ngumbai Peter batu tu Jakub puji tercukup besar benar. Bala rabai orang Judah ngenak Jakub batu nyemak ke Abraham. Abraham tu daripada orang Judah ianya batu pemun. Tialai negeri ngau penekok Allah Ta'ala diduduk. Kita itu nanya nama reti toko siapa ketika ngumai Jesus di tu batu. St. Augustine ngumai batu di tu ianya Jesus mpu. Siti mengerti batu dia tu, ianya pembenar timada ke Jesus tu, anak Allah Ta'ala tidur. Reti batu ketiga, ianya pengarap Peter. Pengarap Peter tingaku Jesusnya Kristus, nyadi ke pelasar pengarap kita bukai. Lalu reti keempat, lalu tu senutu agi sepiaku, ianya batu tu Peter mpu. Tanya ukai batu tialai iklesia ditumbuh, batunya Allah Ta'ala mpu. Peter tu siti ari batu ti jadi iklesia.
tialai batu bukai nampil. Pita tu mensio ke terubah yo ngapengarap ngelalo Jesus tu anak lah talo tidup. Pita tu nyadi ke orang te terubah masuk dalam eklesia. Lalu resegitu yo pakerti batu pemun. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita baga keminggu tu delengkok kaku nak katu. Lalu kena kengangkat ke diri, kudulup maik bala peninga sama dia jenuh, selalu sama bersampai dengan aku. Ngagailah tala tip taro ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, nyak minggu Trinity ke-12. Alah tala tim ada berkuasa tindam meruan, nuan selalu kot ninga, tajak kami lembau semiang. Lalu dikemeri lebih lagi hari ke depintok kami, lebih lagi hari terpatut disabot kami. Beri ke kami pengasih nuan di pemadu besai. Ampun penyalahnya tengah suhati kami takut. Lu beri ke kami utai badasnya tindak patut dipintak kami. Tindak oleh sawup pemadas ngesmiang anak nuan Jesus Kristus Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah siku ajak dia tu lu datai ke belum lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi metu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu dan berkat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap hidup kita. Lebih lagi buat minggu tidak datang. Mupu aku.

Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tanda program Lalau Penghidup yang bergulai dengan Bishop Iria Sumping Jingan ke Lemai itu. Jadi nangkan kata lagi pukul 7 Lemai kita dekat mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Lalu pukul 7:30 Lemai bakal selama nunabur ke Berita Lemai. Okay, jadi dia tu ngatai ke dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemah itu.

0: yang nalah di hari taik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi pesan ke terubah tu hari Prida anak majin madah ke Indaya miri anak lugum ya miri anak lugum atau ke Indai Duda udah nadai lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi ya. Jadi penerang ke siri agi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertanya tahu ke bertelepon ngagai Prida anak majing bak lumur 013-811-4326 tahu ke nuju Sita anak majing 011-496-0380. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bak Sungai Musah Ketibas bak Sungai Takan Ulu Takan Ili pihak Megah bak Nangan Tawai Ketibas Nangan Sepadi Kebiau Ulu Kebiau Tengah Kebiau Ili Kaban Belayan bak Rumah Michael bak Nangan Lacan ba ulu lajan sung di Sri Aman ngau mega kaban belayan kabukai kena ulih di sebut di Tumageng. Jadi niang tu dekat di Sengai ba rumah Sidempu, inya ba rumah Cecilia Bunsu nang kebiau jalai takan ketiba sung. Okey jadi pesan tu tadi madah ke Miri anak lugum, Miri anak lugum tau ke Indai Duda. Udah nada ya lalu niang tau dekat di Sengai Palamayu ba rumah Sidempu inya ba rumah Cecilia Bunsu nang kebiau jalai takan ketiba sung lalu maya nganjon niang tau empai ditetap ke agi akhirnya pesan ke terubah ke diterima ari peninggal kita lalu pesan kedua tau ari puni anak bunya madah ke pengawa berantu ke niang Indaya inya niang ama anak sawup ya ke dekat di atur lemai 29/8/2026 ngau mega pagi 30/8 nganjung pungai ke Penam. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai puni bunya empu balumur 012-815-3413. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Lubuk Ju, Sungai Tengah, Sungai Tengah, Guntung, Entawa, Bayai, Ibul, Pakit, Kelasin, Batu Lintang, Undup, Paku Ulu, Paku Ili, Sebuju, Samak, Radau, Kawung, di Sebangkoi, Sungai Putung, Merakai, pihak Megak bak Siga, Tekalung, Jalai Paip, Engkramut, Batu Besai, Entulang, Semunjan, Kesindo, Lubuk, Subung, Nanga Kesit, Serubah, Lemanek, Kelawah, Kemintin, Nyelam, Saih, Batu Nia, ngau muka Kaban Belayan Kebukai ya, kena ulih disebut di Tumageng. Jadi pesan tu tadi, madah ke berantu ke Niang, ama anak sayup ya, ke dekat diatur, lemai 29/8/2026, inya lemai hari 6 ya, lalu pagi 30/8/2026, nganjung pungai ke Penam. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidempu, ba rumah Jati, Menalang Asal, Batu Lintang, Hudup. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu, hari iduat lumba yang nak kalau, jadi pesan tu madah ke bini ya, ianya Dami anak munti, Dami anak munti tau ke Inaici udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayuh malam pergilah 24 hari bulan 8 ba rumah Sidempu ianya ba lusut Jaya 5A Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilah. Ba Penam Inglika Lambir ya pukul 11 pagi. Sebenarnya ni yang tu dekat di Sembiang Kedulu ba gereja Saint Barnabas Samiri pukul 10 pagi. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu ba telefon ngakai Jimmy Lumbai 019-829-7535 atau kenucu Lumur Ucuk Niang tau Fifi 012-892-2238. Hanya tadi pesan madah ke Dami anak munti ya, Dami anak munti tau ke Inaici udah nadai lalu Niang Dami anak munti tau dekat di Sungai Palamayu malam pergila ba rumah sedempu inya ba lusut Jaya 5A Miri lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba skim sekarang lubu antu nanga delu sebang pelai batu 10 Serian Sungai Kabang pi Serian entayan lebur Bukit Kisi Miri ngau kaban belayan ke buka ya kena ulih disebut di tu magang. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya hari jara anak ada madah ke Inaya anggiang anak ila udah nadai meka lalu niang anggiang anak ila tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ya 24 hari bulan 8 ba rumah sidampu ianya ba rumah kunyo setengin ilai ke Lili ya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ila. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan bak merio tambah merindun sebangki nyemungan kelampu selindung ili ngaulu bukit tungku celukung setengin entayau ngau kaban pelayan kebukai kena ulih dia sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Anggi yang anak ila Anggi yang anak ila udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergilah pa rumah sidampu inya ba rumah kunyo setengin ili ngkalili lalu maya ngubur ke niang tu inya pagi hari 2 tu ila. Okey, nya ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke lemai tu udah tergi nampung macam pesan ke buka ya.

Ilang kita ngau lagu dari Anthony Yusan ke lemai itu ya, bungai layu patah di tangkai. Jadi lagi maca pesan bukai ke diterima dari peninggal kita ke lemai itu. Pesan ke sekali itu dari Stanley anak nyayun. Madah ke ipar ya, cucun anak mamat ya, cucun anak mamat atau kelaki Simba anak timbang. Udah nadai kemari. Jadi niang tu dekat di sungai Pala Mayu lah. Ba rumah sedempu, hanya ba kampung Mangka, lorong 8 malam malam hari 2 tu ilah 25/8/2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Serayan Ulu, Serayan Ili Lundu, Kaban Belayan ba Melaban, Tinggan, Nangka, Muyan Lidang, ngau mega Kaban Belayan kebukai kena ulih disebut hari tu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex sedadu cucun anak mamat ya, cucun anak mamat udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu lah. Malam hari 2 tu ilah ya, 25/8/2026 ba rumah sidempu inya ba kampung Mangka, lorong 8. Jadi nguyang ngagai pesan ke Siti tu hari goreng anak ais. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang apa ya, inya niang ais anak Adam ke dekat diatur hari 3 tu ilah 26/8/2026 pukul 8 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur apa rumah sidempu inya ba rumah Cundi Jungan Pasar Baru. Penerang jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ke anda boleh disebut itu magang lebih lagi kengelala niang ayah sana Adam. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit dan niang ayah sana Adam ke dekat diatur hari 3 tu ilah 26/8/2026 pukul 8 pagi ba rumah sidempu inya ba rumah Cundi Jungan Pasar Baru. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu hari Margaret anak depa tahu ke indai salam. Jadi pesan tu madah ke laki ya, kemarau anak jili ya, kemarau anak jili udah nadai lalu niang kemarau anak jili tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 24/8 ba rumah sidempu ianya ba rumah Igat Kantan Sungai Jira Kabo Seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Juan Simpang Kabo, rumah Ali Rantau Kecala, rumah Misi Sungai Tapang, rumah Jimmy Inggu Ili, rumah Legi Inggu Ulu, rumah Bibiana Sungai Rian, Kaban Belayan ba rumah Patricia Sungai Bangkuang, rumah Manggi Sungai Menggeris, rumah Gupi Meruji Li, rumah Mentali Meruji Ulu, rumah Haji Jawang, rumah Buan Balai Ruai, ngau meka Kaban Belayan kebukai ke anda ulih dia sebut di Tomageng. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelipun ngagai Margaret anak depan pu berumur kusung 115-587-8556. Yang tadi pesan madah ke kemarau anak jili, kemarau anak jili udah nadai ya. Lalu niang kemarau anak jili itu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ba rumah sidempu inya ba rumah Igat Kantan Sungai Jira Kabo Seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari Jasman ane Atien ya, madah ke Tiara Jacqueline ane sedih. Tiara Jacqueline ane sedih udah nadai muka. Lalu Maya Nganjung niang tu empai ditetap kaki. Lalu niang tu dekat di Sungai pa rumah sidempu inya ba kampung Sungai Paku Gedung. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tegelam, Sungai Tegelam, Tanjung Sab,
Sual, Menat Ulu, Menat Ili, Sebuyau, Sungai Alit, Semukui ngau meka kaban belayan ke buka yang kena ulih di sebut di Tumageng. Okey, hanya ke sekedar hari pesan ke maka diterima hari peninga kita ke lemah itu. Jadi pukul 7 lemah itu lagi peninga kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Udah kita mendiang ke lagu hari Lin Anuan Nyukat Aku Ngau Pemajian.

0: Dalam nama Apai, ngau anak ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 21 dalam musim selama tahun A kena 23 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Miridasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyadia kediri ngintu misteri kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa
1: ngau ngagai kita menyadi aku
0: laban aku dah balat berdosa
1: dalam pikir aku ngau dalam jaku aku
0: dalam utai tu dah digaga aku
1: ngau dalam utai ti patut digaga
0: tang ditinggal kaku
1: salah aku salah aku
0: boleh penyalah aku ti balat dulu.
1: Nya kebuah ku minta Maria titi berkat meruan bungas.
0: Semua mereka ngau orang santai.
1: Lalu kita menyadi aku
0: bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita. Hawa Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala bendur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemain di dunia ke orang ti mentas.
0: Kami muji Nuan, kami ngemesaikan Nuan.
1: Kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan.
0: Kami meri terima kasih ngagai Nuan.
1: Ketika mulia Nuan ti besai.
0: Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga.
1: O Allah Ta'ala, apa ti pemandu berkuasa.
0: Tuhan Yesus Kristus,
1: ada anak tunggal.
0: Tuhan Allah Ta'ala,
1: anak domba Allah Ta'ala,
0: anak apai.
1: Nuan nanggung dosa dunia,
0: kasih ke kami.
1: Nuan nanggung dosa dunia,
0: terima sembahyang kami.
1: Nuan duduk bespia kanan apai,
0: kasih ke kami.
1: Laban Nuan ajak siku ti kudus,
0: Nuan ajak ti Tuhan,
1: Nuan ajak ti pemandu tinggi,
0: Yesus Kristus,
1: ngau Roh Kudus,
0: dalam mulia Allah Ta'ala apai.
1: Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Wala Ta'ala tengah surunding sedati taluk berserakup dalam Siti Tuju. Asuh nambiak Nuan ngambil rindu ke perintah Nuan. Lalu ingin ke utai, tadi semaya ke Nuan ngambil. Benun api utai tindak ditemunya di bak dunia. Ati kami tahu ditetap ke bendur. Alai pengaga ti benar bisik ditemu. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan ti hidup lalu merintah ngan Nuan dalam penyaraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari Nabi Yesaya bagi 22 ayat 19 ngagai 23. Ku Tuhan bejaku ngagai sibna. Aku dekat muai Nuan ari pengawak Nuan, lalu nurun ke pangkat Nuan. Lebuh utainya nyadi, aku dekat mesan ke nembia aku, Eliakim anak Hilkiah. Aku dekat ngerasuk ke baju panjai, ngau belulang Nuan baia. Lalu merik ngagaya semua kuasa Nuan. Ia dekat nyadi baka apai ke orang Jerusalem, ngau orang Judah. Aku dekat merik ngagaya semua kuasa, di baruh raja kari peturun David. Ia dekat megai kunci upis perintah. Sebarang utai tidak buka ia, nadai orang dekat nikup. Lalu sebarang utai tidak tikup ke ia, nadai orang dekat muka. Aku dekat ngentap ke ia bak pengawak ia baka tiang bantil. Lalu ia dekat maik basah ngagai semua sidak sebilik. Jakuk Tuhan.
1: Terima kasih
0: kalah tolong.
2: Mas Montara Saud, pengerinduk Nuan ndang meruan belamaya, oh Tuhan, anang ninggal kenemiak Nuan Israel.
1: Pengerinduk Nuan ndang meruan belamaya, oh Tuhan, anang ninggal kenemiak Nuan Israel.
2: Aku merik terima kasih ngagai Nuan, oh Tuhan, ngau penghabis ati aku. Aku belagu muji Nuan di mua bala petara. Aku meremik ngadap ngagai rumah Nuan ti kudus.
1: Pangrino nuan namruan blamaya, O Tuhan, ananingga kanemiak nuan Israel.
2: Lalu meri terima kasih ngagai nama nuan, ketega pangrino ngau pengentap ati nuan timruan blamaya, laban nuan udah mandang ke diri, ngau pesan nuan nang tinggi ari semua. Nuan nyawat aku, lebuh aku ngangau ke nuan. Ngenak pengerian nuan, nuan ngerian ke aku.
1: Pengerinduk nuan dan meruan belamaya, O Tuhan, ana ninggalkan miak nuan Israel.
2: Laban tajak penuan, diau tinggi di atas, tang nuan ngintu orang ke baruah pendiau, lalu orang kesumbung na uliah belalai ari nuan. Pengerinduk nuan dan meruan belamaya, O Tuhan, anang ninggal kenemiak nuan Israel.
1: Pengrinduk nuan dan meruan belamaya, O Tuhan, anang ninggal kenemiak nuan Israel.
3: Baca kedua. Baca risurat Santefo ngaga orang di Rum bagi 11 ayat 33 ngagai 36. Nakak meh pemesai pengaya Allah Ta'ala. Nakak meh pemintar ngau penalam penemuya. Nadai orang tetemu ke atur ngau jalaya. Laban sapa nemu runding Tuhan? Sapa uleh ngajar ya? Sapa udah kala meria utai? Datai kaya nyau nak tau nak mayar utainya? Laban semua utai nang datai area. Digaga uleh ya nyadi ke ngei ya. Puji meh ya belamaya. Amin. Jako Tuhan.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Nuan to pita lalu babatuto aku deka niri ke gereja aku lalu pintu neraka na uliah ngalah ka ia.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Baca arinya kudus, nitih ke Matthew bagian 16 ayat 13 ngagai 20.
1: Mulia kenuan, oh Tuhan.
0: Lebih Jesus datai semak menua Caesarea Philippi, yang lalu nanya sedap murid ya, bapa nemu orang, siapa anak manusia? Ku sedap nyawut, sekedak ngumbaya John pembaptisa, sekedak ngumbaya Elijah, lalu sedak tibukai ngumbaya Jeremiah, tu kasiku ada Nabi tibukai. Ya lalu nanya sedak, siapa kutuk ku kita? Saman Peter lalu nyawut, nuantu Kristus anak Allah Ta'ala ti hidup. Jesus lalu nyawut, berberkat menuan Simon anak John. Laban mensia nadai madah ku taitu ngagai nuan tang apai aku tedi serga. Lalu ku madah ngagai nuan, nuan tu Peter, lalu bak batu tu aku dekat niri ke gereja aku, lalu pintu serga, lalu pintu neraka nak uliah ngalah kaya. Aku dekat merik nuan kunci perintah surga, lalu sebarang utai ditancang nuan di dunia tu dekat ditancang di surga, lalu sebarang utai dibuka nuan di dunia tu dekat dibuka di surga. Jesus selalu berat-rat nak nyagi sedak murid madah ngagi orang ya nyak Kristus. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan, Tuhan Jesus Kristus.
0: Nanti buat minggu tu kita ninga berkena ikut Jesus madah ke Peter, madah ke kita semua ke kita niri ke pengarap bak batu titegap. Jadi dia tu kita boleh medak pasal pengarap ngau kuasa tu tadi. Ngau mega kita boleh fokus bak jaku andal tu tadi. Jadi minggu ke 21 dalam musim selama tu kita ninga pasal pengering, pengandal ngau tangguh pengawak kita. Jadi Allah Ta'ala milih orang awak kemela lalu meri utai ke diguna kena sedaya melanya tadi. Jadi genap iti baca mandang berkeni Allah Ta'ala bekerja atau kegawa dengan harap bukai awak ke ngiring raban ya. Jadi saya madah ngagai sibna pasal ya ke nauliah agi nyadi raja tu kan jadi ketua lalu Eliakim diangkat ke laban Allah Ta'ala milih Eliakim lalu merik ya kuasa ti penuh. Ya nyadi bakal orang ke di kumbai ngiring raban di kanal kurang lalu ya mai orang bilia ai mega ngau ruang kaban Allah Ta'ala. Baca Injil kita ninga berkenai ke Jesus meri pita mission ke baru lebuh pita ngelala ya meh Kristus anak Allah Ta'ala. Lalu Jesus nyawut ke sawut pita tu meri ya kuasa pintu perintah surga lalu ngasuh ya batas batu tu nuantuk batu ko ya. Lalu pintu neraka nulis ngalah ke aku dekat merinuan kunci perintah surga. Lalu sebarang utai ditancang nuan di dunia tu dekat ditancang di surga. Jadi itu kita mendak berkena ikut Jesus meri tangguh pengawak jadi ketuai ngagai Peter tu tadi. Lalu minggu tu kita ingat berkena ikut kita uliah anda lalu nitih ke Allah Ta'ala. Lalu kita nemu Allah Ta'ala semampai bekerja atau kegawa tajak kita nak merti ngau penuh nama kebuah tanya nyadi. Jadi telah moga mereka kata pengering lalu tuju ngagai sidak ke nyawat au ngagai ya. Jadi kan nyimpul ketau Allah Ta'ala meri kuasa ngagai sidak ke dipilih ya. Baka Peter ke lala Jesus nyadi anak Allah Ta'ala lalu Jesus moga meri Peter mission awak ke mantu lalu nyadi ketua ngulu ke gereja ya. Nyedutai kuliah dia kerja kita sadar tu bersemayang ke okay, bala ketua kita lalu minta Allah Ta'ala mantu kita wakkan dal ke jalai kudah dipadah ya wak kita dalam jalai pengarap ketuk kita ini tih kia. Jadi jaku tukar genteran tukar ayat kuliah dikingat ke kita babatu tu aku dekat niri ke gereja aku, babatu tu aku dekat niri ke gereja aku. Sama kita yang aku pengharap, pengharap sedar rasul. Aku harap ke Allah Ta'ala.
1: Apai ti pemandu berkuasa. Pengangkat serga ngadunya. Lalu harap ke Jesus Kristus. Anak tunggaya Tuhan kita. Ti dikandung air roh kudus. Diada kemaria darah bungas. Merinsa ramal Pontius Pilatus. Dirgang parai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka. bari ketika yang kat baru ari pemarai, yani ke keserga, lalu duduk baspiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saumurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta. Kita mujilah telah tegal penalam penemuya tindak ulih di peragam runding kita mensiatang. Kita ulih bersemayang ngagaya minta semutai tidak guna kita. Laba yang beri kita penemu lalu nguna kita ngerja utai nitih ke penekak ya.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke pop kita, Leo, kenganti penduduk Santa Peter. Ngambek kaya pintal nguna ka kuasa kunci nitiah ka langgur Allah Ta'ala. Tuhan dinga ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ka urang kenyanggup mangkuk pengawak baupis perintah ngambek ka kuasa penyai enda uliah ngalah ka sida. Tuhan dinga ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ka urang kebaruah pendiau di dunia tau ngambil kasidak ndak di IRKTC tau ka ndak di kibu. Tuhan dinga ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ka kita empu ngambil ka kita bebasa benda ka kuasa kunci tu udah diserah ke Allah ngagai bala pengibun domba gereja ia. Tuhan dinga ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kasidak ka udah ngejangka dunia tau ngambil ka pengerinduk Tuhan ti meruan nuci sidak lalu ngagak sidak cukup badas. Tuhan dinga ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Lah telapai nonemu semua penemu dalam lalu anak nuan udah meri kuasa ngagai gereja ya. Maya kami nyuak ke semayang kami tau tolong kami ngamat ke langgur nuan dalam penghidup kami dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Leteji Eukaristia. Berkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai laban hari pengerajaan Nuan. Kami dah nerima roti tadi suak kami ngagai Nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia. Ya dekat nyadi roti penghidup ke kami.
3: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai laban hari pengerajaan Nuan. Kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagai Nuan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia. Ya dekatnya di air irup semangat kami.
3: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang belum nyadi ngambil kepiri aku ngau unggi kita tahu diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
3: Awak ke Tuhan nerima piri yang berjari Nuan kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemaya atas pemberi oh Tuhan tenengah pengawak ngiru udah nguliah ke Nuan pu raban mensia. Lalu nengah Siti Genselan tidinjuk ke sekali tang ke semua kami bersemayang beri dalam benimit bak kami pemeri serakup ngau pemayak dalam gereja Nuan nengah Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Semayang Kristian nomor 2 Tuhan ngau kita
3: lalu ngau roh
0: serah kati kita
3: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan
0: haram kita meri terima kasih hangga Tuhan.

0: Nuan rahmat kudus so Tuhan pun semua pengudusnya lai. Gaga kudus pemerintau kami bersemayang. Turun keroh nuan baka ambun pagi atas sidak. Ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu ripenekak yang pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya. Ya nyengkaruti lalu meri terima kasih yang meceh ke ya lalu nyawanya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu mpok ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makai malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dah meri terima kasih ya nyuanya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu rup area laban tu calis darahku darah sepekat ti baru serta meruan ti dekat di pansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagah tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap kami merita ke pemarai nuan o Tuhan
1: lalu ngaku pengangkat nuan nyentuh ke nuan datai baru.
0: Ya lait kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyo anggen nuan Tuhan roti pingedup ngau calis penyelamat meri terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua ngau nuan lalu melawan nuan. Ngati yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah berbagi batubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baya ngagai pementas di penuh bulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bela menyadi kami tuda tinduk belalak andal ke pengangkat ngau semua sidak tuda parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau sidak rasul tadi berkat ngau semua santai sudah ngelantang ke hati nuan sepemanjar bak awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia ke nuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya, Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa, dalam penyeraku Roh Kudus, semua mulia ngau bahasa nginuan datai, keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas, lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami ari semua penyai. Tuhan kami bersemayang. Ngau mana kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngami kuliah ditolong pengasih nuan kami. Selalu lepas ari dosa lalu likun ari semua penusah. Sekumbang kemenganti penganda tidak berkat ngau penatai. Penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngamulia, nanggi nuan, diatu datai keselamaya.
0: Tuhan Jesus Kristus, nuan udah nyebut ngagai sida rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpedak pengarap gereja nuan lalu ngau mana, kemendar kia pemayak ngau penyarakup nitih ke penekat nuan, tidup lalu merintah, keselamo-lamoyo.
1: Amin.
0: Pemanya Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Haram kita beri tanda pemanya ngage diri sama diri.

0: Ada tu anak domba Allah Taala tu meh ya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesida kada kangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nolong datai dan sebut ajak cakup semangat aku dekat Suman.
0: Semayang dah kuminin, bersemayang kita. Kamat ke dalam kami, ya Tuhan, kami bersemayang pengawak penyuman pengasih Nuan, serta benimit asuh sempurna lalu kering ke kami. Ngambil ke dalam semua utai kami tahu ngelantang ke Nuan, dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Kala tala timaduk berkuasa merkat kita, apai? Ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan me kita, misa udah tembuk.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

7.5 lemai. Selama lemai peningah, dia tak menabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Sekolah ke ditutup, ketegal sebun asap di Sarawak, dibuka bakar selama pergila. Sarawak bak pengawak nambah ke stesen pengemata IPU di Betung. Projek ngadu ke Jalai Ulu Rimbas ngena ungkus 23.7 juta ringgit dekat merik penguntung ngagai 13 buah rumah panjai tembok dalam tempoh 18 bulan.

Yang itu isi berita. Semua sekolah primary ngau secondary kedipegai 10 opis pelajar pilih menua PPD di Sarawak dekat dibuka bakal selama pegila. Opis pelajar menua Sarawak JPNA sebab sebengkah menerang madah ke pemutusnya digagak belalau ke baca tikas pengamah angin IPU naka pukul 10 pagi tadi ngayan ke tikas tengah menar ke sekolah oleh dibuka baru. Sekolah-sekolah tu enyak ribaruh pegai PPD Kucil, Padawan, Bau, Lundo, Semarahan, Semunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Ngau Betung. Tajak pihak semua aktiviti nbiak bak luar bilik kelas patut diketu nanti baca IPU lebih hari 100. Lalu sekolah patut ditutup tekalannya nanti baca IPU lebih hari 200. Sebedau tu 591 buah sekolah kedipegai 10 PPD ditutup hari 4 ngau hari 5 tu tadi ketegal penusah sebuah nasab. JPNA semoga minta opis sekolah nyedia ke air irup ti bersih ngau cukup serta berhati ke aktiviti titau ngucung ke balan biak kena ariangan tau ke sebuah nasab. Perintah Sarawak benuang bak pengawak nambah ke stesen pengemata tikas pengamah angin IPU kelebih lagi di bagi menua betung ke dia tu bedau besi stesen pengemata entap. Sapit Premier kemegak Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Menua Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke perkaranya sudah diranau bergulai dengan opis rampak menua dikena ngermai ke bungkur pengawal matau kualiti angin di menua tu. Pengawal nambah ke stesen tu berguna benar ngambil baca kualiti angin diulih ngau suai lagi serta betul laban baca PM2.5 besi bida nitih ke kanan lor. Ia madah ke data IPU megak berguna benar tinya dikelalau ngagai perintah nur nentu ke atur ngau prosedur operasi standard SOP enti nyemak sebun asap batikas ditau ngerugak pengerai. Ia maksud ke jakunya sepunah berjadi ke pengawak nasih tanah ke projek ngadu ke jalai ulu rimbas pak nanga peak. Berbak ngunya pengawak negap ke infrastruktur menua pesisir megak dekat diterus ke nengah projek ngadu ke jalai ulu rimbas. Projek ngakak jalai di panjai 20.23 km ngena ungkus 23.7 juta ringgitnya dekat merik penguntung ngakai rakyat pak 13 buah rumah panjai bak kandang menuanya. Dato' Amar Douglas Uga madah ke projek tu di pejalai kena ngangkat ke pemanah jalai kena udah bisi sudah lama dikena serta patut diadu. Ia madah ke projeknya dekat ngangkat ke pengelantang ngau jalai rayan kelebih lagi kena berjalai ke aktiviti ekonomi serta ngerja tanah. Tu mungkur pengawak ngakak jalai Piten baru bak simpang rimbas dikena ngemuntang ke pejalai Mesia Mayu. Ia madah ke projek tu ditagak tembuk dalam kandang 18 bulan. Projek nyambung grid kuasa karan menua ngagai limbang dalam bulan 7 tu kemari disadang dekatnya di penyungkak pemansang pilih menuanya dalam tempoh 5 tahun terdekat datai. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Kanan Menua Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke projeknya merik penguntung terus ngakai rakyat kelimpah hariman tu mutar ke kuasa karan di suah terjanggal pak pilih menuanya. Pemansang bagi menua limbang begat disukung ngena sekedar projek infrastruktur besar kenyang kaum Sarawak Sabah Link Road SSLR jadi sadan temu maduk tumu pak tahun 2028 tau kambis nadai pak tahun 2030 hilak. Ia madah ke jalan besar tebiang tasik utara megak diadang negap ke jalan alun bak kandang menuanya. Ia maksud ke jakunya bak pengerami makan lemai, jubli perak, gerempung induk Cina ke diatur bak Dewan Suara Limbang. Kita diatur benung mendiang ke berita lemai RYFM. Sarawak berguna ke tiga komponen besar ianya ekosistem pemansang pengelandia ti berstruktur, dana pemansang lumba ngemain timeruan serta budaya prestasi tinggi
kena mujur ke Jelu Ati terdekatnya di Negeri Kuasa Psai Bak Lumpak Ngomain. Rektor Universiti Teknologi Mara UiTM Pampang Sarawak, Profesor Dr. Firdaus Abdullah, madah ketiga komponen tu berguna aman kena memansang ke atlet ngau cara timruan lagi. Pemansang lumba ngau main berguna ke bantu timruan ari semua orang yang kaum sektor korporan ngau swasta lalu ukai berpanggai berperintah haja. Ia madah ke runding tismina dekat pepekit ngau menang berperingkat nasional ngau antarabangsa mega patut dikemeran kena ngada ke atlet TBC potensi tinggi serta mengkang bersemeki yang mansut ke jagonya ngagai RTM di Kuching. Ngenang perkara kesama, UiTM Pampang Sarawak sedia mantuk perintah Sarawak ngermai ke pemansang pengelandi ngau ke juruteraan latih dikena ngada ke mayu haki atlet TBC potensi. Profesor Dr. Firdaus madah ke UiTM Sarawak bisi pengelandi ba bidang sains sukan kulih dikena nyukung pemansang lumba ngemain menua tau. Ia madah kena cara tipu pelasar ke sains sukan tu berguna benar kena nentu ke pemansang atlet guna cara ti sistematik agi serta belalau ke penemu. Pengelandiannya muka oleh nyukung pemansang atlet analisis prestasi serta cara berlatih dinitih ke peminta ngau guna tiap disiplin. UiTM Sarawak dia tu bisa nyedia ke diploma pengajian sukan serta sarjana muda sains sukan bak kampus Semarahan. Nyedia ke bungkur arus internet deras berguna benar kena mantuk rakyat di menua pesisir nemu berita dunia luar kelimpah hari muka peluang ekonomi ngakai peranak menuanya. Kaban Kaunsel Negeri Murum Kennedy Cukpai Ugun madah ke bungkur arus internet tipesai maka mudah kura dagang menuanya ngelaku ke produk dagang sidak ngakai market ke besar lagi. Ia madah ke produk arim nuwa tu ukai semina oleh nyadi hasil penatai pemisi rakyat dan megah oleh dikemansang nyadi produk dagang temuai timri penguntung ngakai ekonomi nuwa. Ia mansut ke jakunya bak pengerami nutup Agricom ngau berjadi ke program Nai Nemuai Pirami 2026 bak Sungai Asap. Ia madah ke bungkur arus internet tibesai yaki megah nentu ke sada nyawa rakyat di menua pesisir ulih didinga lalu sida nak tinggal lagi ari arus pemansang. Tradisi marhaban ngau selawat patut majak ditan serta dipeturun ngakai nembiak rebak baru dikena ngangkat ke penaluk sida ngakai Nabi Muhammad. Sapit Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Ngorampak Menua Dato' Lin Talib Saleh madah ke tradisinya ukai semina ngidup ke gaya Maulidur Rasul dan megak ngerapit ke kaul antara orang Islam. Ia megak merangsang raban biak sama ngau ngambil pagi, ngambil ke tradisinya mengkang dikemeran dalam ruang bilik, bak masjid ngau surau serta komuniti. Ia mansut ke jakunya maya nutup pekit marhaban, berserimai ngau nyambut Maulidur Rasul peringkat Sarawak di Serikai. Pengawal merik darah patut dikemeran kena nentu ke stok darah bak tabung darah meruan cukup. Sapit Menteri Dagang Temuai Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke bantu orang ke merik darahnya dekat merik pengarap hati ngakai orang tip berguna ke darah. Siti pek darah oleh mantu nyelamat ke nyawa orang tip berguna ke ia. Tegalnya ia minta semua orang terus nyukung ngau merangsang pengawal merik darah. Ia mansut ke jakunya bak program merik darah A Gift of Life di Miri. Ia madah ke program pengasih kebangsanya patut diterus ke bak renggat komuniti dikena ngiri serta meran ke pengawal merik darah. Dikena ujung ke berita kelemah itu batang berita dibaca baru. Sekolah ke ditutup ketegal sebun asap di Sarawak dibuka bakal selama pegila. Sarawak bak pengawak nambah ke stesen pengemata IPU di Betung. Projek ngadu ke Jalai Ulu Rimbas kena ungkus 23.7 juta ringgit dekat merik penguntung ngagai 13 buah rumah panjai
temu dalam tempoh 18 bulan. Berita lama itu ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suil. Selamat lama.

jeluk milang tau ke menira Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penanggu ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke menira Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kena.

Lagu baru dari Linda ya, Repa Panti Jalai. Aku kena merindang kita abah. Jam ke penudi awak sada lemai di YPM ke malam tau ya. 7 minit dah lepas pukul 8 malam. Terima kasih kita ke gig mendiang ke awak sada lemai. Engkanya benong berbelah makai jam ke dia tau. Tapi yang mengkang ke bisik ke baru dekat Nurun Gawak. Kita ke Gawak shift malam. Ngau muka ke Bukai. Ke ulih mendiang ke YPM. Jadi ba jam ke penudi tu kita iba perindang ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, jadi tengenang sukan Malaysia ke 22 Selangor 2026 atau ke Sukma 22 Selangor 2026. Hari kedua penudi sehari itu nak pukul 6 lemai itu tadi ya. Sarawak abah penuduk ke Lumur 4. Tulih ke 38 Middle Lemas, 39 Pirak Ngomega, 56 Kerajo. Okey, lalu tuan rumah Selangor bak penduduk Pemadu Atas, 92 Mas, 67 Pirak Ngau, 64 Kerajo. Ditangkan ke bak penduduk Lumur 2 ya, wilayah persekutuan, 42 Mas, 44 Pirak Ngomega, 43 Kerajo. Terengganu bak penduduk ke Lumur 3 nakak ke dia tu boleh 41 Middle Mas, 43 Pirak Ngau, 34 Kerajo ya. Lalu Sarawak bak penduduk ke 4 ditangkan ke Pulau Pinang bak penduduk ke 5 Johor 6 Sabah bak penduduk ke 7 Pahang bak penduduk ke 8 lalu bak penduduk ke 9 Inya Perak, Melaka bak penduduk ke 10 Perlis bak penduduk ke 11 Kedah bak penduduk ke 12 Kelantan bak penduduk ke 13 Negeri 9 bak penduduk ke 14 Ngau, Mega, Brunei, Darussalam bak penduduk ke 15 ya. Okey, jadi sukan Malaysia Selangor atau ke Sukma 22 Selangor 2026 tu dekat tembok diatur pergila ya. Kalai lomba ngau main tu udah diatur kenyau hari 15 hari bulan 8 tu tadi ya. Jadi kita beri pengagah tim ngagai bala atlet menua kita Sarawak ke Mujur ba Sukma Selangor ke 22 tu ya. Tentu ya tidak tahu mai nama menua kita Sarawak apa renggat nasional. Lalu kita sama ngarap ke Tok Mega dikenal kita dikenal bala atlet kita ya. Ngayan ke potensi sida ya, ngambil kulih maka ngari ke menua kita ngakai renggat dan terabansa. Akhirnya tadi ngelansak berkawal ngau Sukma 22 Selangor 2026. Okey, kita terus merinang kita ke malam top ninga. Tu hari Stanley Bayang Merampau.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay, sebentar aku nyawat tanya nuanyak puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de baka kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tunga ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai. Ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita. Ya tau nyadi ba kita empu. Tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahua ngau jaku dileh serta mulut tu tadi. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngomati mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngotindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi

0: menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah dikumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
2: Segunanya jalan.

lagu lama hari Stanley Pua ya. Lama nadai berita. Harap ke kita terperindang meh. Ngau lagu-lagu ke ditebah bak jam ke penudi sada lemai kita ke malam tu. Lagu-lagu lama, lagu-lagu baru. Kena merindang semua kita. Lalu pihak Mekah ngujung ke awak sada lemai kita hari Minggu ke malam tu ya. Jadi bertemu baru kita bawa pengerak pagi pergi lah. Bergulai dengan waku Sam. Berengkah pukul 6 pagi nyentuk ke 9 pagi pergi lah ya. Okey, jadi pukul 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Nangkan kenyap bergulai dengan kawan aku DJ MA. Apa awak pemerintah malam. Jadi aku ngujung ke awak kita ke malam tu. Lagu hari Richard Lee Terpada Mimpi. Nangkan kenyal lagi lagu baru hari Sylvia Banyi. Diau ke Tegal Sayau. Bertemu baru kita peninggal ya. Pagi pergilah. Bye-bye, selamat malam.

0: PGA sahkan tiada maklumat cubaan militan selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Pasukan Gerakan Am PGA mengesahkan tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini, susulan siri pengumuman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand malam tadi. Komander Brigade Tentera PGA SAC Ahmad Razif Hussain berkata, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand terus dipertingkatkan sebagai langkah berjaga-jaga, termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan supaya sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Ketika mengulas mengenai kerjasama dengan pihak berkuasa Thailand, beliau berkata, hubungan kedua-dua negara berada pada tahap terbaik, termasuk melalui platform jawatankuasa sempadan serantau yang menjadi saluran pertukaran maklumat berkaitan keselamatan sempadan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan.
1: Kita tahu bahawa IPU yang sangat tidak sihat adalah 200 hingga 300 ya, dan tahap yang berbahaya adalah above 300. Tapi hari ini 7 kawasan dengan IPU tidak sihat ya, antara yang tertinggi adalah di Sarawak dan 5 kawasan Serian paling tinggi 197, Kuching 185, Seri Aman 178, Sari K 128 dan Tamarahan 176. Adapun dua negeri di Semenanjung, Kedah dan Perak ya, Kedah Sungai Petani khususnya adalah 126 dan juga Taiping 126 bacaan IPU-nya.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi menurun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu berjaya membongkar kegiatan sindiket penyeludupan minyak masak paket bersubsidi di Kampung Bukit Diman Ajil. 4 individu termasuk seorang wanita ditahan dalam serbuan di lokasi berkenaan menerusi Optiris 4.0 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontinjen Terengganu. Pengarah KPDN Terengganu, Muhammad Mufsi Lat mengesahkan 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dengan nilai lebih RM103,000 dirampas.
2: Modus operandi seperti biasa, dia akan ambil minyak daripada repacker tersebut dan akan dibawa ke mungkin kita jangka di luar Terengganu, di luar sempadan, sama ada nak dibawa ke border di sempadan kita biasanya begitu ya. Cuma tujuan tu kita tak tahu ke mana, tetapi memang kita jangkakan ini adalah penyelamatan di bawah Optiris.
0: Muhammad Mufsilat turut memaklumkan sepanjang Optiris 4.0, KPDN Terengganu telah menjalankan pemeriksaan ke atas lebih 13,700 premis dengan 537 kes dikesan melibatkan pelbagai akta. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC akan terus menyokong penganjuran program-program yang memperkasa kesusasteraan serta seni bahasa kebangsaan. Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan MOTEC, Dato' Yusri Muhammad Yusof mengakui penganjuran seperti program Puitika Punjaga Madani yang menggabungkan puisi, monolog, syair, gurindam, lagu puisi dan elemen teaterikal dalam satu persembahan akan terus mengangkat seni, budaya dan warisan selain merapatkan hubungan sosial budaya. Puitika Pujangga Madani dianjurkan sempena ulang tahun ke-10 penganjurannya selain menyokong agenda Tahun Melawat Malaysia 2026. Peruntukan tambahan RM1 juta ringgit diluluskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bagi pembinaan krematorium untuk memenuhi keperluan masyarakat Hindu di seberang Perai. Ahli Pesuruhjaya Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, Kumaran Krishnan menyatakan penghargaan atas usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dalam mengutamakan kebajikan masyarakat majmuk di negara ini.
3: Pelurusan tambahan ini juga mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan keperluan pelbagai masyarakat, kaum dan agama diberikan secara adil dan inklusif.
0: Sebelum ini, kerajaan menyalurkan peruntukan RM1.5 juta ringgit bagi pembinaan krematorium berkenaan. Bagaimanapun, jumlah itu tidak mencukupi untuk menampung kos projek menyebabkan Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang memohon dana tambahan.
4: Sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Dito kita ni nga YFM Amanis. Ang kayang araw pa kita to perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Mayari ke bala angan ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Siapa ganuno time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngemu ke diri genuan tu. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Gi pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nampak nama aku buah, aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukan pihak, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi senekat hati.
1: Haa? Huh?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit, munas kena jelu babas diau, ngerusak ke kampung, ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kendua jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tayo ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam parietnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gagak, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jempat nolong kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu dibaik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Ya, balik kejap ke gini dengan kami. Terima kasih di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Okey, ngenak 101.3 FM. Pemerintah malam-malam hari Minggu, hari itu 23, hari bulan 8. Begulanggau, Tudapangan, DJMA, Tau Ketiu. Nampung penduduk sadalamai kita hinggau Sam tadi ya. 3 jam mega 6 nyentuk ke pukul 9 malam. Lagi bersebun di Bandar Kuching, Kota Semerahan. Apalah kita engkanya bisi pengawak ke di kerja bak luar. Okey, sama-samalah kita berkena ke Sengkabung mua hinggau hidung. Okey, sama nyaga pengerai. Tebal lagi kita mega dilalau ngambil kenda ngagak pengawal bertunu secara terbuka ya. Dikena kita sama ngurang ke penanggul sebuah nasab ke Bendung Nyadi di menua kita Sarawak itu ya. Agi dengan kami bekas selama berjam ke terubah urung ya pukul 9.30 minit malam. Kita mending ke program Aku Boleh Penampak tanduk program dikeluar ke Monica Midi ungkap ia malam itu. Tang sebenarnya kita mending

Balam menyadik dalam Kristus. Tapi puji ngagai apai di surga, laban beri kita peluang begulai baru bab program Aku Boleh Penampak. Program duar berkongsi ke cerita mai, berkawal pengharap Kristian, tau ke cerita kesaksian Tuhan, ke boleh didengar kita nintiang hari Minggu 9.15 malam. Lalu sekedar cerita aku dah kalah ditusi bab program tu mega, bisik di post bab page Facebook Aku Boleh Penampak. Balam ngedik semua, aku kalah berkenang ke cerita kerja aja orang tiga hari sakit. Sakit tu mega ndang ngemayuh bansa penyakit ngau pemedis. Pemedis kena untung mega kadang-kadang nyedekat ngujung naban ke nyawa, bisik sakit riman, kemik manis, darah tinggi, sakit jantung, bisik mega pedis, sakit batu bak empedu, buah pinggang, ngau amanya mega bansa penyakit bukai kenuntung kita mensia ke mayar itu, kelebih lagi hari bansa pemakai ke endak tu manah ke pengerai. Tajak dia, penyakit bekenya agi boleh diubat, digerai ke hospital untuk tumu peperasa pengerai. Tang sitik bansa penyakit ke pedis dekat diubat, ianya penyakit ke papas. Bukai seminak pedih diubat, tang sigit nak diubat kena muai penyakit tu. Tajak pihak, orang ke ngembuan penyakit ke papas tu ajak meh ke uleh ngerai ke penyakit inyak bu. Nanti ndak penyakit ya tu tau ngujuang ke mayuh utai ke ndak manah nyadi. Ari sakit ke papas tu megak mensia uleh jai jaku, mensia uleh tekelanjur kaki jari, mensia megak uleh munuh mensia bukai, nanti riman ke papas dalam mati udah kelalu balat. Siti cerita kerekat kenang aku bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu nang bisi berkait ngau ke papas. Cerita tu nyadi bak siku induk, nama induk tu dikangau ke kita Mimi ukai nama Amat. Nyadi Mimi tu gawak bak Siti Upis begulai ngau orang bukai, laban ke baru gawak tentu megak penggeran siang hatinya ndang bisi, nambah megak ukai nyamai boleh pengawak tetap kemayar itu. Inya lai Mimi megak belajar mayuh perkara bak upis ndur ya gawak, pemagas ngau pengerinduk ya gawak. Nyang ujung kia mayuh belajar perkara baru dalam upis, ia megak nyau nyulut agi ari orang bukai. Ukai semina nyulut ari nemiak ke samar bak masuk gawak ngau ya, tang nyau nyulut agi ari pengerja pengawak ke lama udah gawak. Tang meh semua utai kenyadi tu tekelap kanya aja Mimi berubah ari orang ke bagas, ngau orang singati, nyeri siku orang kejarang di pedak bau pias. Lalu semina nurun, gawak maya bisik, pengawak diatur. Gamal Mimi megak, berubah. Gamal Mimi megak, nyau nyelai ari beka kenglamak tu. Ia nyedi orang ke landik berjaku, bertukar ngage orang ke ndak entu bunyi, lalu bertukar ngage orang ke runggu. Udah berbulan berkenyak, dia Mimi tu berkongsi ke cerita yang agak siku kaban ya. Kok ya? Dalam dua bulan tu, ya tak lain asai. Tinduk nak jenak. Nanti dini hari suah terdani, lalu ngai tinduk nyentuk ke pagi. Nyo dekat ninti yang hari berketuk kok ya. Ngujuang ke ya, suah lemik tulang. Lalu penyakit tidak asai ke yang begak nyelai amai kok ya. Tusah ma dekat dipadah. Tang lebuh ke spital, lutur madah ke ia tu tadi nadai nama-nama. Ninga cerita Mimi bekenya tadi, dia kaban ia tu lalu ngasuh Mimi nguji ngigak siku fada ke tebilang nemu ngerai kurang. Lalu fada tu megak ndang bisi belajar cara ngerai kurang ngenak cara semiang, jadi pelajar sidak pedri di benua Rom. Arinya Mimi tu lalu bertemu ngau fada tu. Nilah ke pagi Mimi bertemu serta disampi ke fada tu ke alai. Tungak ke lemai hari, Mimi tu tak berasai lemik tulang. Ia megak mutah ke utai belengi yang kuning. Beberapa hari udahnya megak, Mimi tu nada itu tegar sepemudah ke mutahnya tadi. Tajak pihak, udah. Semua tanya nyadi, dia Mimi berinsur gerai serta pulai regas bakar selama. Tang Mimi nyau nyadi siku orang ke berjimat serta nangi lebuah begulai ngau bala sama upis. Kebuah pihak, laban ia sakit sebedau tu ketegal bisik makai utai kendak manah dicampur dalam pemakai diberi orang ke ya.
Jadi tujuh orang kemari utai pakai tu bercampur dengan ubat atau keracun tu endang nadai tujuh bukai entik ndak ke papas ke pemujur mimi ngereja pengawak lebih ari orangnya. Jadinya mai siti penyakit kita bangsa ketusah dibuai ketegal ke papas sanggup ngemedis ngeracun kaban diri laban enggai orang bukai nyulut ari sidak. Jadi ku fada tu mesan mimi anang malas penyai ia pengawak ia bekenya nya antara ia ngau Tuhan. Nanti kita malas penyai ia ngau penyai nadai bida kita ngau ia. Semina udah tu anang endak berjimat begulai makai ngau orang berjimat berjaku ngau orang. Mana pedak kita bedau tentu hati yang mana ngau kita. Tang serah ke semua ngagai Tuhan laban yang nemu semua hati semua rundi yang kita manusia. Lalu serah ke ngagai Jesus nyadi pelindung nuan ari kuasa sitan. Nyanyi jaku ajar fadanya kesemampai dikingat ke mimi nyentuk ke dia tu. Kepapas, okay, seminak ngemedias ke orang bukai tang begak ngemedias ke nuan empu. Laban ari kepapas nuan nyadi siku orang ti ndak dikerinduk kurang ngasuh nuannya tadi terpejuah ngagai penyengawak kesalah tau kedusa. Sebedau ngelengkak ke bala kita sekali lagi ngerah semua bala kita ia kedekat berkongsi ke cerita penyelai kejajah Tuhan tau ke cerita ti bisiknya di dalam penghidup kita mpu diri sebilih yak kaban penghidup orang bukai ke bisik di pedak tau ke ditusi raban gereja kongsi ke ceritanya ngenak rikut jaku tau ketulis kita tau email kesaksiannya ngagai email aku mpu ba email monikamidili@gmail.com tau ke kunci bak page Facebook aku boleh penampak email inbox ngagai page Facebook aku boleh penampak tau mega post surat ngagai RTM Kuching. Dengarap ke program tu boleh jadi kepelasar dua orang kita yang tadi muka rundiang serta beri penampak kebaru ngagai orang bukai dalam pengarap Kristian. Dikenal bersuara kita dengar ke lagu Come Back to Me lagu orang putih bertemu baru kita bari ngejam kesama minggu baru ngau cerita tau ke kesaksian kebukai jadi meh saksi Tuhan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Ya, bila kita ke Benon Dereba, jam ke dia tu ya. Ngarapkan semampai berjimat bak jalan alun. Kita berhati ke dulu. Gayari di menua kita ungkup ya malam tu ya. Dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Kali malam tu, di pelabak ke bisi hujan bak sekedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betuang Kapit. Pemegang agi bersebun di menua Miri, Bintulu, Mukah, Serikai, Sibu, Limbang, Serian, Kuching, Gau Kota Semarahan. Gau sekedar hari pilih menua. Pemegang gaya angin di menua kita itu ngak ke barat ngau utara Sarawak. Angin berpuput area barat laut ngak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Bakal selama pukul 10 Nur nabur ke berita malam. Merindah kita ngalah Gudisa dan Linda. Kaul hati tua.

ngarap ke pengerindu kita mega entap berserangan ninga kami ninti hari ninti yang jam ngarap ke program gak terang di dinga malam tu ya secara online ngena RTM klik MyTV tau ke channel Astro 871 ya kita nemu dua program besar ke dekat diatur di menua kita itu udah ditangguh ke dulu berdua hari penanggul sebuah nasab ke benung nuntung menua kita di Sarawak. Program tu hanya program ngintuari kebangsaan Renggan Negeri Ngau Sarawak ku sayang ya. Kita akan gini kami di pelilih menua kita di itu ya. Ngarap ke terus lekat dengan kami nyenduk ke ngagai tengah malam tu lagi. Ya, bang jam kedua dah mending ke berita malam. Kita bisi program Pelasar Jurai 6.35 pukul 11. Hari Minggu kita mending ke lagu-lagu country and western untuk ngagai pengujung program kita ya. So dah mending ke berita malam. Dua lagu diperintai ke di itu. Lagu Rancari Juyaya ngau lagu yang ngapung lalu aku. Kedua lagi kita ngijau Judika ngau lagu ya tak mungkin bersama. Terus ngau kami segulai sejalai YFM di Bandar Kuching 101.3 FM.

Jam kita ini di pukul 10 malam. Semalam dengar menabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu 23 hari bulan 8 tahun 2026. Pengurami Hari Malaysia 2026 di Kuching kena ke 16 hari bulan 9 tidak data itu berpanggai bagai hari ngau gaya sebun asap. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenor Pengmadah Perintah Negeri dekat Terus Matau sebeda mutus sekali ke pengeraminya uliah diteruskan. Perintah Negeri sebeda tu udah ngagak pemutus nangguh ke dulu pengerami besar dalam tempoh seminggu ngagai dua minggu ti dekat datai. Pemutus tu digagak dikena nyeliah ke risiko penanggul pengerai kelimpah ngemerat ke penglikun Mensia Manyuh. Antara pengerami ke ditangguh ke ianya pengerami ngintu Hari Kebangsaan Rengat Negeri Engkau program Sarawakku Sayang yang madah menyiak lebuh di Kerandau pengarang berita di Kuching. Industri nyaga orang tua yang majak berguna di Malaysia seruri senggau menua tu nuju ngagai manyuh rakyat di tuai umur. Menteri Pemansang, Orang Induk, Ruang Bilik Engkau Komuniti Datuk Sri Nancy Syukri Madah peminta berorang ke dilatih ngibun majak nambah nyengkaum ari sepital luar. Bidang tu megak dianggapnya di batang pengawal profesional engkau gaji minimum nintiang bulan manggai RM3,000. Perintah target akan ngada ke 2,000 kurang ke ngibun manggai bulan 11 tila. Pengawal beribun mesti disedia ke ngau latih, nyaga serta nerima aku ti patut dikena nentu ke industri tu terus mansang. Yang masa ke jangka tu lebuh, sudah berjadi ke program sokongan penjaga insan sejahtera Spectrum di Kuching. Sayap Indu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB patut negapkan jentera berenggat akar umbi. Atur itu dikena nyikap diri napi pengawal berpilih negeri PRN Sarawak ke-13. Sapin Ketuai Sayap Indu PBB Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali Madah pengawal nyikap diri temu berguna amat. Dikena tentu ketiap pagi jentera yang bererti ke pangku pengawal serta nemu profil pengundi bak kandang si tak sedampu. Ia mada ke tiap pampang mesti meresah rintai nama pengundi ke pemandu baru nyengkaum penyampau ngau demografi pengundi kena nentu ke atur tusun pengawal berpilih berurun lagi. Ia mada munyinya lebuh berjadi ke pengawal nutup program Sarawak Kitampun SKI 3.0 Sayap Induk PBB Zon Tengah di Sibu. Ramban Nembiak diperansang guna pelasar e-sport. Sekretari Politik Ngagai Premier Sarawak Bel Bernard Agan madah e-sport ukagi seminar aktiviti lumba ngau main aja tang udah jadi pelasar dikena ngemansang ke penau dalam teknologi ekonomi digital ngau kerjaya. Pemansang Baraban Anemia mesti seruris ngau ubah ti pemandu baru nyengkau menyerungkai potensial ari mainnya. Yang masa ke jangka tu lebih nutup paketnya ke diatur di Dewan Sri Krian Seratu. Pemang buka paket PUBG Mobile OHA Sarawak 2026 mandang ke peluang dalam sektor e-sport mega ulih dikerembai ke ngagai kandang menua pesisir. Begitu dipasut 160 ikut penyerta di mungkur 32 bengkah tim. Menyujung ke berita malam kita, ungkep ya malam tu malam hari Minggu 23 hari bulan 8 tahun 2026 berita malam ditusun Monica Gary hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati terus dengan kami dalam Pemerindang Malam.

Harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen enggau semina meli city book nang amas beat bad wolf books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu bub berkah dijual enggau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya batiap itu bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu bub anamit fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita Beat Bad Wolf melibub jimat besar angka kita deka mai pulai emas.

0: di Sriaman 89.5.
1: Ya, kita mending ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman. Nada yang guna kita lagi ya. Kita mending ke program Pelasar Jurai 6.35. Kita bertemu baru jam ketiga lagi ya. Pukul 11 hingga lagu country and western.

0: Lalu kebuah Tuhan nurun ke berkat ngamek ke kita oleh berkat mayu hagi orang berkatnya ukai ungkup Nuan Siku aja tang untuk semua orang nama kebuah ya ukai untuk Nuan Siku mungkin Tuhan kena Nuan tadi jadi kepun berkat
1: saluran berkat
0: atau kepun berkat ya. Ari kerja Nuan kini ari bisnis Nuan kini ari semua tak terima Nuan
2: Plaza Jurai 635 Pelasar Endul Bejurai kemayu macam perkara kenyadi Tau ke di tapi kita Besari-sari berpelasar ke sukut penghidup Tau ke ajar orang Kristian
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai

0: Mensia suah bertanya nama ke buah Tuhan ngemenar ke penguji datai bak penghidup. Maya kita dituntun penguji, kita dekat nemu nama ke buah penguji tok datai. Nama ke buah penusah nuntung. Nama ke buah aku ukai orang bukai. Kita megak nyangka nak tinduk sepai manyai malam, laban berunding ke perkaranya. Lalu mai perkara tu dalam sampi kita. Tang, kalau kini kita bertanya, nama ke buah Tuhan nurun ke berkat-berkat ngagai penghidup kita. Pelabakku, nadai kita terdani tinduk, tengah malam berunding ke nama ke buah Tuhan merik, nyiuh, tau ke ngirik ke berkat ianya ngagai kita. Indah jenak kita tinduk nyentuk ke pagi. Lebuh kita nerima berkat tu, nyak bakal perkara kebiasa ajak bak kita. Semua berkat ke diirik ke Allah Ta'ala ngagai kita, diterima ajak ngau ati tik lantang serta penuh pengaga. Sigi amat, sekedar nemu berterima kasih, lalu nerima berkatnya ngau nadai mayuh tanya nama ke buah Tuhan nurun ke berkatnya ngagai sida. Perkara tu dekat dipejurai ke kita, bak program pelasa jurai 6.35, ungkup ke minggu tu, bak topik, berkat. Terus ke bergulai ngau kami di YFM. Shalom, shalom semua. Selamat kita bertemu baru, bak program pelasa jurai 6.35, ke minggu tu, ke sarito. Ya puji Tuhan, terima kasih ya. Laban ketika pemanah Tuhan, bala peningat kita boleh bergulai baru. Nada utai nekul, nada utai nanggul kita bergulai ke minggu tu. Jadi aku megak bersampi ke semua kita nak ngira dini dua kita jam ke dia tu. Aku bersampi ke semua kita ngembuan berita ke mana lantang gagak-gagak hati megak. Lalu terima kasih megak ke sarito temuai kita udah bak mua aku. Terima kasih ngagai ya laban nak lejuk bergulai ngau kita berkunci ke sekedar penemu, berkunci ke sekedar ajar ke ulih diperhati ke kita abala peninga. Jadi ngotok aku ngelalu ke penatai Reverend Pastor Tony Meyer bergulai ngau kita di studio. Shalom Pastor, bertemu baru tu minggu tu Pastor.
1: Ya, bertemu baru. Terima kasih ya sudah ngelalu ke aku datai ngagai studio kita Puan Penny. Lalu munyi kenuannya tadi tua sigit nak leju ba program tu.

0: mansuat ke penemu kenangka uliah kita hari segi sudut pengharap kita orang Kristian nyanyi prinsip ngau konsep kita ke Tuhan ke selalu diperhati ke kita belama dalam penghidup kita.
1: Ya, di pelabak aku berita mana nih Pastor?
0: Ya, mana berita aku bakal selama. Jadi aku ngarap kenuan mana, lalu aku ngarap ke bala peninga megak mana bakal kesarito.
1: Ya, berita mana Pastor? Jadi hanya tadi enam utai kecukup mana laban. Semua kita ngomong berita ke mana sarito. Nada utai itu uliah ngasuh kita atau sehati. Nada utai itu uliah ngacau penghidup kita. Jadi Pastor, munyi ke udah dipadah kaku bak pemungkal jakut tadi minggu tu tua dekat bejurai ke perkara berkawa ngau topik berkat. Ya, lalu lebih tua nyebut pasal berkat tok pastor pelabak aku mayuh bala kita saum penemu ngau aku ianya berkat tok utai ke sigi dikerinduk tok ke dikedekak ke semua orang. Nadai si ke orang ngai ke berkat, nadai si ke orang lari ke berkat ne pastor.
0: Ya, tok mega utai ke selalu diantik-antik kita dalam penghidup kita
1: mega. Ya. Jadi nanti kita dekat nemu ngau jauh lagi nak mau tai ke dekat di pejurai ke kami bab topik berkat kita terus ke mengalai ngau kami bala peninga. Jadi pastor ngau tuan ngepun ke ranau bab topik tua tu. Jadi di pelabak aku cukup mana nanti nuan ulih madah ke dulu nama erti berkat ke dekat di pejurai ke tua bab topik kita ke sekali tu pastor.
0: Terima kasih Puan Penny. Jadi aku dekat mai kita medak dua perkara ti selalu disebut kita ti bermain bak penghidup kita ianya berkat ngau rezeki.
1: Oh? Ya.
0: Jadi nanti kita berarti keto selalu kita madah nanti kita nak gawa dia nanti kita nak boleh tanya kita madahnya nadai rezeki. Jadi itu mamanya tuang ngupas ya nama arti rezeki lalu nama arti berkat. Mm-mm. Jadi sebenarnya aku ngupas sebenarnya aku manjai kata bak utai ti tanya nuanya tadi. Jadi aku dekat maca bak jaku Tuhan bak buat kudus ianya bak ulang adat bagi ke 28 genteran ke 2 ngagai ke 6 kuya dia madah ngasih ke Tuhan tiala tala kita lalu kita dekat ngempu berkat ia ti munyitu Tuhan dekat merkat ke negeri ngau kebun kita. Allah Ta'ala dekat ngasuh kita beranak betelesak. Kita dekat boleh gandum, boleh sapi, engau bedus. Tuhan dekat merekat ke gandum, engau pemakai ti digagak kita ariutenya. Tuhan dekat merekat ke semua pengawak ti di kerja kita. Jadinya, jaku ke pasal berkat, orang ti ngasih ke Allah Ta'ala. Nama contoh berkat. Contoh berkat ianya berkat penyelamat. Nya dekumai tua berkat. Nama kebuahnya berkat. Laban Allah Ta'ala udah balat rindu ke dunia tu. Nya kebuah ya. Merai anak tunggal ya. Awak kegenap ikut orang. Nak mati bak semangat. Tang tau boleh penghidup di Meruan bak Jun 3:16. Nya dekumai kita berkat di cukup besar. Ianya berkat penyelamat. Nya berkat penghidup di Meruan. Lalu contoh berkat kedua mega. Ianya berkat kita digerai ke Tuhan hari penyakit. Nama kebuah tu dikumai kita berkat. Lepas aku selalu nyebut pak pegerim-pegerim kau dah. Berkat tu berjaku ke pasar berbagai aspek utai ke dikerja Tuhan pak penghidup kita. Ianya pak pengerai kita. Lebuah kita gerai. Lebuah kita digerai kari sakit mega. Nya berkat. Lepas nama kebuah semina pak Tuhan aja bisik pengerai. Nyadinya berkat. Contoh ketiga berkat tu lebuah siku-siku orangnya tadi ngada kanak ane induk kini tau kanak laki tu dekumai berkat pusaka ti diturun ke ngagai setiap ikut orang ke beranaknya artinya nyak te kada sebut ba Mazmur 127 ayat 3 inya anak berkat pusaka ti datai ri Tuhan. Lalu pian mega contoh keempat mega berkat mayuh tu tinau lihat disebut tua tu puan pini tu tuan nyebut cerita. Jadi keempat mega kita berarti ke rumah kereta meganya dikumai tua berkat seagi-agi tuan nguliah ku tanya ari titik peluah tua utanya dikumai tua berkat nya contoh berkat. Lalu bekeni ke rezeki dah.
1: Rezekinya
0: tadi dah. Lepas kita, aku mesti nyebut tadi, bekeni ke kita nanti kita nak tulis, okay rezeki aku. Jadi, rezeki tu tadi ianya subway dari berkat. Ya, belak nak jauh.
1: Anaknya menyanyi pastor.
0: Anak kepada berkat tu dah, reti ya tadi. Jadi, nanti kita berarti ke. Nanti tuan nurun nyala. nurun tuannya tadi mukat kini. Tuan nak boleh undang tau kena boleh ikan. Oh nadai rezeki. Metua dia. Oh. Artinya kena ikan ke boleh tuan ti utainya nadai dia. Kira kena dia rezeki dia metua. Ti tuan ngasu, tuan nak boleh jelu. Tuan nak boleh rusak, tuan nak boleh babi kini. Artinya nadai merusak nadai membabi dia artinya nadai rezeki tua menti ya rezeki tua. Artinya tadi utainya sigi boleh tua ya laban tuanya nang orang ti diberkat Tuhan. Bakti gayanya kuma kita cabutan bertuah. Oh, cabutan bertuah tu mayu atau ke cabutan hamper kini atau ke cabutan kebesai-besai baka cabutan motosika kini ti tua nak boleh dia. Okey rezeki tua menyertinya. Laban tua tau nak bolehnya. Labannya rezeki ti udah rezeki tua sikit empu tua ya. Oh. Ya pian ya.
1: Ya.
0: Ah, jadi pian maka nganya di ti tuan nak di tempat ke dia bandua kerja kini. Nuan untuk kaya rezekiku nganya di laban perambu Tuhan kan kaya dia kini nuan di tempat dia buat nuan bukai kini nuan di tempat laban cara Tuhan berkat tu tadi ianya cara yang pu ukai cara kita
1: ya hanya tadi sekedar contoh kau boleh diperhati ke kita kau sudah diterangkan pastor tadi reti berkat nama reti rezeki itu kurang lebih semakan nanti kita berhati ke ya tentang berkat tu tadi ngembuan skop ke lebih besar ya kau kita bakal ke diberi pastornya tadi berkat pengerai hanya diterima kita dari Tuhan aja ukai datai dari ini kati-kati bakal tu dia pastor. Laban tadi nuan nyebut pasal orang kegawak tadi nanti kita minta pengawak dia kita nak boleh namanya tadi artinya ukai perambu Tuhan kita ya benuanya gawak mana ambil ke contoh nanti kita itu tadi kak kira ke Jakob ketok lah pasal kak ngunti kak ngunti indoknya tuan nak tulis ke ukai rezeki tuan ngempu ya kini
0: ya bak tua ke bapangan bak tua ke ngujuang kenya tadi tuanya tau jadi laki bini ukai rezeki ukai tadir ianya udah jadi ke tulah rusuk kita erti ka kita mesti back to the Bible ngan jadi ku tengu mai nade ngawa aku dah bapangan ngue atang aku nade rezeki aku jadi ngue ya ngai jadi perawak melaki bini tok ngai de kumai tua rezeki-rezeki ya laban tok nang penekak Tuhan lalu perambu Tuhan utai ka di kumai kita perambu Tuhan ngau penekak Tuhan tok ukai rezeki laban rezeki tok ianya menginjau jaku dunia nyak kita nyabung nasib nyak nginjau jaku dunia tang bak tenyak tadi kita berhati ke lebuah kita nak tulis aku tanya nak boleh ikan nak ngasu nak boleh jelu nadai rezeki kita dia lebar tanya segit nadai dia tak kita nguji baru ke bandua kebuka IPRT ya.
1: Okay, terima kasih pastor ke penerang hanuannya tadi ngarap ke penerangnya tadi balap peningau udah meri namanya aku meri penemu ke lebih tampak lagi ngagai kita nanti nyemak utainya ngelama tu rapas tok ke kulap-kulap kini dia tok kita sudah mendak penampak abak utai ke abak rundian kita. Jadi bunyi ku aku bak pun tadi megak pastor deh. Mudah ba sikut-sikut mensia tu tadi nerima berkat-berkat tik datai ba ya serta ngasai ke berkatnya ungkup di rempu aja. Mudah ku aku laban kita nare mayu tanya deh. Nanti kita nerima berkat nare mayu tanya kita deh. Atang ironi ya ku cakap Melayu ironi ya berkat berkata ulih nguyang karun yang pikir kita jauh dari Allah Ta'ala nama kebuah ya laban kita lebih lagi fokus ngagai penghidup diri empu lebih lagi berat ke hal diri empu hari tik ngemerat ke Tuhan dalam penghidup minta nuan nerang kau silik lagi pastor perkara tu.
0: Okey manah mai teka disebut nuannya tadi Puan Penny ya. Lalu itu kita berarti ke orang ti bangsa tu ia semina ngarap keberkat aja. Lalu pihak mereka orang ke bangsa tu ia semina kak nerima aja tangianya tadi ngai berkunci keberkat kelebih baya. Nyak kengujuang kia tu tadi buat de aja ku jaku orang dah lebuah ianya tadi berarti ke berkat kedatai baya. Itu kita berarti ya. Itu ku merik nuan sarito ianya Puan Pilihan itu ku merik nuan durian. Nama teka disebut nuan ngagih aku.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, ya. Ya. Nuan mesti merik terima kasih, merik ruti kini nuan mesti merik terima kasih. Nama-nama teka diberi kita yang agai siku-siku orangnya, orangnya akan madah ke? Oh, terima kasih sano. Nama artinya, artinya tuha ukai semina tak nerima aja. Tang tua mega perlu kasih. Artinya tuha ukai semina deka nerima aja. Tang tua mega perlu merik terima kasih. Lalu Tuhan mesti merik terima kasih ngagai apa itu di surga. Itu udah merik kita berkat. Lalu anang kita nya tadi seminak ngarap kajak tang kita mega patut berbagi ke berkat ke bisik bagi kita ya kelebihannya tadi. Di kedua ketua mer berarti ya anang tuannya tadi namanya amu ngutenya. Lalu kebuah Tuhan nurun ke berkat ngamik ke kita uliah merkat mayu hagi orang berkatnya ukai ungkup Tuan Siku aja tang untuk semua orang nama kebuah ya ukai untuk Tuan Siku mungkin Tuhan kena Tuan tadi jadi kepun berkat
1: saluran berkat
0: atau kepun berkat ya. Ari kerja Tuan kini ari bisnes Tuan kini ari semua tak diterima Tuan tang Tuhan angka dekat meda bekeni kenuan ngena berkatnya salah gunakah atau betul guna ya bak pengharap kita ya bak konsep ngau prinsip kita orang Kristian bekeni kaya kena guna aku kita nak tahu nak berbagi ya kebuahnya ukai ungkup kita aja kita mesti berbagi ngau tai ka ya kelebih siapa orang ka patut ngempunya kita lebih lagi nemu nitiah ka ni ka atua Tuhan orang ka patut diberi tua ari berkatnya nanti ambil kebanding nanti tua nyala tua ngetan pukat tua boleh undang tua boleh ikan ti tanya bisa lebih nama salah tua berbagi ngojiran nama salah tua berbagi ngorang bilik sepiak kita awak kia mega ngasai keberkat kesama lalu kita percaya ianya Tuhannya hidup bak kita orang Kristian lebuah kita nerima berkat lalu kita berkunci keberkat jaku Tuhan madah diberkat agi orang timri ari ti nerima. Bless, well be blessed.
1: Okay, hanya tadi terima kasih Pastor kepenerangnya tadi. Ingat, berkat ke diterima Nuan ngaku, habala menjadi ukai ungkup Nuan siko aja au. Dan berkatnya patut dibagi kita yang agak orang bukai. Ia kepatut mega nerima berkat hari kita. Jadi tadi Nuan mega bisi udah nerang ke ngagai bala peringa kita. Kita patut berbagi berkat ngau orang bukai laban berkat tu berkat ke diterima kita ianya sitik pemberi tau ke anugerah Tuhan ngagai mensia ukai upah ke diterima tau ke diberi ke tegak pemanah ti di kerja kita so bahkan ni cara dekat ngulih ke berkat tu ngambil disiuh ke tau ke diterima kita Pastor
0: ya jadi ti kita berarti ke hidup kita orang Kristian kita ada cara bukai kita mesti percaya ngagai Tuhan. Lalu kita mega nak tahu nak berarti ke penghidup kita nya tadi selalu nangi ke Tuhan. Lalu dalam semua pengawak kita lepuh kita nangi ke Tuhan, nangi kalah tala dia kita ngulih ke berkat ukai engkau cara ti salah muni ka kupun tadi au. Tan kita ngulih ke rezeki atau ke berkat tu tadi scope yang side tapan rezeki tu ari sebagian ari berkat mega kita mesti nangi ke Tuhan. Lalu ngulih ko tanya ngau cara ti betul. Au jadi tu meh cara ti ke betul ya nya ngau cara ti betul. Lalu ngial ke perkara-perkara ti ngenyawah ke atau kenyegang kau tu ngau Tuhan. Laban lebuh tua ngerja pengawa ana sekali tua melakang ke Tuhan. Lebuah tua bergigak ke pengawal, lebuah tua bergigak ke utai, bergigak ke nama utainya tadi, tangkup-tangkup pengawal tua, tau ke dalam tua bekerja kini, dalam tua bisnes kini, dalam tuanya tadi, belajar kini. Tua anda ngelawang ke Tuhan. Laban, ti tua ngelawang ke Tuhan, siapa ti ngiring kita? Siapa ti sumber berkat? Tua ngai, bapak ngai, bapak utai ke ukai bepun dari berkat kita mesti berpanggai bepun semua berkat nama pun semua berkat ianya Allah Ta'ala pun semua berkat menyadai au ti kita berarti kita ngai minak nerima tau ke diberi urekan aja kita mega dekat bisik gintai kena kita ngintai awak ke kita boleh ikan biaya tadi artinya kita ukai tak duga-duga wajah awak keberkatnya labuh hari langit. Nah, dah ya bukannya pun pening ini ya. Tua mesti masuk dalam arena. Bekini ketua dekat boleh berkatnya. Tua mesti kak masuk dalam bidang teka kak dikerja tua. Barulah tua medak berkat. Jadinya uteka patut diperhatikan kita. Nomor satu, kita anang sekali-kali. Jauh hari jalai Tuhan. Bak mas semua bisi ditulis. Tuhan dekat ngiri keberkat. Ya lebuah kita hidup rukun begulai laban lebuh kita diri sebeliaknya tadi penuh ngau harmoni berkat dekat datai.
1: Okay, terima kasih Pastor. Hanya tadi sekedar tanya kita pusing ke terubah bala peningah bak program Pelasa Jurai 635 lalu sepeda kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi bak topik berkat mana kita ngangkat ke sitik lagu dulu udah nyat lagi boleh baru ngau kami bak program Pelasa Jurai 635.

0: Mbak Pogrem pelaksa jurai 635 asarito kita bijurai ke topik berkat agi bak muaku agi bergolong aku Reverend Pastor Tony Maya hanya di tadi Pastor Mayu hutai dari pejurai ketua abak pusin ke terubah tua nampung baru ranau tua Pastor hanya di tok de Pastor nanti kita berarti bak penghidup kita mensia tok ke penghidup kita siko-siko Mayu hutai tok ke hal ke uleh nagang berkat Tuhan tok diirik ke tau ke disiuh ke bak penghidup kita. Siti ari perkara ke oleh nagang berkat Tuhan tu ianya mensia agi hidup nitih ke pengingin tubuh. Terang lo sile agi tu Pastor.
1: Jadi kita sama-sama berarti nang sigi amat sagi kita hidup nitih ke pengingin tubuh atau ke daging kita nya mega nekua kita nerima berkat dia disiuh ke Tuhan dalam penghidup kita. Laban, orang kehidup nitih ke daging atau ke nitih ke pengingin hati yang pu, udah nampak penghidup yang pu nyadi munsuah Allah Ta'ala. Laban ya nak uliah ngemaruah ke diri buat muat Tuhan serta nak uliah hidup ngelantang kati Tuhan. Tu mega bisa ditulis Rom 8 genteran 7 ngau 8 kenyebut nyak kebuah runding ti diperintah peneka mensiati berdosa bermunsuah ngelaban Allah Ta'ala ia nak nunduk ngagai adat Allah Ta'ala laban ti benar ia nak nunduk ngagai adatnya lalu orang ke diperintah peneka mensiati berdosa nak uliah ngerindu kati Allah Ta'ala. Nama kebuah kita nyadi munsuh Allah Ta'ala kuaku laban kita nyadi nyau rindu ke dunia. Rindu ke pengingin tubuh kita. Rindu kita ke pengamuk dalam penghidup kita. Ujung ke kita nyamuk rindu ke penguat dunia kita nyau nguliah ke berkat ngocara ti salah kuaku tu tadi. Nyai pepuannya tadi. Yo. Jadi kita mesti ingat berkat rezekinya datai ari Allah Ta'ala. Ukai datai ari pengingin tubuh kita, ukai megat datai ari pengamuk kita.
0: Oke, okay, terima kasih Pastor ke saud anuannya tadi. Jadi tok de Pastor ke kelimpah hari mensia ti agi hidup nitih ke pengingin tubuh tok ke daging ko kita, ke udah diterang ke nuannya tadi. Nama agi perkara ke uliah nekua berkato ari diterima kita mensia.
1: Jadi tok patut diperhati ke kita puan peninyo pengingin dunia. Nama kebuah aku nyebut pengingin dunia aku laba lebuah kita ingin ke dunia dia kita dekat jauh ngejang ari jalai Tuhan. Lalu nama arti pengingin dunia tu contoh ya mensiat materialistik tau ke dikumai kita amu kerta tengkira ngau pengaya ngau cara ti saleh kai ngau cara Tuhan tu siti ari utai ti nekua Tuhan terima berkat ti datai ari Allah Ta'ala. Oh. Jadinya kebuah perkara tu bisa disebut Jesus bakal ditulis dalam Luke 12 genteran ke-15 kalai Tuhan nyebut berjimat kita jaga diri ari semua macam pengamuk laban penghidup mensia ukai bapangai bak pamayuah reta tengkira nyelait munyi ya tiap nuan ingat tu. Yeah. Dini bisik munyinya Pastor siapa orang nak bapangai bak reta tengkira ni ya semua orangnya tadi bapangai barta tengkira orangnya tadi ya kak ya tadi sukses ya kak ianya tadi mayu harta dalam rumah tangga ya tang nama kebuah Jesus nyebut utai ke munyi tu bala menyadi laban ya kak kitanya tadi boleh serta nerima berkat nya ngau cara ke betul.
0: Ya, jadi artinya tadi ne Pastor kita itu tadi anang kelalu nitih ke pengingin tubuh kita, anang kelalu nitih ke pengingin dunia tu laban dua itik perkaranya utai tu ulih nyadi penekua utai tu ulih nyegang tua tu tadi nerima berkat-berkat hari Tuhan.
1: Ya, ya okay semina nyegang kita jauh hari Tuhan, ya okay semina nekuatan ya tau nyadi engkeramba. dalam penghidup kita. Nanti kita nyo kelalu obses. Kau tanya, ia tahu nyading keramba, ia megak tahu ngenusah penghidup kita, laban kita nyo dekat beruman ngocara kesalah, boleh tanya, nya ukai berkat. Nanti kita nyo kelalu obses, kau tanya. Nanti kita nyo tadi ngocara kebetul, kita percaya Tuhan tetap merkat kita, laban nitiah ke ipak kita, nitiah kelangkan kita, lalu nitiah ke pematut diudah diatur Tuhan bak penghidup kita. Sekali lagi komada, berkat ianya semina direkognize Tuhan bak penghidup kita, nyak meh berkati benar.
0: Okay, bala peringatnya tadi sekedar hari perkara ke ulih di pejurai ke kita bak topik berkat ungkup ke minggu tu munyi ku aku nang mayu utai ke ulih di pejurai ke kita tang alaban awak kita itu tadi udah di letak mayuhnya nyadinya sekedar utai ke ulih di prati sekedar utai ke ulih di pejurai ke kami bak topik berkat kita ke sekali itu jadi aku percaya semua kita dekat nerima berkat dalam penghidup kita. Okey, Pastor, terima kasih ke semua sawat nuan bak tanya ke sudah di pejurai ke tua bak topik ke sekali itu nyadi awak tua nyau nada mayu hage Pastor ngau tu minta nuan nyimpul ke semua utai ke sudah di pejurai ke tua tadi Pastor.
1: Okey, terima kasih. Lalu kena aku ngerawap ngau kena aku nyimpul ke utai ke di jurai ke tua tadi ianya nama reti berkat ngau rezeki hari Tuhan ba ajar kita orang Kristian. Kesatu kita patut berarti ka ana masal berkat. Lalu kena berkatnya ngau cara kebetul. Oh. Kedua, awak ka kita selalu berterima kasih ngau berkat rezeki ti diterima kita. Laban mayu mensia nak berterima kasih ngau tai ke kemisik ya. Nama tai ke kemisik nuan kesarito ianya semuanya berkat ngau rezeki ti datai hari Tuhan. Lalu ketiga mega pasti ke berkat ke diterima kita ukai diuliah ke kita ngau cara ti salah pasti ke berkat ke diterima kita tau ke rezeki ke diterima kita ngau cara kebetul. Keempat, berbagi ari semua berkat ti lebih bak kita ngage orang ke berguna ke ya.
0: Okay, terima kasih ke simpul pastor tadi bak topik kita sari tu berkat. Ngarap ke semua kita bala peningah nuan waku sama-sama nerima berkat mega ari program Pelasa Jurai 635 tu. Jadi ngau tua nutup program ungkup ke minggu tu pastor mulai baru ngagen nuan ngiring kita bak sampi.
1: Okey, bersampi kita. Tuhan apai kami ti di surga, terima kasih Tuhan laban nuan Tuhan ti penuh ngau pengasih, Tuhan ti penuh ngau berkat. Terima kasih ke Iriang Nuan, terima kasih ke berkat Nuan ngelama tu. Lalu pihak mega Tuhan, kami percaya semua bala peninga-keninga program Pelasa Jurai 635 tu diberkat Nuan dalam semua pengawal, dalam semua kerja. Terima kasih Tuhan, laban kami nemu Nuan nang sedikit badas, nang selalu ngau kami hari dia tu datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan tu sampai kami, tadi pinta kami di dalam nama Tuhan Jesus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di ngotok bala peringatnya nak program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu tetap ke pengerino terus mengelengok kami bak minggu barunya nila Tuhan berkat ke semua kita. Ya.

0: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Aku pesan ke semua bala peninga, harap ke kita yang tadi nyukung situ yang ngau benar laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apa kau sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio orang bukai
2: Dr. Meh Patricia Agustin ex-mula program ba YFM
3: Bisi Maya Jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
4: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
3: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
4: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
3: YFM, segulai, sejalai.
5: Dialing terus mendiang ke YFM dan RTMK YFM segulai sejalan.

country and western. Kita hanggau lagu ke terbahnya. Lagu di sana, Alan Jackson. Hanggau lagu ya, Gone Country. Okey, mari jam kita 11:10 malam. Mari dengar kami di Bandar Kuching 101.3. Tau keningat kami di Selampur Menua kita. Ya, Sarawak ya. Terima kasih, Wai. Laban kaki ninga kami di Lawas 101.1 FM, di Miri 95.7, Kapit 94.3, di Bintulu 97.5, Seri Aman 89.5. Ngau kita ke Benung, Dreba, Mansa, Kandang, Menua, Serian. Ninga kami kena 106.9 FM ya, okey. Lagi aku nguji nyapa bala kita ba fanpage kami, bala kita ke Bedo Tindu, Agi Ninga, program kita ba jam ketiga pemerindang malam. Terima kasih manyu-manyu. Udah tu lagi mega berkunci ke berita menolong kita senentang penyarut ke Benung Nyadi di Menua Thailand. Okey, lagi berkunci kena lagu country and western kita ditampung ngau lagu gedisada Lynn Anderson, ngau lagu ya Stand By Your Man, kedua lagi Jesse McKinney, ngau lagu ya Beautiful Soul. Terus ngau kami tentu ya pemerindang malam YFM Segulai Sejalan.

YFM, Bak Program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti main gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Rakyat Malaysia kira-kira nemu ngagai menua Thailand dipinta nangguh ke dulu pejalai, okey, dalam minggu tu. Berduduk hari penanggul tak kebenar kurang jadi bak selatan Thailand, okey, ni dia ke penerang hari ketua Persatuan Halal Trade and Tourism Thailand dan Asia Aida Kujeh. Ia madah ke tajak pun penyarunya Nadai diberitakan untuk raban temuai menoluar tang atur berjaga-jaga patut dikemberat ke ya tebal lagi berpenusah ke benung nyadi ya dalam hujung minggu tu dia berpuluh kes bom ke meletup engkau pengawal Nunu okey bisinya di selatan Thailand dan kalau mencamanya tebal lagi rakyat Malaysia dilalau ngawi ke anang guai ngelawak ngagai menua Thailand. Itu kebenaran begak kalai kena ke ujung bulan tu 28 untuk ke 31 bulan 8 nyerumbak kemisi Hari Merdeka dia dipelabak ke antara 40,000 untuk ke 50,000 ikut rakyat Malaysia dekat nemuai ngagai Thailand nyerumbak kemisi Hari Merdeka engkau kemisi sekolah ya. Itu kebenaran begak kalai 90% hotel di benua tungak ke Hat Yai ngau selatan Thailand nyauka udah habis di booking 80% hari pemanyuhnya enya hari rakyat kita Malaysia okey anak-anak berjaga-jaga kalai perintah berkurung udah dipejalai ke di menua wilayah Nauratiwat hujung minggu tadi dipejalai ke hari pukul 10.15 minit malam nyentuh ke pukul 6 pagi tadi ya berindik hari pendesah bom ke meletup gau pihak megak sekedar

pandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi jadi arulah diderima tindak itu.

semua peningat kami nya baji magamagang, okay, sigat magamagang, okay. Hanya pembalik kita bawa fanpage kami Alex Delta Bina Watabarau di rumah Jonas Loja Pentia Skrang MA. Dengan Wan ke malam tu ke Kiai yang minta lagu kena berindang ini meet di selula betung bulan pengurindu di Batu Niah Ripin Nyandang Alexis David Biju di betung Wellington Imai Richa Unup di Jalan Zibang Semunjan Roy Kuang Indu Kenawit Gindal Landi Max Cagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben Gau David Aluak di Semunjan Jens Pengiran Emilia Sam Valentino Polakan Stamos TV Still Love Gau Kaban-Kaban Kebukai Meh Ngarap ke terperindang Luisa juga mengasih nyapa selamat bertugas MA. Terima kasih penyanyi kita Isali mengasih nyapa. Terima kasih okay. Kesekali tanya Agnes Indai Robin di Miri Manah Gary kakia minta lagu Ricky Anderson Utang Dulu Au Malam Pergilak Mayaria kena merindang dari impu engkau semua peningkat kita ke Budak Tinduk Meh Bijimat pulang lagi. Terima kasih Lengu Nai Nai habis ini apa minta lagu nak merindang semua peningkat kita MA Roy Kuang Megak Manah Gary ke malam tu di Siraman ke kia tajapan Benung Bersebun okay. Selamat terperindang. Terima kasih ke sekali tu keliang Temawai MJMA minta sebarang lagu kena berindang kabar-kabar FB ngau semua peningat kita musim mangatu anang kurang ngirup air sigi amai. Terima kasih Sindon Edi Mega sama petugas di Kaunti MA minta lagu kena berindang kabarnya Ricky Ribot Dublin Kebanja Bulan Pegari Stamos TV Still Love Rosin Gunyau Mary Bon Martin Peter Tingkau Kujam Lina Bugis, Jeffrey Jeff, James Anyang, Roy Kuang, engkau semua kabar-kabar FB kesemending ke program kita. Engkau bala grup Ari YFM Gun Station pemerindang kita. Kaya terima kasih Mami Abab di sini apa kita. Ati Atot, Richard Unop, CMS Fred, Lina Bugis, Junivan, Catherine Robin, James Pengiran, Bia Bia, Murray, Nuba Might, Mas Diana, Ros Liao, Jeremy Kemega. Terima kasih habis nyapa bak ruai komen kita ini. Nikki featuring Phil Collins, You Will Be In My Heart. Okay, kedua lagi jauh lagu ke di Sada Curry Underwood. Before He Cheats.

0: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
2: Jadi ke buah kenang, Pak Muai tikalah rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu di digagak menek gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukung duiti kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betikijak maya curah. Bukis mina ulian dua kita nimpai tepian sungai aja, jematan Darul Hanam gak, ulian dua mendak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bas berai ulian mendak rampak dan turun peniau, tiknya rapas mata, empat pemain ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju.

Ya, tinggalki lagu kita Country and Western lah malam tu ya. Sebelum menuju ke pemberian baru kita ungkap ya malam tu 23 hari bulan 8 di media ramai mega malam tu nyau lalik gemeda robot nyau nemu Belanda dia tu ya. Mujur mega madam ke rekod kekala di tempat siku Belanda Arunia Jamaica Usain Bolt di robot tu. Ianya robot humanoid dari benua China. Rekod tempoh masa ia 9.39 second. Berpelanda 100 meter ke bisik diatur ya. Di benua China. Jadi kalau robot tu ianya Tiangong Ultra. Di kemansang kepalan innovation robot humanoid di Beijing. Okey. Ia mujur ngalah ke siku lagi. Ianya robot mega. Kedua nama Lightning. Okey, hingga tempoh masa ke di tempat ya 9.47. Pihak mega mujur padam ke rekod kekalak di tempat Bolt dalam pekit pelanda ke dibuka ianya olahraga dunia 2009 ke diatur di Berlin di Dintang. Robot tu udah ia kenembuk ke pelanda ya 100 meter. Sedua ya tadi ndak entuh liah ngetu secara normal bagi kita manusia. Siku nyaw ditan ngena tilam. Siku lagi nyaw terbimbing pemumuah sudah bendar Belanda ni. Boleh daripada kita ya. Video ya di media ramai kita. Okey, malam tu bala kita ke belalaknya. Ngarak ke belalak Gawati ke cukup belantang. Ungkap ya sari tu hari Minggu 23 hari bulan 8. Tinduk malam tu boleh mimpi ke mana. Tindu jenak sudah kita ke Dani ungkap ya pagilah 24 hari bulan 8 ya. Manyuh kaban kita ke berkunci ke penerang pagilah sekolah dibuka baka selama terjap ya. Merangsang bala kitanya berluar berkena ke sengkabung muanggau hidung sama nyaga pengerai maya musim sebun ke nuntung menua kita ya. Okay? Lagu dikenang ujung ke program kita Country and Western lagi. Ianya lagu dari Rod Stewart, Beautiful Morning. Tangsulnya kita mending ke lagu dari Rick Trevino. Ngau lagu ya, Just Enough Rob. Kedua lagi, Glen Campbell, Gentle on My Mind. Okay, bekas lama, pesan DJ Mi. Jangan lupa untuk bahagia.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangadiri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangadiri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Sejalai
1: Kuching
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai. Bak kita ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Ajak ban, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau adi kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari Wan.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliak managi hari kengerak.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mal perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengiro kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mal di kediri ne. Spon si.
0: Eh, alam duduk aku di tam.
1: Dan ada orang dika dika spon ka?
0: Au dan dainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dan yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pia ne. Okey, nak mau teka empat ke tu ne. Nak mau teka bisa gitu sih. Salung irok di tu dia pia.
0: Kempua.
1: Kempua itu, nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai, kempua itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kempua merah dakin.
0: Eh, Sam. Nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak. Nak ada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntung makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Eh, paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita lo.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengiboh tu hari kami, Pak YFM.

Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM segulai sejalai.
1: Berjaga. Anang bisa kawal ngerja penyalah melimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah maupun maberikan nak beradat. Tupai seminang laban undang-undang tang megah menguruka penglikun menua. Nanti bisa ketemu korang bisa kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261833 atau gagal ngau penusan ngenyit 999. Haram ni, belak kita ke kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan ngau tangkantung. Agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, Australian Border Force.

Menang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

cerita dia tu, Kak Ahmad update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati, lalu kak post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai engkau. Wife.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama enggak ada belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Piang biar megang tedang kuat itu.
0: Nah benda aku yang kual teh itu deh. Muai sida tian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ingat aja aku lalau orang beradio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu bakat toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nadep kari, diau di rumah.
0: Alamu nyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, namun ngasuh kita sakit. Yap, setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, namun ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita labanya. Napa tuat, nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Bapnua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita na sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita dengar curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali ke dalam tau ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri arigi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

Gaum, Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Palok, Ngok Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anak ngagendur maya hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: ko upsan I guess mo bala peninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga benar lalaban dia tu program kita yang ninga sigi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pian mega nge bala urang ko dah ngau ko mulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau mulai ko dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Romani niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku gigawa bo RTM subo tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gigawa bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM
2: jadi pastor kadang kala utai tu nyadi ba ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya
3: betul
2: bekeni katok pasal bekeni nuan medak perkara tu
3: lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai
2: au
3: lalu nyak ti sumai ko tunsang nama kebuah dah kebuah ya beketu nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya siapa anda dari penglemi nah ya so tiap ikut mensia megak bisi penglemi dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kelebas ikut lemi ya tekeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ya ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut leka jakuk orang ok anang tak komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana

0: Dia nak palak tu bil tu minta bayar ke tu. Hai, mayuh mau belanja bulan tu. Apa? Ngai dah mayuh tu ke jalan skut. Uji kita tinduak ni berumah. Hei, lelak masa itu. Mayuh amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
1: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayuh lagi orang ketusah dirinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayuh lagi orang ketusah diri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kerja kuntur ya ke bepanas, ya ke umai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih ya agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh, pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi, pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de baka kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jakuk ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jakuk tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jakuk berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk dia ulian ngering tau ke ngelemik ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ka jaku tangkan bakahua ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemai macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

nama aja ngagai sapa-sapa. Kita sama manalmu ati mensia to nemu berubah. Nanti sida bisi ati jai sida boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Sita age anang kah password kamu tamat baka nomor tinggi hari pengada tau ke 123456. Labannya mudah ditemu orang. Pesan to hari aku Austin Matthew ngawai FM.

0: Sarito topik ti dekat di pejurai ketua ianya engkeramak cuman moden. Ha, pelabakku nyebut ajak pasal engkeramak tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak megak nyangka kita tingat ke engkeramak ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tau ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua bak topik sari tok pastor.
1: Terima kasih ya untuk mengingat ke agi miat sebab Puan Penny lebuah ke di keremba orang kau engkeramak tu ini lagau kurang, tak kini guru kurang. Takut nak gemik coba. Jadi nama kini engkeramak zaman moden tu. Engkeramak tu ulih nyadi nama-nama tayo. Nama-nama aja. Ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan, bak penghidup kita itu. Jadi coba kita mendak takut kita mendak engkeramak lebuah kita nya tadi berjalai, lebuah kita nya agi miat kini. Tang dia tu engkeramak begulai ngau kita, begulai ngau penghidup kita. Lalu kita berarti kanya kengujuan ke kita nyembah tau ke balat ngemerat rindu kutanya kan nak disedal kita. Ya. Kutai tu nak disedal kita takut. Maka kita ke takut kan kengkeramba. Kita takut kantu tang. Kutanya kan kita ke di kangau ketua garuti. Kutanya maka kita ke di kerindu ketua tau ke cara tekan peda tau kenar peda. Engkeramba tu ukai semina utai ti uli daripada menyikaku tadi ya serta semak ngau kita tang maka utai tu bisik dalam hati kita. Ya. Munyi kaba Rom 8 ayat ke 6. Kuih ditu. Terang ya madah ditu. Enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa. Nyak kengujuang ke pemati. Dan enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus. Nyak kengujuang ke penghidup ngau pengelantang. Artinya kita. Anda sekali-kali kita. Berunding lalu ngembuan. Engkeramak tu bak penghidup kita. Laban nyak tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ke ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Laban Tuhan sikit nagang kita betuai kotanya tau ke ngibun notanya.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristen.

0: orang ke ngelingit kita mayuh merek influence ko kita deh yang akan berhidup nuan ngau aku. Jadi tok kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjua.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyari pastor.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tau. Bisa bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tau dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke suku penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: bunyi agak pecah itu nih.
1: Habis ini dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
2: Nama kagak ada unyau.
1: Capi ngelepot. Deh nyapi aja. Kenyit kula bandi jap.
2: Enggak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinyanda ngasuh kula teh jap. Tang beliwom nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemu dek, membunuh tanpa niat.
2: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Empai kalah meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tuh bejako kau sedap ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Nanti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
2: Saleh betul. Hah? Nama tuh jeluh gak ada tuh, hah?
0: Nih tau kok deh.
2: Artinya meh.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru waryahku. Tada!
3: Kerungan manual portable.
2: Hah? Kerungan manual portable?
0: Ya jam.
3: Kerungan manual portable. Kerungan manual kulih debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dapat tu irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau gerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita bisi gerungan manuk portable.
2: Oh. Gerungan manuk portable. Siapa utai? Mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya ke debab langit itu, nemu jeluh ketepadan itu. Mereka malu iban itu, tadi gagal itu. Nemu deh nyau.
0: Ketawa kaku dijab.
2: Ya, kata jaku enggak ketawa. Nyau. Nyau kau dengar dia mana jaku ketawa nyau. Tau jaku peran saya apa deh, begitu itu. Isha gamal kita ikut beli. Nyau. Tang, anang nggak pun diau pun diau kita sekali. Siapa utai di kakak bakal di tahu? Nipa kakak mal limpu kerungan manual tak?
0: You jam ah, you don't forget to remember you jam. Ila dem dah jam, itu utai ku tu udah nyadi.
2: Yang ada ni repeat udah nyadi. Cici lagi nyau, cici lagi. Nama jelu table apa bel tetegagaan itu bisa dibeli orang ila ukai bola aku ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemandu tinggi bak menua tu timpu milih ni bagi puninya ila tiba-tibalah
4: 6 months later 3:28 AM.
2: Wih Tokenyau. Hehehe. Lawa mai di dia tona. Sekumpang senias udah maju. Nyau jarang mai di pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak di buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Dang, nyameh. Kelalu mai wah orang kuda kerungan manu portable aku tu. Ah, pada lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin. Bala Pinoy kuda. 48,000 IG kerungan manual portable.
2: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nah, nyak baru si dari Filipin. Pedau gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbisik muda portable manual ku tojak.
2: Wow, sampun tebun. Amai manualnya. Ente anak uliah dikerja di siko nyau. Akhirnya bakal tu meh. Ente bakal nak uliah dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nak daya gantung bisik pengawal. Akhirnya tu sabkun mimit meh ngagih tu. Aku pandai kekak meh ngasai pampai bakal di.
0: Bakal ketemu-temu gede ni jap. Baru aja anak ti ku tu madah ku tak kembali di projek ku tu jap.
2: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi safkuan dia kakunya.
0: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku agai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tunsang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung.
3: Ana sekali-kali mantah tika. Laban ya ndang tebiang. Ana muji sarang burung kanji. Tajak ya tuci kapas bagang. Ana ketawa ke sarang burung puna. Tajak ya nsara seminak rangkang. Nemu-nemu sama kita. Understood?

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ping ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningak ke buah rundiang pangandiri. Nyakak rundiang orang bukai mana hati hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserkan penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu. Ari YFM Miri.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

liak tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau majak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lihat kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak ku aku tertarik. Alaban, apapun hari bilik nuan-nuan, nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik, nuan tinduak tertarik.
1: Betul.
2: Nyak, kini ke mandang ke ulah nuan tertarik berkenyak.
1: Ya, berkenyak ke peninduak nuan, berkenyak
2: nih. Berkenyak peninduak nuan. Enggak, aku nemu peninduak berkenyak.
1: Berkenyak ke peninduak nuan, berkenyak mau ulah nuan nih.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Jadi tu nanti kita berarti ke abad cara atau ke atur ngintu pemati tu di pastor. In general atau ke secara umum ko kita deh. Bisik tiga perkara ko lihat di bedak kita. Sebedau orang kenadainya dikubur ke, maya ia dikubur ke, engau pengudah ia dikubur ke. Nanti sebedau dikubur, ia ketebal lagi ditemu kita ianya maya nyengai atau ke merik basa ke penudi ngagai orang ke udah nadainya. Nanti ba kita orang Kristian, nama kini utai ke di gereja kita maya pengawak merik basa tu.
1: Oh. So ba kita Kristian lebih hurinya mati nama pengawak kita. Kita bersemayang ngopangan diri ba nuolnya. Okay. Kita bekangau, kita bertolong, kita minta tolong. Lalu bersemayang ngau semayang ti badas. Dalam kita sudah kita semayangnya, kita mega bersampi ke orang ti ditinggal ke niangnya lebih lagi kaban belayannya ya ti semak ngau sidak ya sidak sebilik ya bersampi nama kebuah kita bersampi laban lebuah sidak ya tinggal ke niangnya asai kepuang mesidak ya asai ketimpang mesidak ya asai ke mayuh pengurang mesidak ya lalu baknya kita di sama pengarap meri jakuk perangsang lalu ngangkat ke sidak ya sidak tu dah tusah lalu kita itu menghibur ke sidak ya artinya kita dekat bersampi ke sidak ya awak ke Allah Ta'ala ngau sidak ya nyaga sidak ya lalu meri penghiburan ngagai sidak ya tentang mayuh ngi orang kedak ya lebuah sidak ti ngintu pemati. Bak pemati itu sidak ya nyung ambil uliah kedua ya. Ya ngambil uliah, uliah beketuk. Nyung bakal keberami sidak ya. Bergigak ke babi mayuah-mayuah. Lu bergigak ke nama arak tua kini, bia tuknya kini. Menjadi dalam Tuhan, aku nanya kita. Ada kenyak berbahasa kurang kenadai? Tau ke sidak ya seminak dekat ngambil peluang ruangnya berami tang badas amat nanti kita nyebut temunya itu kita datai laban kita dekat nuluang kita datai laban kita dekat merangsang uratu kita datai laban kita dekat sidak udah ditinggal ya asa ketimpang asa kekurang dia tu awak ke kita mantu nuluang nyukuang sidak tu okey ngaso sidak inyu pria sakit nah ya okey ngaso sidaknya nyau tusah lagi udah kena udah tusah ditusah ke kita lagi ngayanya di pihak dah
0: ya nya tadi
1: tamu ni ko mesti lepas ke kota itu au
0: okey
1: tu kati kita nak tau beli nak makai ukainya jakok ku tadi bola peninga nadai menyalah kita itu makai gulai lalu ngau sidak ya dia lalu meri sidaknya sekedar ai ke debisik ngau kita dia tang ukai te ku aku anang berlebih ya anang tak terlalu lebih
2: Plaza Jurai 635. Pelasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke di tapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tina ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: tok ke contoh aja de to ra.
1: Au.
0: Nanti semak kita lah to, nanti kita kak mendak wayang ko kita. Nanti kita kak mendak wayang, sebedau kita mendak wayang. Sebedau kita tamak ngagai panggung, kita kak beli tiket dulu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti tu anak beli tiket, tu anak boleh tamak labannya syarat ya ko kita de.
1: Benar betul.
0: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tau ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyaut tu pastor.
1: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Baka orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak sitik aja. Tiket kita minak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganyuang anak tunggal ya lalu tiap ikut orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan so nanti kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditandu ba bob rom bab ti ke 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut, harap dalam hati, Jesusnya amat anak Allah Ta'ala, pengharap kita nak lebu. Laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita iti harap kaya. Nya alai leka jakuk Tuhan madah. Bak tiap ikut kita iti udah nerima Jesus Kristus. Kita di green tea, Roh Kudusnya nyadi ke jakuk orang putih seal. Artinya ngecuap kita pengek ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di surga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak surga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai, mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengharap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga.
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemai macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke MyTV.

Pendapat Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladi abak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: ini.
1: Okay.
0: Tak ke baca lah. Tang mana dia tak ke.
1: Hashtag Nempia Aktif.
2: But YFM.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Wide Arena.
1: Wide Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Wide FM 24 jam sehari.
1: Julai sejalai.
0: Julai sejalai.

0: udah kita ngubur Tok Tadik Pasa, entah udah ngubur sitik ke pengawak bak raban bangsa kita itu deh. Ianya nguliap. Nemu makan orang tadi kita nyebut nguliap tu deh. Bisik sekedaknya tadi seminggu kini nguliap, dua minggu kini, tau ke sebulan kini. Jadi pengelamaknya tadi nitih ke pemutus orang ke ditinggang penusah minyak tadi deh. Lalu maya kita nguliap tu, mayuh macam eh penti pemali ti patut dititih ke kita bak pengelamaknya deh. Jadi enti bak orang Kristian tu deh. Kati kita bisa dikumai orang ngetas uliat kini. Lalu bakeni cara kita nguliat. Enti nada ngetas uliat, lalu bakeni cara kita nguliat. Reti ku aku tu tadi pasta nama pengawak tu ke utai di kerja kita maya timpuh nguliatnya meh.
1: Lalu bak leka jaku. Kita iban nguliat tu, ertinya kita ngikat derempu kena ko berbahasa kurang tu dah nadainya lah.
0: Ya, aman.
1: Ya, nadainya lah kita berbahasa kurang ya. Tak nanti kita nyung ngenaknya ngasuh ngikat derempu, ngau penti pemali, ngau nak tau ngerja tu, nyung nak tau ngerjanya ya. Contoh kedua ya, nak tahu bersabun kini, nak tahu ngenak simpu kini, nak tahu bersugu kini, nak tahu berbinyak, mayuh macam nal. Lalu nanti kita mandi nak bersabun seminggu, sebulannya. Nama penyadi bila peningat? Bekini ke kutu dia kini. Nombor dua, nanti kita nak bersabun mandi dalam sebulannya. Nama penyadi dakik nuan dah. Nak ginyak pulai ke penyakit? Medak utai tu ngagai kita anang ngasuh ngikat derempu au anang sekali ngikat derempu ngutai tik besanya leka jakuk basa kita nyak nang patut dikena kita ya bak kita Kristian kita cukup berbahasa berbahasa ke orang ti udah ditinggal ke niangnya tadi leka jakuk berbahasa ngik kita iban pama udah ngulik sebulan dua minggu kini kedua dia tu udah nyak nadai agi penekak kita tambah kita Kristian nak bekanya aku ngambil leka jaku uliatnya tadi bisik dua minggu tambah kita Kristian laban kita nyu turun-runda nitih kurenyen kita ngenak leka jaku basalah au so pulai ngagai kita tadi kati kita Kristian bisik nguliat bak kita kita ngenak leka jaku basah bak dua minggunya kita datai ngagai rumah orang kenadainya tadi kini lalu bersemiang kesidak ya bersemayang ke kaban belayannya awak kesidaknya mengkang di perangsang ngau leka jakuk Tuhan laban jakuk Tuhan madah nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita hari pengirau kita hari semua utai tik ngikat utai tik ngemedias ke kita
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Jago pransang kita kesar itu. Nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji. Kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau. Tetap bisi mangkau dalam penghidup kita. Baik kenyap mati orang kedesayau ke kita. Menyakit tindak nemu gerai-gerai. Tau ke kita lenyau penatai misi. Kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok, ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi.

Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita tidak boleh bergerak, tidak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisik pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kami perkara ti lama, titih ke jalai ti baru, anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisik utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan lam sampi, leya dekat nyagu kita ari atas kabut ngau kudi. Bersiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ti manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang gesmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu, tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenok meya ngau jalai ti betul, setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga, anang masau ya. Kenok ya menggak, kenok mai berkat ngayu rambukai. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggallah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Selamat pagi. Aram kita dalam nama Petara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi itu, bersampi kita. Oh Tuhan, asuh nembiak tu terang, lalu ciri pemisik nuan berutai tempat di serantak tu. Sikap baia penemu, lalu kemendar ke pengering tiba tambah baia, tiap terbak tawas. Lalu ibuan ia dalam lindung jaga nuan. Ngambil ke ia lepas ari penyilap. Tau ngangkun ke dirimpu ngereja pengawak nuan. Tau ngiring sidak tilimpang. Ngulu sidak ti nadedaya. Ngelepas ke sidak ti dikurung. Lalu ngerak sidak ti nadaibu. Awak ke semua tau diberkat ngau pengingat serta puji nuan. Nuan daun tegap serta berkuasa. Abdul Baha. Kita yang meda umur 15 tahunnya nanda kemaya ti pemadu berguna dalam penghidup siku-siku orang. Labanyak meh rambau runding mensia udah tuai. Maya ti endur kuasa engkau pengulih baru diberi perhati lebih. Kita yang megak nemu raban nembiak patut nyikap diri kena ngidup ke diri jemaah ilak nengah pelajar sidak. Dikena ngulih ke penemu, engkau penglandi, ngambil ke dikena ngiga, belanja serta mega dikena, ngangkat ke pengulih sida, gawak ke komuniti sida. Mayuh penemu pasal nembiak lanjau tu, endak nerang ke renggat penghidup tu, nyadi penemu ti positif. Suah kita ngumbai umur tu, nyadi kemaya ti penuh engkau saru penemu, serta krisis. Abdul Baha Madaka, penglandia intelektual sidak dilatih serta diangkat. Nya alai, pelajar tiba pelasar ke pemerhati ati mensia ti endang mulia, serta nyadi bakal lumbung ti kaya ngau batu pemata, berengkah ngau pengarap ti madah ke semua lembiak lanjau tu bisik potensial dalam diri sidak. Sidak tiba umur antara 12 ngagai 15 tahun, udah lama dikelala komuniti Bahai. Ari pengawak titumu nguji ngajar bala kaban dalam rengat umur tu. Engau pengawak ti udahnya dikena belajar ke cara ngelepas ke potensial sidak serta dikena meri tenaga sidak dimajak nambah. Cara kebakat tu berpelasar ke penetap ati ti madah ke pelajar raban nembiak dekat ngujung kerebak tu ti diberi kuasa engkau penglandik serta penemu dikena gawak ke mensia serta gawak ke pemansang mensia mayu. Abdul Baha nyebut nadai pengawak badunya tu ti lebih berbahasa ari ti gawak ke utai ti manahnya penglantang ti pemadu tinggi ianya ngiring serta penuh engkau tenaga dikena nyerah ke diri ngagai servis ngagai mensia mayu. Dalam sembiang tu, kita minta Petara ngiring serta nyaga bala nembiak kita. Puji engkau mulia meh ngagai nuan, oh Tuhan Petara aku. Tu meh pawang pilih ke udah ditanam nuan, bak padang pengerinduk nuan. Lalu udah ditupi ngena jari Tuhan nuan. Nuan udah nanjah ia, ngena air ari telaga penghidup, meruan ke anyut ari kebun penyatu nuan. Lalu nuan udah ngasuh muari pengliwet penyinuk nuan, manjah ke pengasih nuan bak ia. Ia dia tu udah mansang serta besai di baruh lindung berkat nuan, ke ayan ari terebak tawas ayu pengudus nuan. Ia udah ngerembai nyadi daun lalu berbungai, lalu lebat berbuah nengah penginang pemanah tepak ngau upah nuan. Lalu diguyat ulih bau rengut ribut, tingesuah ari penatai pengerindu pementas nuan. Oh Tuhan, asuh pawang tunya digala, segar serta rinda, ari panjah pemeri spesial ngau pengasih nuan. Kengenaknya nuan udah nyikap panggau kudus bak perintah nuan timeruan, lalu udah ngias ayu penyerah kup bak arena begulai baru. Oh Tuhan, bantu ia dengan berkat pengerian nuan, kedatai ari perintah nuan tindak dipedak,
Sawab ia ngaraban malikat, baka ti dilalai ari mata bala pengasuh nuan. Lalu kemendar kia, tau boleh pengentap bak penatai nuan. Telepi kedilah ia ngambil kedikena ngadiang nuan. Lalu kelantang kati ia ngambil ngerami kepuji nuan. Terang kemuaya berperintah nuan. Kemaju kia badunya di atas. Lalu ngeberkat pengasih tetap kia gawak ke pengawak nuan. Nuan meh ti pemadu berkuasa, ti pemadu mulia, ti pemadu bisa. Abdul Baha. Oh anak manusia, ngemaruh ke diri bamu aku. Awak ke ngau pengasih, aku tahu ngabas nuan. Angkat ke pemujur pengawak aku. Awak ke lebuah agi di dunia, nuan tahu boleh pemenang. Nya aja, terima kasih.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau adi kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak menyitu.
2: Aku dekat balagu dinga Kitai Dayak. Nampung singalang buruang kuntuang manawal rimbak. Tuk bulan 3 jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang Kitai talenggak. Nebang ga anang arindang ila umai matak. Baik bala menyadin sama ngau wakak. Mantap Kitai jimat anang kaki kena. Nebang Kitai ngadang kunggu kaninggang palak. Nebang kayu serang mantap. Kayu kademak, kayu ga udah rebah dan tahu redak. Kayu manyuh galumu redak oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai matak. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke Kitai angus nyamai Kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adik akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pagi lah.
3: YFM Segulai Sejalai.

Kalih ke pulai hari remjana yang ngepun kawak pengerak pagi hari satu ke sehari itu peninggal ya 24 hari bulan 8 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Lebih lagi kita ke udah nyedia kediri dekat Nurun Kawak yang mega bisiknya ke udah bak rantu jalai mega ke pagi itu ya. Ngira hari ini kita kuliah mendiang ke YFM di serata menua Sarawak ngau mega kita hari menua buka ya. Kuliah mendiang ke YFM hari RTM klik ngau hari channel Astro. Diharap ke kita sama angkat Dani ngau lantang ngepun kari baru minggu baru ke Sarito. Kalai pagi tu kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Nak bakal selama jam kedua tu lagi kena tai ke pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan berat ngau buka pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu 8 pagi tu lagi bergulai pak 2 pagi wai. Hanya katusun tau ke rintai segmen penggerak pagi kita ke pagi tau ya. Diharap ke terus sekolah sejalan dengan YFM. Untuk ke penghujung segmen.

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Tuk sitip ngingat tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah tidriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, kita diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari guna telepon bincin, tau kengerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya marah. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Lagu-lagu kita lain.

Lagu Ariwini Albert ya, bisik gantinuan megak lagu dikena merindang kita ke pagi tau ya. Menyikaku engkaunya udah barantu jalai ke pagi tau ya, beranjung ke bala nebiak ke bersekolah. Lalu pihak megak kita ke tumu nurun gawak ke pagi tau. Kalai Pak Penerang ke dikeluar ke opis pelajar menua Sarawak JPNA kemari. Madah ke semua sekolah primary ngau secondary ke depegai 10 opis pelajar pilih menua PPD di Sarawak dibuka baka selama sehari tau ya. Jadi opis pelajar ba semekah menerang madah ke pemutus tu digagak belalau ke tikas pengamah angin IPU ke ngemendar ke sekolah oleh dibuka baru. Jadi sekolah-sekolah ke dibuka tu hanya paruh pegawai PPD Kuching di Pedawan, Bau, Lunduk, Semarahan, Semunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Ngau, Betung. Tajak pihak opis pelajar menua Sarawak bisik ngeluar ke Penerang. Semua aktiviti nembiak ba luar bilik kelas patut diketu ke nanti baca IPU lebih hari 100. Lalu pihak muka sekolah patut ditutup tegalanya nanti baca IPU lebih hari 200 ya. Jadi sebedau tu 591 buah sekolah ke dipegai 10 PPD ditutup hari 4 ngau hari 5 minggu nyin tadi ya. Tegal penusah sebun. Kayaknya bapak penerang ke dikeluar ke opis pelajar menua Sarawak JPNS ke berkawal ngau operasi sekolah ya. Okey, lalu sehari ke mari megah. Premier Sarawak megah bisik mansut ke penerang. Kalai penggerami hari Malaysia ke dekat diatur 16 hari bulan 9 tu ilah megah berpanggai pak gaya hari ngau gaya sebun nasab. Jadi Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perintah negeri dekat terus berhati tau ke matau gayari sebedau dekat nerus ke pengeraminya ke diatur ya. Jadi perintah negeri meka sebedau tu dah ngagak pemutus ngelancar ke sekedar pengerami besar dalam tempoh seminggu ngau dua minggu ke dekat datai tu dikena nyeliah kari penanggul pengerai berindi hari kaya hari ke bersebun jam ke dia tahu. Okey, nyam ke penerang ke di pansut ke premier kemari ya. Okey, lalu lebuh ke berhati ke baca IPU pagi tu ba website APIM ke di pedak aku tu Kuching ke pagi tu 175 ya baca IPU di Kota Semarahan 168 di Serian 186 di Seri Aman 159 ngau di Bintulu 110 hanya kanan dur kang rekod ke ikas kang loi ari 100 lalu pa nur ke bukai ngerikut baca IPU jalan dia pemersi ya. Okey, nya mega baca IPU ke pagi tu ke tahu di pedak kita mega ya. Ba website APIM atau ke ba opis rampak menua nur kita tadi boleh berhati ke baca IPU ke dikeluar ke nintiang jam ya. Okey, okey, berperindang kita ke pagi tu peninga. Bedau baca pesan berat ngau megak pesan ke berbatang. Bak jam ke dua atau lagi ya. Tu merindang kita ngau lagu hari data darah tampun puji.

0: kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi tu kena tai ke dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Matthew anak Nyalau tau ke dulu. Jadi pesan tu madah ke Nyalau anak ringgit ya. Nyalau anak ringgit tau ke laki pandai anak antu udah nadai. Lalu ni yang Nyalau anak ringgit tu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam pergilah 25 hari bulan 8, bak rumah sidampu ianya bak rumah paling jelang sepak betung. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Jadi pesan tu nucu sida jalin sebilik di Johor. Kaban belayan bak batang sepak layar sekarang entah entabai julau. Kaban belayan bak rumah jos bergantung sekarang. Bak Bukit Seri Intabai, sida agan bak rumah cundi kelikau ili. Kaban belayan bak sedarat mawang tebala ulu. Staf SK Nangalawi, staf Risda Betung, staf klinik Mucau. Di serudit paku padi penum buyung panjai. Melanjan raba penyelani ngau temeda pihak megak kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi bergaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Matthew Umpu bak lumur 013-460-5905. Ya tadi pesan madah ke Nyalau anak ringgit ya. Nyalau anak ringgit udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah 25 hari bulan 8 bak rumah sidampu inya bak rumah paling jelang sepak betung. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Ngu yang ngagai pesan ke Siti tu hari siut anak anggi ya. Madah ke pengawak ngeta sulit ngau ngelumbung niang anak ya. Inya niang Wilfred Sawung anak Ranggu tau ke niang liang ya. Jadi pengawak nguan ulit inya malam 28 hari bulan 8, inya malam hari 5 lalu ngeta sulit pagi hari 6 29 hari bulan 8 2026. Lalu pengawak ngelumbung dekat diatur muak ke malamnya ya. Malam 29 hari bulan 8. Jadi pengawaknya diatur bak rumah sidampu ianya bak rumah undi Sungai Benak Suat Kapit. Jadi pesan tu nucu kaban belayan bak sekayu air benak Suat Nanga Benin Batarajang Pelagus Telajin, Silai, Menuan, Ngadia, ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke siliaki kita tahu bertelepon ngagai lumur siun 013-746-7245 atau ke nuju IET ya 011-574-3193. Ya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit lalu ngelumbung niang Wilfred Sawang anak Ranggu ke dekat diatur pagi 29 hari bulan 8 2026. Ini hari 6 muak ke malamnya pengawak ngelumpuang. Okey, lalu ngui yang ngakai pesan ke Siti tu ianya pesan hari Iduat Lumbai anak Kalau. Pesan tu madah ke bini ya, Dami anak Munti ya, Dami anak Munti tau ke Indai Chi udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi bak rumah sidampu ianya bak Lusut Jaya 5A Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah bak penam Inglika Lambir dan sebenarnya dekat di Sembiang Kedolok ba gereja Saint Barnabas Miri urung pukul 10 pagi ya. Jadi penerang ke sili agi kita tahu berlipun ngakai lumur Jimmy kusung 19829-7535 tahu ngakai ucuk niang tahu kusung 12892-2238 ya. Tadi pesan madah ke Dami Anak Munti ya. Dami Anak Munti tahu ke Inaici udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Palamayo malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba lusut Jaya 5A Miri lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Bukai tu peninga jadi pesan ke Siti tu ianya pesan dari Puni anak bunya jadi pesan tu madah ke pengawak berantu keniang Indaya inya niang ama anak sayum ke dekat diatur lemai 29 hari bulan 8 2026 inya lemai hari 6 lalu pagi 30 hari bulan 8 nganjung bungai ke pendam. Jadi pengawalnya diatur Pak Rumah Sidampu. Ianya Pak Rumah Jati menalang asal Batu Lintang Undur. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Lubuk Ju, Sungai Tengah, Guntung, Entawa, Bayai, Ibul, Pakit, Kelasin, Batu Lintang Undur, Pakulu, Pakuilik, Sebujuk, Sama, Radau, Kaung, Sebangkui, Sungai Putung, Merakai, Ngau Megak, Kaban Belayan, Kabukai, kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai poni bunya berlumur kusung 12815-3413. Nya tadi pesan madah ke berantu ke niang ama nak sayum tau ke bini punya ya ke dekat diatur lemai 29 hari bulan 8 2026 ianya lemai hari 6 lalu pagi 30 hari bulan 8 nganjung bungai ke pendam jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah jati menalang asal Batu Lintang Undup ya. Okeynya ke pesan ke BC di Anjung Peninga ngagai WhatsApp Konti YFM. Anggau muka ngagai email YFM ke pagi tau ya. Okey, udah lagu Ari Stewart ngau Florence Law tu nampung baca pesan berat ke Bukai ke pagi tau.

0: pagi.
1: Jam Niagai 9 pagi.
0: Okey, hari ba awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu, hari maca pesan ke buka ya, hari peninggal kita. Pesan ke sekali tu, hari jarah anak ada. Jadi pesan tu madah ke Indaya, Anggiang anak Ila ya. Anggiang anak Ila udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam tu lagi pa rumah sidampu, inya ba rumah kunyo setengin ili engkelili. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba meriu tambah. Merindun sebangki nyemungan kelampau selindung ili ngaulu bukit tungku jelukung setengin entayau ngau meka kaban belayan kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Anggiang anak Ila. Anggiang anak Ila udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah sedampu inya pa rumah kunyu setengin ili engkelili. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Pesan ke siti tu area Stanley anak Nyayun madah ke ipar ya, cucun anak Mamat ya, cucun anak Mamat atau ke laki Simba anak Timbang udah nadai meka. Lalu dekat di Sengai Palamayu malam pagila ba rumah sedempu inya ba kampung Mangka Lorong 8. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba seraya nulu ngau seraya nili lundau di Melaban tinggan Muyan Lidang ngau meka kaban belayan kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke cucun anak Muhammad ya, cucun anak Muhammad udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ya, ba rumah sedampu inya ba kampung Mangka Lorong 8. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke siti tu inya pesan ari gurang anak Ais ya, madah ke ngeta sulit niang apa ya, niang Ais anak Adam ke dekat diatur pagi hari 3 tu ila 26/8/2026. Dan jadi pengawalnya diatur apa rumah sidempu, ianya apa rumah cundi pasar paruah. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Dur madah ke ngeta sulit ni yang Ais anak Adam ke dekat diatur pagi hari 3 tu ila 26/8/2026 ba rumah sidempu inya ba rumah cundi pasar baruah. Jadi nguyang ngakai pesan ke siti tu ari Margaret anak depa tau ke indai salam. Pesan tu madah ke laki ya, kemarau anak jili ya, kemarau anak jili udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam atau lagi pa rumah sidempu ianya pa rumah ikat kantan Sungai Jira Kabo Seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah juan simpang kabo, rumah Ali Rantau Kecala, rumah Misi Sungai Tapang, rumah Jimmy Inggu Ili, rumah Legi Inggu Lu, rumah Bibiana Sungai Rian, rumah Patricia Sungai Bangkung, rumah Manggi Sungai Mengkeris, rumah Gupi Meruji Ili, rumah Mentali Meruji Ulu, kaban belayan ba rumah Haji Jawang, rumah Puan Balai Ruai, rumah Makup Nangga Lempak, ba rumah Cunggat Munggu Ubah, kaban belayan ba rumah Richard Lubu Kerupu, rumah Hisa Tegan, rumah Serudin Semambu Lu, rumah Mudin Munggu Pisang, rumah Margaret, rumah Juli Lubu Terunjam, ngau meka kaban belayan ke buka ya, kena ulih disebut itu makang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu ba telepon ngakai Margaret Mpu ba umur 0115587 8556. Nya tadi pesan madah ke kemarau anak jili ya, kemarau anak jili udah nadai lalu dekat di Sengai Pulau Mayu. Malam tu lagi pa rumah sidempu inya pa rumah igan sungai jirak kabo seratu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari dua tu elak. Okey, atau ke pagi pergi lah. Okeynya tadi pesan mereka ke basic diterima hari peninga kita ke pagi tau. Okey, jadi okey, merindang kita ke pagi tau. Siti lagu hari Anderson Ngalai.

Sia hati hari Enrusan ngalai ke pagi tu. Bisa lagi Siti pesan. Hari Prida anak majing, madah ke Indaya, Miri anak lugum ya. Miri anak lugum, tau ke Indai Duda, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu, ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Cecilia Bunsu, nanga kebiau jalai takan ketiba suang. Lalu maya ngancung niang tu umpai ditetap ke hakik. Benerang ke sili hakik bekaul ngau pesan tu kita tahu berlipun ngakai Prida nak majing. Abah lumur kusung 13811 4326 tahu kenuju Sita nak majing. Kusung 11 496 0380. Jadi pesan untuk nucu kapan belayan ba Sungai Musah ketibas ba Sungai Takan Ulu ngau Takan Ili nanga entawai nanga sepadi kebiau ulu kebiau tengah kebiau ili rumah Michael nanga lajan di Sri Aman ngau mega kaban belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Miri anak lugum, Miri anak lugum tau ke Indai Duda udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu ba rumah Sedempu, inya ba rumah Cecilia Bunsu nanga kebiau jalai takan ketiba suang. Lalu maya ngancuang niang tu umpai ditetap ke agi. Okey, nya tadi meka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, itu hari Linda. Repa panti jalai. 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM.

0: Nali Hari, Kadalamay, Pemarindang, Malam.
1: Mari, simulai berjalan.
2: Selamat pagi peningah, dia tu kami nabur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Sarawak dekat nguasa bidang metalurgi nyungkak nilai sumber mineral. Dua makmal pemansi nano satelit dekat dikemansang ke tahun baru. Raban orang bertanam dilalau nyedia ke pelin besai dikenal berarti ke produk TBC potensial.

Jadi tu isi berita. Sarawak dekat nguasa bidang metalurgi ngambil ke pengeraja sal mineral negeri tu oleh diproses sebab kandang menua tu serta ngasil ke produk ti bergab. Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pengelandia dalam bidang tu berguna benar dikena memproses pengeraja sal mineral yang kaum gaya elemen tanah REE. Sarawak ngembuan pengeraja asal REE TBC Potential dikemansang ke dan berguna ke pakar ngau saintis menua tu nguasa teknologinya. Ia madah ke nguasa pengelandia tu dekat ngujung ke nilai tambah pengeraja asal mineral diangkatkan lalu harinya oleh merik penguntung ekonomi ngakai negeri tu. Ia mansut ke jakunya sepundah nguluk pengerami berjadi ke AI untuk pencipta Pesta Pencipta Borneo 2026 bak perkampungan digital tegas. Bak perkara kesebakar dia Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah kedua buah makmal pemansia dekat ditumbuh ke negeri tu tahun baru. Makmal tu dekat nyukung pengawak Sarawak ngemansang ke teknologi nano satelit kederimpu kedetagak dekat dilancar ke lebur datai bak tahun 2030. Sebuah makmal dekat dikemansang ke ari agensi luar angkasa negeri itu lalu siti agi ari University iKids. Kedua-dua makmalnya dekat berjalan ke pansi berkawal ngau chip, kamera, ngau sistem communication nano satelit. Ia madah ke chip nano satelitnya dekat dikemansang ke Sarawak tinguna pengelandia menua tu dalam sektor aero angkasa. Ia madah ke nano satelitnya dekat berjalan ke operasi ya ba orbit baru dikena ngumpul data ungkup mayuh macam tuju nyeng kaum nguasa sumber ngau penusah asal. Nguasa teknologi ngau data satelit tu berguna benar dikena nyukung penumbuh ekonomi serta nyaga data berdaulat Sarawak. Bak perkara bukai dia Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pengerami Ari Malaysia 2026 di Kuching kena 16 hari bulan 9 tika rata itu berpanggai bak gaya hari ngau gaya sebuah nasab. Perintah negeri dekat terus matau sebedau mutus sekali ke pengeraminya ulih diteruskan. Perintah negeri sebedau tu dah ngagak pemutus ngelancar ke pengerami besar dalam tempoh seminggu ngagai dua minggu tidak datai. Pemutus digagak dikena nyeliah ke risiko penanggul pengerai kelimpah ngemerat ke pengelikun mensia mayu. Antara pengerami ke dilancar ke inya pengerami ngintu hari kebangsaan renggat negeri ngau program Sarawak ku sayang.

15 buah unit rumah baru dah tembuk kakak Ungkup Mensia Mayuah terkena bongkor projek mansang kebaru Pasar Terusan Lawas. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Rawang Tengah Liasan madah ke pengawak nyedia ke rumah tu berguna benar dikena nentu ke orang besi rumah sebedau dipindah. Projek tu asal ia diperambu hari baru skim ngemesai ke genturung pendiau hari upis tanah ngau survey tang dikejampat ke ngambil ke pengawak ngemansang ke baru Pasar Terusan ulih berengkah di Kemucur. Perintah Negeri dengan upis tanah ngau survey bergempuang ngau upis pengintu ngau pemansang tanah LCDA nyedia ke rumah baru Ungkup Sidak ke kena bungkur. Ia madah ke pengawak ngemansang ke baru Pasar Terusan basic potential nampak gaya kelingit tiberurun kelimpah merangsang aktiviti menua kandang menua. Penduduk Terusan di strategik ngimbai garis antara menua Megah meri potensial ngakaya nyadi menteri transit serta nyadi pengerandang penumbuh ekonomi bak kandang menuanya. Raban urang bertanam patut nyedia ke pelin besai diterang dikena berhati ke produk bertanam TBC Potential Market. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Kanan Menua Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utum madah katurnya berguna benar dikena lentu ke perambu pemansang pengawak bertanam dipejalai ngau sistematik. Perambu ti segena Megah diguna sebeda minta sokong hari upis bertanam ngau upis Menteri Kebekaul. Ia maksud ke jakunya bab pengerami nutup Agricom ngau pengawak ngelancar ke program Nai Nemuai Birami 2026 bak Sungai Asap Belaka. Ia madah ke komuniti patut nemu potensial ekonomi ti boleh dikemansang ngau cara bergempuang serta nentu ke tiap perambu dipejalai ke tidaka meri hasil. Ia buka merangsang pengawak ngena teknologi baka Internet of Things bertanam cara pintar ngau rumah gadung dikena nyungka produktiviti serta mata mayuh hakik rapan biak ngawal diri pak sekta bertanam. Kita datu benuang mendiang ke berita pagi hari YFM. Industri nyaga orang tuai majak berguna di Malaysia seriris ngam menua tu nuju ngakai mayuh raya tituai umur. Menteri Pemansang Rindu Ruang Pilih Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ke peminta bahawa orang kedilatih ngibun majak nambah nyengkau mari spital luar. Bidang tu Megah dianggapnya di batang pengawal profesional ngau gaji minimum nin tiang bulan dimanggai RM3,000. Perintah nagit dekat ngada ke 2,000 orang ke ngibun manggai bulan 11 tu ilah. Pengawal beribun ndak boleh ndak disedia ngau latih nyaga serta nerima aku ti patut dikena tentu ke industri tu terus mansang. Ia maksud ke jakunya lebih berjadi ke program sokongan penjaga insan sejahtera spektrum di Kuching. Pemujur ngatur lomba ngau main Malaysia Selangor Sukma ndak patut disukat berpelasar ke gaya pengericah lombanya aja. Sapit Menteri Nembiah lomba ngau main Morodi Bimol madah ke batang fokus ti patut dikemerat ke enya prestasi atlet pemujur ngatur pekit serta semangat lomba ngemain pemancai pekitnya ke diatur. Mai macam perkara nying kaum gaya geopolitik ngau gaya politik global ndak boleh ndak diperhati ke lebuh nentu ke pemujur ba siti-siti pengawak. Ia madah ke cara muka pekit ti jalan dia setipak ngau jako Ari Sultan Selangor ti kemerat ke atur pengawak ti jalan dia. Ia maksud ke jakunya sepengudah program lomba rayaan kediatur gerempuang pengarang berita bagi menua Kuching KDJA di Kuching. Berbangunnya Mordi madah ke programnya jadi pelasar ke cukup mana dikena ngerapit ke kawal antara raban pengamal media. Urung 80 iku raban media hari mayuh bengkah agensi bising ngau ngambil pagi abak programnya. Pengawal ngatur mini karnival Persatuan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Kampung Setunggang Melayu Baru di Perambu dikerembai ngagai pampang PBB Kebukai.
Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madah ke cara tu nyadi inisiatif ke berguna dikena nyerakup ke komuniti gerempung kaukai dikuasa perintah agensi perintah ngau serakup nua tu dengan siti program segulai. Ia maksud ke jakunya mayon nutup karnivalnya di Lundo. Program dua hari berunggunya mantai ke mayuh macam aktiviti tinjeng kaum lomba ngemain pekit nyura ngau pekit karaoke kilawan emas. Raban nebiak diperansang nguna pelasar e-sport. Sekretari Politik Ngagai Premier Sarawak, Bel Bernard Agan, madah ke e-sport ukai agi semina aktiviti lomba ngemain aja. Tak udah jadi pelasar, dikenal ngemansang ke penaut dalam teknologi, ekonomi digital ngau kerjaya. Pemansang Baraban Nebiak, ndak boleh ndak seriris ngau ubah tip madu baru nyeng kaum nyerungkai potensial ari mainnya. Ia maksud ke jakunya lebih kenutu pekitnya ke diatur Pak Dewan Sri Krian Seratu. Pegawai muka pekit PUBG Mobile OHA Sarawak 2026 mandang ke peluang dalam sektor e-sport moga boleh dikerembai ke ngagai kanang menua pesisir. Pekitnya dipasuk 160 kurang di mungkur 32 tim. Dikenang ujung ke berita pagi tu. Batang berita dibaca baru. Sarawak dekat nguasa bidang metallurgy nyungkak nilai sumber mineral. Dua makmal pemansik nano satelit dekat dikemansang ke tahun baru. Raban orang bertanam dilalau nyedia ke pelian besai dikenal berarti ke produk TBC potensial. Berita itu ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kibarkan jalur gemilang.
3: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
4: Fly the Jalur Gemilang.
5: Jelah, kibar Jalur Gemilang.
6: Balai, apatah lagi ditunggu untuk kibarkan Jalur Gemilang.
7: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemilang.
8: Jangan mengibar Jalur Gemilang.
9: Gantung Jalur Gemilang.
10: Gantunglah Jalur Gemilang Telau Lian Merdeka.
11: Metuk belirat Jalur Gemilang.
12: Ngibari Jalur Gemilang.
13: Ngibar Jalur Gemilang.
14: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat.

Jalur Milang atau Kemendiro Malaysia bisi empat iti curok enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napik penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang, mai reti pengarap Islam, kenyeri puguk pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Seleka jaku sarito ianya jumpang. J U M P A N G. Jumpang. Reti jumpang ianya tucung, punjung tau ke ndur ke pemadu atas di bukit tau ke palak mensia. Contoh ayat. Ke orang tuai nusi jumpang bukit lingga meh kelang sabung orang panggau libau. Nimbiak mit nak tau ndak di tutup palak nangi ke jumpang palak sidak tama angin. Nyanaka selekat jakuk sari itu ianya jumpang.
1: Seleka jakuk sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.

0: pagi rewind.
1: Ibu di kota Bakau begitu dia boleh duit. Jadi nyawa bega e-hailing.
2: Alu beri ejalai sekali.
1: Beri ejalai sekali. Menyika ada ku sempama anda meri orangnya ikan dan aja orangnya nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang menggunakan keduit kalanya ngai nya di ke dah.
2: Aman. Kumbaik ku anda ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulian engau semina meli City Boop nang amas Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap iti Boop ti dibeli kita misi peluang menang jungkung emas 10 kret data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu Boop anamir fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf meli Boop jimat besai engkau kita deka mai pulai emas.
1: Pengerap pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi, seminat di.